0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, sobat, udah jam 7 aja. Cepet banget rasanya. Ya, sob, yuk, yang kamu yang belum bangun, ayo bangun, duduk dulu ya. Kalau misal kamu masih pada ngantuk, ya, gue hari Selasa ini gak ngapa-ngapain. Okay, tapi setidaknya kamu bangun dulu deh, sob. Bangun, yuk. Kamu lihat tuh di meja makan udah ada apa. Belum ada apa-apa sih, Li. Okay, mungkin kamu harus diminta sama semesta buat ke warung sebelah. Nah, siapa tahu di sana ada makan kesukaan kamu dan kamu bisa produktif hari ini, sobat, gitu ya. Coba deh, kalau misal kamu belum punya alasan buat happy, belum cukup produktif hari ini, coba cari alasan-alasan sederhana di balik itu, ada pasti, gitu ya, sob. Jadi gimana momentum kita mencari untuk momen-momen bahagia itu dan momen-momen produktif itu, sobat. Sobat, kalau masuk jam 7 tuh gak afdol kalau kita gak calling-calling barengan sama Rasi, ya kan? Dan ini aku coba terhubung barengan sama Mbak Karso terlebih dahulu nih, sob. Okay. Masih coba terhubung ya. Masih coba terhubung.
2: Prame suara Lamongan bersama keponakan saya.
1: Waduh. Halo. Halo, selamat pagi. Aku panggilnya apa nih? Mbak Karso.
2: Paman dong, paman apa itu? Labusing.
1: Oke, aku panggil
2: paman Labusing.
1: Paman Labusing ya.
2: Oke. Gimana kabarnya Lia pagi ini?
1: Alhamdulillah pagi ini sangat luar biasa, menyenangkan. Dan Lia udah sarapan nih, Paman.
2: Wah, no. Udah sarapan sih tuh. Ini baru datang ini paketannya.
1: Oh iya. Wah, luar biasa tuh ya. Diantar sama orang spesial nih, berarti Paman nih.
2: Anu, dibawa kembaran saya.
1: Dan pagi ini coba tebak Lia sarapan apa?
2: Telur dadar?
1: No, ini makanan ringan. Makanan ringan tradisional. Makanan ringan. Paman pasti suka.
2: Dodol.
1: Jangan ya, pagi-pagi kalau manis-manis nanti perutnya malah asam lambung.
2: Oh iya, kan yang makan sudah manis.
1: Nah ini aku udah makan lemper.
2: Wah, lemper yang dibungkus godong itu ya.
1: Iya, benar banget. Paman suka enggak kalau misal sama lemper tuh?
2: Ya suka, tapi nunggu selamatan dulu baru makan lemper.
1: Is. Nah, nanti kalau misal aku main ke Magetan aku bawain deh, gitu ya.
2: Oke, siap.
1: Terus paman gimana tuh pagi ini?
2: Paman pagi ini tangannya cedera.
1: Kenapa tuh?
2: Kemarin itu kan tempatnya Mbak Karso hujan, ya kan? Lagi benahi genting lah, kursinya itu patah.
1: Innalillahi wa inna ilaihi
2: raji'un. Ini tangannya yang kiri tidak bisa untuk angkat-angkat ini.
1: Lihat.
2: Loh, ini loh.
1: Is. Harusnya ditali sekalian gini, Mama.
2: Iya, seharusnya ditali. Makanya ini kalau ada yang request lagu lama nggak diputer, ya maaf, tangannya cuma satu.
1: Oh iya ya, jadi pakai satu gini tangan kanan kan.
2: Iya, tangannya ya. Cuma satu ini yang berubah.
1: Benar. Semoga lekas sembuh.
2: Iya. Mbak Karso menghimbau untuk pendengar

0: ringan, ngapain aja itu enggak
1: kayak. Iya, keluar itu harus mengawasi kalau ada keluarga yang mungkin kena stroke itu harus 24 jam harus dilihat begitu ya kan.
0: Benar.
1: Kalau di Lamongan katanya hari ini Lamongan memenangkan festival apa kemarin siar itu loh. Saya tadi
0: denger
1: tanya itu loh.
0: Menang festival festival ekonomi syariah dan dapat dua penghargaan sekaligus nih, paman.
1: Keren. Itu ceritanya gimana Lia?
0: Ini kayak ada apa ya, event festival gitu dari Bank Indonesia dan ada nominasi-nominasinya. Dan Lamongan itu mendapatkan dua nominasi sekaligus dari sisi destinasi wisata islami sama dari makanannya, kuliner khasnya itu.
1: Oh gitu, keren. Lia bangga nggak jadi orang Lamongan?
0: Bangga dong.
1: Alhamdulillah.
0: Bahkan
1: tapi makanan favorit kamu apa di Lamongan kalau boleh tahu?
0: Kalau Lamongan itu afdal banget sama soto, tapi Lia nggak suka soto. Kemudian nasi goreng juga lumayan, tapi nggak suka banget. Mungkin pecel lele, bakarso. Oh paman.
1: Oh pecel lele, oke. Berarti cocok ini di rumahnya Mbak Karso lagi memelihara ikan lele. Nanti kalau rumahku nanti tak gorengkan.
0: Wah, aku langsung ke sana deh habis ini setelah siaran. Gasengeng.
1: Oke, meluncur. Nah, pagi ini juga saya informasikan Lia ya. Apa tadi itu? Mbak Karso juga mengupdate informasi lalu lintas di Kota Magetan karena pagi ini cukup ramai. Ya, diimbau untuk lebih hati-hati Lia karena kemarin itu ada terjadi truk muat yang namanya air galon itu guling di kawasan Sukomoro begitu karena muatan sama kendaraannya tidak sesuai begitu.
0: Waduh, ini perlu waspada ya. Kadang nakalan tuh yang ngangkut-ngangkut barang itu padahal bukan kapasitasnya tapi sampai tinggi sampai
1: kadang maksa betul sekali overload. Kalau Mbak Karso over dimensi.
0: Is astaga, paman ini. Ini okay. Nih. Tadi kan ngomongin mungkin sebelum penutup ya. Tadi kan udah ngebahas sarapannya Lia, kemudian makanan kesukaannya Lia kalau di Lamongan. Kalau paman sendiri, apa tuh makanan kesukaannya kalau di Magetan?
1: Kalau Mbah Karso, di Magetan makanan favoritnya Mbah Karso itu adalah tepo tahu.
0: Apa itu?
1: Tepo tahu itu lontong kecap itu loh.
0: Oh, kayak lontong sayur bukan?
1: Bukan lontong tepo ya, lontong itu diiris-iris terus dikasih toppingnya itu ada tempe, ada tahu, ada telur, ada brambang goreng, terus dikasih bumbunya itu sambal kacang kayak gitu, terus dikasih kecap.
0: Oh kayak tahu telur bukan?
1: Iya hampir sama, beda-beda tempat itu beda nama.
0: Oke, luar biasa. Nanti malam biasanya kalau makan kayak gitu tuh malam cocok tuh.
1: Iya cocok, terus hujan-hujan, terus berduaan, wah jan sahdu.
0: Berduaan sama siapa? Nanti sama tetangga ternyata paman ini.
1: Enggak, kalau makan kan pasti ada pembelinya yang lainnya loh.
0: Oke. Nah mungkin itu ya paman ya untuk update hari ini.
1: Oke, keponakanku, terima kasih.
0: Terima kasih, kita ketemu lagi besok. Sehat selalu ya.
1: Amin, ya siap. Oke, thank you Lia.
0: Bye-bye. Waduh, Sobat Babai Suara ya, luar biasa. Ini Paman Karso, aku manggilnya Paman Karso gitu ya. Dan masih update sih sob terkait gimana cara manggil yang biar aku juga makin terbiasa dengan cara manggil ini sobat. Dan tentu saja dengan energinya itu loh yang bikin apa ya, hari itu jadi lebih excited, gak terpaut dengan umur ya. Kadang aduh umur udah senja kemudian energinya berkurang. No, ini contohnya dari Paman Karso juga energinya menggebu-gebu terus gitu ya sobat, luar biasa. Sob, kamu yang pagi ini masih pada loyo, ayo bangun yuk, karena hari udah siap menyambut kamu. Sekarang udah mau menuju jam 7:30, masih kurang lebih 18 menitan lagi. Dan habis ini nanti

Ya, jangan lupa aku mau reminder kamu kalau di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Bahar terlebih dahulu sobat. Bapak Bahar itu dari prakirawan dari cuaca BMKG Tuban. Ngomongin soal ini juga barengan sama beliau kita bakal diskusi perkiraan cuaca di beberapa hari ke depan di Lamongan sekitaran Tuban ya. Itu gimana sih kondisinya? Nah, terkait ini tentu saja kalau misal kamu punya pertanyaan boleh banget kamu bisa drop di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, sobat ya, kamu jangan kemana-mana, sob. Stay tune terus aja. Aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh ya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah. Sobat udah mau jam setengah 8 aja nih. Sebelum kita mini talk show habis ini barengan sama Bapak Bahar ya. Sob, aku mau ngasih tahu update lainnya seputaran perkiraan cuaca. Masih ada relevansinya dengan cuaca pula. Ini tuh ada kondisi kekeringan dan ancaman El Nino terhadap sejumlah wilayah di Indonesia. Dan kalau ditanya ya seputaran El Nino itu, sebenarnya kondisi ini ada di Indonesia, bahkan udah hampir di 81,1% per September ini, sobat. Ini datanya diambil dari salah satu akun dari CNBC Indonesia, sob, dari berita nasional maupun internasional. Kita semuanya udah tahu ya, bahkan Karhutla aja udah jadi sorotan negara tetangga lagi-lagi. Jadi momentum El Nino ini emang jadi apa ya, momen dimana kita perlu buat aware kondisinya semacam apa. Kita lebih waspada, hati-hati ya. Karena kalau ngomongin soal kekeringan, cuaca panas, itu ada juga negara-negara yang ekstrim banget sobat. Bahkan sampai kalau berkendara di perjalanan itu ban-ban udah pada lecet, udah pada ketarik sama aspal jalanan. Nah ini benar-benar sangat ekstrim. Bukan hanya itu, orang-orang kayak ini loh, apa ya, kayak tiang-tiang ada di jalan itu melebur, istilahnya kayak dia jadi melayot gitu kalau bahasa Gen Z-nya sobat. Dan tentu saja dari sudut pandang ini ya, ada beberapa negara yang emang di kondisinya dekat sama matahari, kemudian lebih ekstrim. Indonesia ini karena ada garis khatulistiwa pula sob, kita imbang lah, kita itu ada di antara 50-50, kita ada di tengah-tengah ya, kalau mau panas ya, tapi nah, jangan sampai yang ekstrim banget. Dan kita juga berada di negara dengan musim yang simple dan masih termasuk aman sih sob. Sebisa mungkin kita, tapi tetap, ini catatannya, jangan sampai kamu lupa antisipasi, biar kamu juga masih bisa survive di cuaca yang makin panas ataupun mungkin cenderung ekstrim ini soban. Sobat, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Bahar ya. Tapi sebelum itu, ini ada jeda lagu terlebih dahulu. Dan aku nunggu komen kamu yang kiranya mau tanya barengan sama narasumber kita pertama hari ini, Bapak Bahar Abdullah, perakirawan cuaca dari BMKG Tuban gitu ya. Habis ini aku bakal kembali lagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob. Dan seperti janji aku tadi ya, habis ini, aku ulangi, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Bahar Abdullah. Beliau merupakan prakirawan cuaca BMKG Tuban, sobat. Oke, ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Bahar, sob. Tapi sebelum itu, aku mau ngerimain kamu ya. Kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu buat narasumber kita pertama hari ini di WhatsApp Radio Prameswara di 081232101039 ya. Dan jangan lupa kamu juga bisa komen-komen langsung di Express Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu. Kalau kamu udah punya, langsung aja drop komen kamu di sana, nanti bakal aku bacain gitu, sobat. Nah, ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Bahar terlebih dahulu, sobat. Oke. Masih coba terhubung. Halo, selamat pagi Bapak Bahar.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Waduh, luar biasa nih Bapak, kelihatan segar banget ya di pagi hari ini. Bapak, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih Mbak.
1: Oke, Bapak. Nah, Bapak, sebelum kita masuk ke pertanyaan mini talk show, Bapak ya, saya ucapin terima kasih banyak ya untuk kesediaannya, Bapak. Dan tadi juga udah sama-sama sedikit banyak Lia sampaikan ke Sobat Prameswara kalau Bapak dari tim BMKG Tuban. Tapi biar lebih afdol, Bapak bisa disapa dulu Sobat Prameswara sama perkenalan diri. Silakan.
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa perkenalan diri Bapak?
2: Oh iya. Baik, nama saya Bahar Abdullah. Saya petugas di Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya sebagai prakirawan cuaca.
1: Waduh, luar biasa, luar biasa. Iya benar. Nah, ngomongin soal, tentu saja dari background beliau ya sobat, kamu udah bisa nebak juga kalau kita barengan sama Bapak Bahar bakal ngebahas seputaran perkiraan cuaca nih. Nah Bapak, per hari ini deh dari Tuban, Lamongan, sekitaran itu cuacanya lagi kayak gimana tuh Bapak?
2: Baik, pada saat ini kita masuk fase musim kemarau. Jadi kecenderungan cuacanya adalah cerah hingga cerah berawan, okay, dan dominan panas lah.
1: Iya benar banget, benar. Kalau ngomongin soal suhu Bapak, kisarannya di angka berapa tuh Bapak?
2: Baik, untuk suhu hari ini kita perkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Waduh. 35 ini termasuk suhu maksimum yang lumayan tinggi, iya, karena biasanya berkisar suhu maksimumnya 33 derajat Celcius. Nah, untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, kita perkirakan mencapai 35 derajat Celcius.
1: Jadi termasuk tinggi Bapak ya, bahkan siang hari itu. Iya, siang hari ini kan juga ada kondisi berangin Bapak ya, angin ya. Apakah itu juga ada?
2: Ya, betul sekali. Ya, kalau di masa puncak musim kemarau ini, peluang cuaca ekstrim angin kencang sangat tinggi. Jadi masih berpeluang terjadi angin kencang pada siang hingga malam harinya.
1: Oke, dan siang hari itu karena cuacanya panas Bapak ya, jadi angin yang dibawa itu angin panas ya, pula. Betul. Iya benar.
2: Betul, betul.
1: Nah terkait ini Bapak, apakah udah ada potensi hujan Bapak di minggu ini mungkin? Kalau hari ini belum ada, mungkin di minggu ini apakah udah ada Bapak?
2: Iya. Mungkin sebaiknya saya sampaikan prediksi curah hujan bulanan ya. Karena untuk kondisi prediksi curah hujan bulanan di bulan September dan Oktober ini, untuk Kabupaten Lamongan kategorinya masih rendah. Berkisar antara 0 sampai 20 mm per bulan. Itu termasuk kategori hujannya sangat minim, peluangnya kecil sekali. Baru nanti di bulan November ada peningkatan prediksi curah hujan. Kita perkirakan mencapai 21 hingga 100 mm per bulan. Baru ada peluang curah hujan yang lebih tinggi di bulan November. Demikian Mbak.
1: Oke, Bapak, kemarin ini ada berita-berita seputaran apakah hujan ini bakal mundur Bapak ya, itu apakah fakta Bapak atau?
2: Ya betul sekali. Okay. Berdasarkan update perakiraan musim kemarau dari BMKG Pusat bahwasanya musim kemarau ini lebih panjang dari biasanya, lebih panjang dari tahun sebelumnya.
1: Okay.
2: Jadi kita perkirakan sampai di bulan November nanti perakiraan awal musim hujannya. Tapi untuk detailnya nanti kita menunggu update atau press release yang resmi dari BMKG Jambi, Jatim maksud saya.
1: Okay. Jadi BMKG Jatim untuk resminya, dan tentu saja dari Tuban juga udah ada websitenya Bapak ya, info BMKG Tuban ada.
2: Ya, betul, betul sekali. Ada websitenya.
1: Bapak ngomongin soal kondisi cuaca emang lagi ekstrim dan kita berada di puncak musim kemarau ya. Ada nggak kondisi di mana orang-orang ataupun khusus di domisili mana aja, misal Sobat Prameswara yang di Gresik atau Surabaya, yang mereka ini masih di Jatim tapi perlu diwaspadai, Bapak, apakah ada di Jatim sendiri?
2: Kalau untuk wilayah Jawa Timur cenderung peringatan dini cuaca ekstrimnya itu angin kencang, itu sering terjadi.
1: Okay.
2: Kemudian kalau untuk di maritimnya, di perairannya, ada peringatan dini gelombang tinggi dan angin kencang.
1: Okay. Ya, jadi antisipasinya itu Bapak ya.
2: Ya,
1: apalagi kalau daerah-daerah pesisir Tuban, kemudian daerah Lamongan itu ada Paciran, itu juga anginnya gebes Bapak ya.
2: Ya, betul sekali.
1: Benar-benar. Nah ini Sobat, jadi kalau kamu kiranya hidup di pesisir ya, lebih waspada, antisipasi gitu. Bapak, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi ya. Kenapa akhir-akhir ini cuacanya cepat berubah ya? Udah mulai agak mendung tapi kok belum hujan kayak gitu. Mungkin emang ini jebakan aja Bapak, kayak alam pengen ngajak bercanda gitu.
2: Ya, betul. Kalau cuaca cepat berubah menurut saya tidak juga Mbak, karena kalau dibilang cepat berubah itu artinya panas hujan, tapi ini kan hanya mendung. Jadi ya prediksi cuaca cerah hingga cerah berawan itu masih berlaku. Ya istilahnya kalau mendung kan tak berarti hujan. Jadi hanya mendung kemudian cerah kembali.
1: Oke. Jadi ini masih belum yang cepat berubah ya, tapi masih valid lah data yang disampaikan dari BMKG kalau misal cerah berawan gitu, Sobat. Nah, ini Bapak, sebelum pertanyaan penutup Bapak ya, ada nggak kiranya di momen-momen puncak kemarau ini yang perlu disiapkan masyarakat biar kita semuanya bisa survive di musim kemarau, apa saja tuh Bapak? Misal kayak berkegiatan di luar, kayak gitu-gitu.
2: Betul. Baik. Kalau dari BMKG, himbauan dan tips kami adalah mungkin yang pertama, para pendengar semua perbanyak minum air putih. Tujuannya untuk mencegah dehidrasi dan kelelahan karena panas. Kemudian selanjutnya yang kedua, hindari matahari langsung. Namun jika terpaksa keluar ruangan, harus menggunakan pelindung seperti topi, kemudian payung atau tabir surya, terutama di jam 10 siang hingga jam 4 sore. Itu suhu udara sangat panas sekali, sangat terik. Mengingat sekarang fasenya itu gerak semu matahari sedang menuju ke Pulau Jawa. Jadi posisi kalau siang hari itu matahari di atas kita. Itu fasenya sedang di atas Pulau Jawa termasuk Kabupaten Lamongan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, karena musim panas, jadi berpeluang terjadi kebakaran hutan, lahan maupun rumah. Jadi dihimbau agar hindari pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, karena itu sangat berbahaya. Beresiko sekali terjadi kebakaran yang tidak terkendali.
1: Iya, benar-benar.
2: Kemudian selanjutnya yang keempat, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Kita harus bijak penggunaannya, mengingat sumber air sudah mulai
1: sangat
2: berkurang.
1: Minim, iya benar-benar.
2: Iya betul sekali. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting Mbak, selalu pantau informasi cuaca yang resmi dari BMKG untuk menghindari berita-berita yang tidak benar di media sosial. Karena banyak sekali Mbak ya. Demikian Mbak.
1: Okay. Nah ini ternyata pertanyaan penutupnya seputaran himbauan. Tapi kalau diringkas Bapak, yang perlu disiapkan misal untuk tempur di cuaca yang ekstrim, kayak masker, sarung tangan, sunscreen, apakah lain-lainnya ada lagi yang perlu disiapkan sama masyarakat Bapak sebagai pertanyaan penutup?
2: Saya rasa itu sudah cukup
1: Cukup
2: sih,
1: ya.
2: Mbak. Mungkin kalau dari segi maritim, perairan ya, nelayan wajib melihat informasi perakiraan cuaca maritim setiap hari, karena kami mengupdate cuaca untuk perairan setiap hari. Di situ nanti ada informasi, terutama ketinggian gelombang, itu sangat penting
1: Ekstrim ya.
2: bagi nelayan yang mau berlayar. Kemudian ada informasi arah dan kecepatan anginnya juga. Itu, Mbak.
1: Oke, luar biasa nih sobat ya. Jadi perlu disiapkan kalau misal kamu yang kita yang di daratan aja atau di laut juga antisipasi dari segi angin, cuacanya, dan hal-hal yang perlu disiapkan juga disiapkan buat antisipasi gitu. Nah, Bapak kiranya ada tambahan closing statement sebelum kita akhiri mini talk pada pagi hari ini, Bapak? Apa saja bebas terkait himbauan apapun boleh.
2: Closing statement saya, saya ulangi lagi yang tadi, bahwasanya kalau ada informasi hoax atau informasi yang dari sumber yang tidak jelas di media sosial atau dimanapun, silahkan konfirmasi ke BMKG untuk mendapatkan informasi yang valid, terutama tentang cuaca. Demikian, Mbak.
1: Waduh, luar biasa nih barengan sama Bapak Bahar Abdullah ya, informasi seputaran per minggu ini dan beberapa hari ke depan masih dalam kondisi cerah berawan, masih belum ada potensi hujan nih sobat, dan antisipasi kamu di cuaca yang puncak musim kemarau ini yang cukup ekstrim, kadang perlu berhati-hati dan disiapkan apapun itu. Dan kalau misal ada informasi-informasi cuaca, jangan sampai kamu termakan berita hoax, cek detailnya di BMKG gitu Bapak ya. Bapak
2: Betul
1: Bahar,
2: sekali.
1: Terima kasih banyak untuk kesediaannya di pagi hari ini. Mungkin itu untuk mini talk pagi ini, Bapak. Bapak kiranya nanti kalau mau main-main ke kantor, kalau lagi ke Lamongan boleh banget, atau kita nanti mampir ke kantornya Bapak juga gitu ya. Terima kasih banyak
2: ya,
1: Bapak. Mungkin
2: terima
1: kita
2: kasih
1: bisa
2: juga.
1: Mungkin kita bisa diskusi lagi di kesempatan lainnya ke depan, Bapak ya. Terima
2: ya,
1: kasih
2: Mbak.
1: Banyak Bapak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Sukses selalu, Bapak. Mari.
2: Terima kasih.
1: Oke, waduh Sobat Prabes Suara, baru saja kita udah calling-calling barengan sama Bapak Bahar Abdul. Luar biasa nih, Bapak Bahar Abdul, prakirawan cuaca dari BMKG Tuban, tepatnya di meteorologi kelas 3 informasinya. Dan kembali lagi, kalau misal kita di momen-momen puncak musim kemarau itu perlu banget ekstra berhati-hati ya, jangan lupa alat-alat tempur kamu disiapkan sebaik mungkin. Masker, sarung tangan, kaos kaki, jaket ya. Jaket itu kadang dianggap yang sepele loh sob. Ada orang yang pakai sarung tangan, pakai kaos kaki tapi jaketnya lupa. Wah, jangan sampai gitu. Sobat masih barengan sama aku ya sob, dan nanti di jam 8 ini ada mini talk pula barengan sama Dr. Erwin. Ini ngomongin seputaran apa sih dampak cuaca panas pada otak dan saraf kita. Wah, ini luar biasa. Biasanya aku juga sering tiba-tiba pusing tuh kalau misal kena cahaya matahari ataupun paparan matahari langsung berkunang-kunang. Bukan hanya itu, kadang kita kan langsung dahap gitu ya, mata kita masih gelap gitu. Nah, nanti kita diskusiin lebih detail bareng sama Dr. Erwin dari dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Daerah Sugidi Lamongan sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan untuk narasumber kedua hari ini, Bapak Erwin, Dr. Erwin lebih tepatnya, kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sobat, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu Locked Away dari RCT featuring Adam. Ini dia, selamat mendengarkan, dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Brava Suara.
0: News, news and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music is an information.
1: 103,9 FM, Music is an information. Sobat masih barengan sama kuliah, Sob. Dan seperti janji aku tadi, Sobat ya, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Dr. Erwin Hardiansyah. Beliau merupakan dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri Lamongan. Sobat, ini luar biasa, Sob. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber hebat kita nomor 2 di hari ini ya, sesi kedua, Sobat, kamu boleh banget drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu, Sob. Dan jangan lupa, kalau kamu udah punya X-Space Radio, kamu boleh banget langsung komen-komen di sana. Kalau belum punya, yuk download dulu di X-Space Radio. Ada di Playstore kamu ya, download sekarang juga. Sayang banget kalau kamu gak join cek visual kita barengan sama Bapak Erwin di pagi hari ini, Sobat. Oke, ini aku coba terhubung barengan sama Dr. Erwin terlebih dahulu ya. Oke. Masih coba terhubung barengan sama Dr. Erwin, Sobat. Halo, selamat pagi, Dokter.
2: Pagi.
1: Waduh, luar biasa nih. Pagi. Wah, Dokter kelihatannya segar banget ya pagi hari ini. Dokter, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Alhamdulillah nih, Sobat Prameswara. Nah, Dokter tadi udah lihat spill sedikit seputaran background-nya Dokter, tapi biar lebih afdol ya, Dokter Erwin bisa langsung sapa Sobat Prameswara sama perkenalan diri. Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktunya buat ya Mbak Lia selaku penyiar radio dan juga semuanya. Buat pemirsa ya atau pendengar setiap Prameswara ya. Saya Dr. Erwin Hardiansyah, spesialis saraf, neurointervensi vaskuler ya.
1: Okay. Ya. Luar biasa nih.
2: Dan saya bekerja di RSUD Sugiri tepatnya ya.
1: Oke, luar biasa nih Sobat Prameswara ya. Dan barengan sama Dr. Erwin, kita bakal bahas lebih detail. Ini masih relate barengan sama topik kita hari ini, Dokter. Seputaran cuaca panas dan apa sih dampaknya di otak dan saraf, apa yang perlu kita waspadai. Dan sebenarnya ya, ini tuh ada momen-momen ketika kita ngerasain cuaca panas, tiba-tiba pusing. Nah, itu dampaknya apa sebenarnya, Dokter, yang terjadi di tubuh kita?
2: Iya, begini ya, menurut keilmuan saya di bidang saraf, ya, saraf itu meliputi otak dan midspan atau di saraf-saraf otak sampai ke tulang belakang ya. Apa dampaknya? Semua rangsangan, baik nyeri, baik panas, baik dingin, itu kita terima sebagai suatu rangsangan di tubuh kita melalui kulit, dihantarkan dari kulit ke otak. Nah, ini otak itu kita harus tahu bahwasanya di otak itu ada termostatnya. Jadi yang mengatur suhu tubuh kita itu namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus ini yang mengatur tubuh itu ada di suhu normal 36-37. Harus ketika panas melebihi suhu itu, tubuh akan merespon. Yaitu hipotalamus akan merespon di otak. Tubuh hipotalamus itu menyuruh tubuh kita. Pembuluh darah vasodilatasi, akhirnya pembuluh darah melebar. Vasodilatasi itu melebar, kulit melebar, akhirnya apa yang terjadi di kulit? Ya udah, tubuh mengeluarkan keringat itu secara otonom atau otomatis keringat. Nah, itu adalah proses normal tubuh. Tetapi yang perlu diwaspadai ketika panasnya berlebih dan berkepanjangan, apa yang terjadi? Keluar keringat berlebihan, keluar cairan berlebihan, akhirnya apa? Elektrolit, natrium, kalium, klorida dalam tubuh akan keluar, ikut keluar elektrolit penting. Akibatnya ya,
1: akibatnya kondisinya
2: lemas, si gangguan fokus, ya seperti itu. Jadi tubuh itu pasti merespon itu.
1: Oke, Bapak. Nah, Bapak Dr. Erwin ya, ini lebih tepatnya kadang keluhan apa sih yang sering banget terjadi ketika cuaca itu panas, selain lemas tadi yang disebut? Lainnya apa tuh? Keluhan apa yang sering terjadi, Bapak?
2: Rata-rata keluhan-keluhan panas itu memang karena Dehidrasi ya, lebih ke gagal fokus atau kurangnya konsentrasi, nyeri kepala, ya terus akibat kekurangan cairan itu juga kram otot, bahkan yang lebih darurat lagi sampai pingsan dan kejang.
1: Waduh, waduh, waduh, kalau kejang itu udah darurat Bapak ya?
2: Ya, memang itu red flag, memang harus diwaspadai, kita harus aware sekali terhadap gangguan-gangguan yang sudah red flag menjadi red flag.
1: Wah, ini tanda kutip nih Sobat Prime Suara, buat kamu yang kiranya suka pingsan. Nah, ini tanda kutip, apalagi kalau pingsannya sambil sama kejang itu udah. Kalau menurut Bapak ya, dari segi sekian banyaknya Bapak di bidang spesialis saraf ini, di antara pingsan sama kejang itu yang lebih beresiko yang mana Bapak? Kejang Bapak ya?
2: Jadi begini, kita nggak bisa ini pingsan atau kejang. Sebagian kejang itu juga pingsan. Yang perlu diketahui, kejang di masyarakat itu kan kejang seperti otot berkelonjotan seperti ini. Tetapi ada yang namanya kejang itu absen. Asa absen itu, ya pingsan itu juga termasuk kelistrikan di otak terganggu, akibatnya langsung pingsan. Jadi penurunan kesadaran itu atau diferensial diagnosa atau istilahnya diagnosa pembanding itu juga bisa kejang. Jadi kita tidak bisa membedakan atau itu semua ya. Jadi memang kalau pingsan dan kejang, kalau memang ada kejang yang di masyarakat pelonjotan itu kejang, tetapi pingsan itu juga termasuk bisa gejala kejang ya.
1: Jadi itu. Jadi kondisinya kembali lagi ke individu masing-masing, keduanya itu nggak bisa di nggak bisa ditimbang gitu Bapak ya, keduanya beresiko juga.
2: Nggak bisa. Nah, jadi tergantung individu masing-masing ya.
1: Nah Bapak, terkait ini tuh ada beberapa orang yang sometimes setiap terkena cuaca panas itu selalu pingsan nih Bapak. Apakah tipe-tipe kayak gini tuh termasuk kondisi ataupun pihak yang rentan Bapak? Kalau ngomongin soal pihak yang paling rentan di cuaca panas tuh apa? Selain orang yang suka ataupun udah sering pingsan, lain-lainnya apakah ada Bapak?
2: Jadi memang kalau pingsan itu banyak faktor ya. Cuma kita mengecilkan sudut pandang kita ke arah panas, cuaca panas saja ya. Jadi pingsan itu bisa karena gula darah rendah atau penyakit yang lain. Ini kita minimalisir ke arah yang karena cuaca panas. Cuaca panas ya yang rentan itu pada memang pada usia tua, yaitu geriatri ya, 61 ke atas, di mana orang-orang geriatri itu dalam hidupnya sehari-hari itu butuh pendampingan. Butuh pendampingan itu makan, minum itu harus diingatkan, dan juga usia-usia 61 tahun ke atas itu kan ada komorbid penyakit yang lain ya, misal penyakit paru, diabetes, dan rata-rata seperti itu ya. Yang kedua yaitu anak kecil yang terlalu aktif di siang hari dan mungkin orang tuanya tidak membekali dia minum, dia akan lupa, dan itu cenderung berbahaya, yaitu anak kecil. Yang ketiga adalah di mana seseorang itu kerjanya outdoor, di lapangan. Outdoor ya memang kita harus mewaspadai bahwasanya harus paling enggak itu stay cool ya, maksudnya harus diusahakan berapa jam di luar dan berapa jam itu harus memang meneduhkan badan supaya di tempat yang sejuk. Yang keempat mungkin atlet ya, mungkin yang suka lari outdoor itu kalau di panas-panas seperti over dehidrasi, jadi dia akan over karena cuaca panas ini membuat metabolisme tubuh itu berlebih, dua kali lipat seperti di ruang ber-AC ya, karena tubuh pasti hipermetabolisme.

0: Padai. Nah, Bapak, masih berlanjut ya seputaran gimana sih cara mencegah biar kita nggak dehidrasi, Bapak? Apalagi gangguan kesehatan lah akibat cuaca yang panas saat ini.
1: Yang jelas ya, yang sudah saya sampaikan bagaimana otak itu menstimulus ketika ada sesuatu yang darurat, panas, atau apapun yang di luar, itu tubuh akan bereaksi termasuk hipotalamus dalam tubuh kita. Nah, itu over dehidrasi. Jadi untuk mencegah itu ya memang kita jangan lupa minum, jangan sampai tunggu haus. Nah, misalnya kita harus sadar bahwasanya kebutuhan cairan kita dalam tubuh kita, cairan dalam tubuh. Misalnya ada beberapa slogan mungkin minumlah 2 liter sampai 3 liter. Ya itu betul, tetapi paling tidak kalau saya ngasih tip itu kebutuhan cairan dalam tubuh kita yaitu 30 mililiter sampai 35 per kilogram berat badan, 1500, 1,5 atau 1,7-an lah ya, tergantung berat badan. Yang kedua, cairan di dalam tubuh ini mengandung elektrolit termasuk natrium, kalium, klorida dan lain-lain. Jadi bukan cukup air aja. Air kalau diminum itu mudah loss atau mudah hilang kena keringat. Tetapi yang bisa mengendap lama dalam tubuh di intrasel atau ekstraseluler itu adalah yang ada elektrolit, natrium. Jadi makanan buah tinggi mineral, sayur sama ya makan-makan yang mungkin air sop, air sayuran itu memang lebih bertahan lama karena ada natrium.
0: Waduh, luar biasa. Gitu. Makanya konsumsi kita sehari-hari itu juga mempengaruhi kesehatan diri, Bapak ya, makanya.
1: Ya, sangat mempengaruhi.
0: Nah, Bapak, terkait ini juga apakah kita perlu menghindari makanan yang olahan tepung, goreng-gorengan? Apakah juga berpengaruh, Bapak, untuk kesehatan otak dan saraf kita?
1: Ya, semua pasti berpengaruh. Kalau saya mengedukasi semua pasien saya, bahwasanya makan itu yang real food saja. Okay. Jadi menghindari tepung dan menghindari gula ya. Karena itu sangat berpengaruh pada metabolisme tubuh kita.
0: Waduh, luar biasa. Nah, Bapak, ini ada pertanyaan dari Bu Rini ya, ngomongin soal real food. Apakah ada momen yang masih oke, Bapak, untuk cheating makanan? Kalau kita real food terus itu dominasinya kan hambar, kemudian gak ada rasa, membosankan. Nah, apakah boleh ada momentum cheating makanan? Bapak, bagaimana tuh? Ini dari Bu Rini.
1: Bu Rini, izin menjawab ya. Maksudnya cheating itu kan jajan-jajan ya. Ya, itu memang sudah kebiasaan. Mungkin saya sendiri bisa membolehkan mungkin seminggu atau dua minggu sekali gitu loh. Bahkan saya sendiri praktisi untuk kesehatan sendiri ya, saya juga olahraga, di mana makanan itu yang penting. Ini menurut saya itu jangan melebihi kalori yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Misalnya tubuh Anda 50 gitu, berarti kebutuhan kalori Anda dikali 30, 1500 kalori gitu. Jangan melebihi 1500 itu per hari. Kalau bisa memang under itu. Gitu. Nanti masalah gizi kita mungkin bisa diskusi lagi. Misal cheating itu Sabtu Minggu bersama anak-anak atau apa, ya itu kan di metabolisme waktu saat itu makanan bisa di metabolisme di lain hari, Senin, Selasa, itu bisa di metabolisme jika kita menjaga pola makan tersebut. Menurut saya tidak apa-apa, asal dalam keseharian kita hidup sehat.
0: Jadi nggak setiap hari gitu, Bapak ya?
1: Nggak, harus setiap hari.
0: Waduh, bener banget. Kalau misal ternyata ada nih Sobat PMS Suara ya, dokter, yang setiap hari mengonsumsi tepung-tepungan, kemudian gorengan, kiranya apa yang terjadi di otak ataupun saraf di dalam tubuh itu, dok?
1: Ya, begini, jadi apapun jenis makanannya, tubuh itu tidak mengenal, oh ini tepung, oh ini apa, tubuh itu hanya mengenal tiga. Yang perlu diketahui mungkin jadi pendengar ya. Jadi tubuh itu hanya mengenal tiga makronutrisi. Apa itu? Karbohidrat, protein, dan lemak. Ya ini sumber energi sebenarnya. Tepung itu masuk gula. Tepung termasuk nasi, dan buah juga termasuk gula, sayur.

0: pola pendem. Lah ini nih, kalau sudah makan tepung, sudah makan nasi, berarti karbohidratnya itu terlalu tinggi dalam tubuh. Sedangkan yang diperlukan kita sebenarnya sumber protein. Protein ada di ikan-ikan, daging-daging, dan lain-lain. Lah, kalau sudah bisa belajar makronutrisi ini, ya sudah bagus sebenarnya. Masalah tepung, jika tepung hanya sehari atau seminggu sekali gitu, tidak masalah sebenarnya. Karena tidak, tepung itu kan, tepung itu di tubuh jadi gula. Gitu loh. Yang bermasalah itu kan makan tepung, nanti makan es, minum es teh, minum boba, lah itu kalorinya sangat tinggi. Dan rugi karena tidak ada protein di dalamnya. Jadi makanlah yang bergizi itu, yaitu tinggi protein.
1: Gitu. Nah gitu ya Sobat Pertama Suara ya, biar kamu makin sehat ya, dari otak sarafnya juga aman. Jangan cek, oh jangan lupa cek juga dari segi makanan kamu, apakah sudah real food, apakah sudah sehat gitu ya Dokter Erwin ya. Oke. Dokter, masih seputaran cuaca panas dan dampaknya apa saja yang perlu diwaspadai di otak maupun saraf ya Dok, ini pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan emang momentum puncak musim kemarau, tadi juga udah ada diskusi barengan sama BMKG cuaca Dokter. Dan kalau menurut dokter sendiri, dari sudut pandang dokter spesialis saraf ya, gimana sih tips aman biar kita bisa beraktivitas sekalipun di luar ruangan nih Dokter, di cuaca yang sangat
0: panas ya, ini? Kalau tips-tipsnya ya, satu memang kita harus stay dehydrasi ya. Tadi maksudnya kita harus selalu, mungkin kalau di luar kita membawa bekal air minum ya, mungkin sekarang banyak toko-toko atau apa bisa untuk membawa di tasnya masing-masing, yaitu untuk dehidrasi, yaitu air. Yang kedua, jika memang outdoor pekerjaannya, pakailah baju longgar atau baju yang memang tidak panas ya, atau pakai perlindungan topi atau payung ya. Ya seperti itu. Yang ketiga mungkin harus aware ketika sudah misalnya kok pusing ya, kok konsentrasi saya kok sudah pandangan saya kok agak gelap ya, kok nyeri sudah ini. Ya istirahat, cari tempat yang teduh. Istilahnya yang paling penting itu kita harus aware. Maksudnya aware itu kalau ada gejala ini jangan terus keburu nafsu meneruskan pekerjaannya. Jadi harus aware, sudah istirahat dulu daripada nanti lanjut pingsan. Ya,
1: malah sakit dua kali.
0: Harus mengenali gejala-gejala.
1: Bapak, nah ini ada momentum yang sangat perlu dicek sama Sobat Pertama Suara juga, karena saya juga pernah mengalami Bapak. Pusing, lemas, berkunang-kunang, tapi di luar ruangan dan sendiri Bapak, tidak ada orang yang kiranya kita bisa minta bantuan. Itu apa yang dilakuin terus Bapak? Kalau misal tidak ada tempat berteduh atau tidak memungkinkan pas lagi di jalan, yang dilakukan pertama kali, pertolongan pertama apa Bapak? Tetap berteduh ya.
0: Ya tetap berteduh, masa tidak ada berteduhnya. Ya istirahat, berteduh, melonggarkan pakaiannya. Misalnya kalau jenengan itu pakai kerudung atau pakai, ya paling tidak melonggarkan semuanya pakaiannya lah ya. Misal kalau cowok enak ya, misalnya kemana berkeringat habis olahraga atau bekerja, dia bisa buka baju atau apa gitu kan, supaya sirkulasi udaranya itu baik, itulah.
1: Waduh luar biasa. Jadi
0: saya kira itu adalah respon tubuh secara otomatis ya.
1: Dasar, benar-benar. Kalau misal terpaksa mau nggak mau, biasanya kan ada orang anak-anak upacara deh Bapak ya, ataupun siapa saja yang kira-kira di sini ada pihak instansi yang juga upacara, tapi nggak boleh kemana-mana, harus nunggu pingsan dulu baru diangkut. Itu gimana Bapak? Apakah ya udah deh pingsan dulu aja gitu?
0: Ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, ketika tubuh kena panas, otak itu meregulasi panas itu sehingga tubuh ini hipermetabolisme. Hipermetabolisme itu metabolisme semakin cepat. Ya, untuk yang upacara atau apa, memang usahakan memang kalau sudah siap itu apa upacara, sebelumnya memang harus sarapan supaya gula darahnya itu juga stabil. Terus pakai alat topi, seperti topi atau apa ya minimal. Takutnya itu kalau memang hipermetabolisme, gulanya rendah juga pingsan karena gula darahnya terlalu rendah. Jadi itu juga karena satu, hipermetabolisme tadi karena kena panas, tubuh itu akan bergerak lebih dua kali lebih cepat. Seperti itu ya.
1: Nah, Bapak ngomongin seputaran ini masih ya, Bapak, apakah ada momentum ketika kita mau pingsan atau kondisi urgent saat mengalami cuaca panas ya, itu harus dibawa ke IGD? Apakah ada, Bapak, sejauh ini?
0: Ya. Yang saya sampaikan tadi memang ada beberapa yang memang harus aware ya, ketika nyeri kepala terus tiba-tiba gangguan kesadaran, bingung, gemetar, sampai kejang, itu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau menurut pengalaman saya, kayaknya di Lamongan ini sudah terbiasa, karena di Indonesia ini kan musimnya dua musim ya, hujan sama kemarau, kayaknya sudah anu apa kebiasaan panas. Jadi mungkin tubuhnya itu sudah adaptasi. Beda sama pengalaman saya tahun kemarin, saya sekolah di Cina, itu 4 musim. Jadi memang musimnya itu di sana 4 derajat, 8 derajat sampai 15 derajat, itu kebiasaannya di sana. Ketika summer, musim panas, itu 40-an. Jadi di jalan itu polisi ngecek minumanmu ada enggak, minumanmu di kereta, karena banyak yang pingsan enggak kuat.
1: Mastiin, Bapak ya.
0: Karena memang enggak terbiasa panas, tapi kalau di Indonesia khususnya Lamongan yang terbiasa panas, saya rasa orangnya kuat ya. Karena sudah terbiasa.
1: Biasa. Oke deh. Nah, Bapak, ini biar Bapak enggak ini juga ya. Kita ada sedikit iklan lagi seputaran, misal Sobat Pamer Suara, kamu ada pertanyaan buat Dr. Erwin barengan sama Dr. Erwin spesialis saraf pagi hari ini, kalau kamu punya pertanyaan boleh banget drop di WhatsApp Radio Pamer Suara di 0812-302-1039. Nah, dokter, ini masih berlanjut ya, apakah ada cuaca panas yang kiranya bisa meningkatkan resiko stroke, dokter, yang lebih berbahaya lagi nih, apakah ada sejauh ini?
0: Bukan berdampak ke arah stroke ya, tapi lebih ke arah serangan head stroke atau karena kepanasan itu, hipermetabolisme. Kalau stroke sendiri faktor resiko nih jarang ya, kepanas. Itu beda lagi, mekanisme beda lagi ya, karena hipermetabolisme tadi head stroke ya, karena cairan dan semuanya yang bisa mengakibatkan, kalau cairan loss bisa menyebabkan membengkakkan otak juga bisa, tapi enggak stroke. Itu namanya head stroke, karena serangan itu ya langsung enggak sadar. Tubuh itu punya regulasi otak. Jika memang kepanasan, otaknya head stroke itu gitu. Pukulan istilahnya, bahasa Indonesia pukulan karena panas, seperti itu. Bukan penyakit yang stroke ya, beda.
1: Beda. Nah, dokter, terkait ini ya, mungkin ini pertanyaan penutup. Dokter, ada enggak tips ataupun pesan buat masyarakat Lamongan khususnya yang kiranya saat ini kita semua berada di puncak musim kemarau biar bisa survive di sepanjang cuaca panas saat ini, dokter?
0: Ya, mungkin harus menjaga satu, tetap dehidrasi, maksudnya harus minum, jangan tunggu haus ya, sedia minuman, terus tetap jaga tubuh itu tetap sejuk, pakaiannya yang jelas, jangan pakai jaket kulit waktu siang-siang, jangan pakai yang terselal tertutup, tetap benar. Bajunya ya dipastikan terus lagi. Yang paling penting adalah aware dalam arti red flag-nya, gejalanya, ketika sudah pusing, nyeri kepala, terus gangguan fokus, udah berhenti. Gitu. Jadi ada aware. Itu yang paling penting sebenarnya ya.
1: Oke, jadi sedikit banyak kesimpulan barengan sama Dr. Erwin, Sobat Pamer Suara ya. Jadi sebisa mungkin kita aware sama kondisi tubuh, jangan lupa dijaga konsumsi mineralnya, makanannya juga dijaga yang baik-baik, real food aja. Dan kalau ada momentum ketika kamu udah mulai pusing, lemas, aware sama diri. Kalaupun ada kondisi yang kita tiba-tiba naudzubillah pingsan ya, itu emang kondisi head stroke aja, bukan yang stroke, resiko stroke yang kita ketahui, tubuh tidak bisa bergerak ataupun melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, bukan itu ya, sobat. Dan itu sedikit banyak untuk mini talk barengan sama Dr. Erwin di pagi hari ini. Dokter, sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan closing statement apapun itu, dokter, boleh banget. Misal kiranya mau konsultasi di rumah sakit juga boleh, silakan.
0: Ya, buat masyarakat Lamongan, ya pendengar Pamer Suara Istia, ya saya berpesan bahwasanya Ketika cuaca panas, tubuh juga akan bekerja keras.
1: Okay.
0: Dan bekerja kerasnya tubuh itu menyebabkan kelosnya atau hilangnya cairan. Dan otak ikut berdampak. Maka dari itu kenali gejala-gejalanya, kita harus aware dan lakukan pencegahan yang sudah saya bicarakan tadi. Kenali red flag. Jika ada apa-apa, tetangga atau keluarga atau anak, jika ada sesuatu yang kejadian pingsan, bawa langsung ke IGD. Kebetulan saya kerja di RSUD Sugiri Lamongan.
1: Boleh banget, bisa langsung barengan sama rumah sakit juga Bapak ya, untuk konsultasi langsung ketemu sama Dr. Erwin di sana gitu. Nah, mungkin Bapak Erwin sedikit banyak itu diskusi kita pagi hari ini. Bapak sekali lagi terima kasih banyak untuk kesediaannya pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Kiranya nanti kita main-main ke kantor Bapak atau Bapak main ke kantor kami, tinggal calling
0: ya,
1: aja ya.
0: Ya, Mbak Tia. Ya, saya akan main.
1: Oke. Sama ini Bapak, mungkin kita akan ketemu di kerjasama ataupun diskusi lainnya ke depan. Jadi barangkali nanti kalau misal ternyata ada diskusi seputaran syaraf ataupun otak lagi, kita bakal hubungi Bapak gitu ya. Dan
0: Bapak, sekali lagi,
1: terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali Bapak, sukses selalu. Mungkin itu Bapak Erwin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke. Waduh Sobat Pelabai Suara, dan kamu yang kiranya join dari TikTok juga ya, baru saja kita udah calling. Udah ada mini talk show barengan sama Dr. Erwin. Beliau merupakan dokter spesialis saraf nih Sob, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri Lamongan. Dan barengan sama beliau, kita semuanya tahu ya kalau kita sekarang di momen puncak musim kemarau. Jadi tubuh kita itu mudah terdehidrasi, itu mudah lemas, apalagi pusing, bahkan pingsan ataupun kejang-kejang ketika berada di luar ruangan, berkegiatan di luar yang langsung berhubungan ataupun kena sorotan cahaya matahari. Dan ngomongin soal ini, informasi dari dokter tadi juga udah diimbau sama Bapak Bahar juga dari tim BMKG Tuban, kalau misal perlu banget antisipasi selama musim kemarau ini. Sobat jangan lupa minumannya dijaga, makanannya dijaga biar kamu selalu fit. Dan tentu saja jangan lupa masker, sarung tangan, jaket ya. Ataupun kaos kaki yang kamu gak mau terpapar matahari langsung. Boleh banget. Sobat masih barengan sama aku ya. Dan aku masih nungguin kamu, nemenin kamu lebih tepatnya ya, sampai di jam 9 nanti. Kamu jangan kemana-mana Sob. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya seputaran cuaca panas yang agak mulai estim ini, di puncak musim kemarau kali ini Sob, kamu boleh banget kirim komen-komen kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan Sobat masih barengan sama aku ya. Jangan lupa, sebelum aku pamit, nanti di jam 9 aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau kita udah punya Express Radio, visual radionya. Kamu bisa download sekarang juga di Play Store kamu gitu ya, Xspace Radio. Dan buat kamu yang join-join di komen, di TikTok, boleh banget komen-komen. Kalau mau request lagu juga boleh banget, aku tunggu. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Jungkook 3D. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: see if you would touch me.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
3: Prames Suara 103,9 FM.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Rame Suara 103,9 FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
5: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
14: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama aku Lia ya. Masih nemenin kamu di sepanjang hari kamu hingga jam 9 nanti sob. Dan apapun kegiatan kamu pagi ini ya. Jam segini nih tuh pada ngapain nih kamu sob? Biasanya udah pada sarapan, baru bangun tidur, atau baru nyampe kantor nyiapin peralatan kantor ya. Udah mau fighting sama hari Selasa ini Lia. Oke, apapun kegiatan kamu, Sobat, tentu saja tetap harapan aku itu sama. Semoga semuanya dilancarkan ya. Dan sebelum kembali lagi ke topik utama seputaran cuaca panas ya, Sobat Prameswara yang kamu joinnya kiranya dari radio analog, dari X-Space Radio, di visual radio kita, ataupun dari TikTok nih, ini ada live TikTok juga. Nah, ini aku bawa update seputaran update nasional buat kamu Sobat. Saat ini tuh ya, PLN sedang memperkuat koordinasi modifikasi cuaca untuk menjaga patokan listrik dari sisi PLTA sendiri. Waduh, ini bukan patokan, pasokan liah gitu ya Sobat. Sebenarnya ngomongin soal cuaca yang panas, itu ada pihak-pihak yang emang dirugikan dengan kondisi ini, tapi juga ada yang diuntungkan. Contohnya petani tambak yang ada di Paciran, salah satunya ya, mereka panennya meningkat selama puncak musim kemarau ini, karena lagi-lagi ya tujuan mereka kan untuk menjemur garam yang ada ya. Kalau misal makin panas cuacanya, prosesnya juga bakal lebih cepat dah kayak gitu. Dan ada juga yang diuntungkan, misal kamu penjual AC, makin banyak tuh orang-orang yang pasang AC di musim panas macam ini. Kemudian ada juga kipas. Nah, kemarin juga sempat di highlight barengan sama siaran Kak Sherly ya. Kalau misal ada kundangan yang dia itu ngasih souvenir berupa kipas. Nah, ini cocok banget. Dan lagi-lagi kepikiran sama penjualnya yang mereka, wah, untung nih dengan kondisi cuaca panas semacam ini. Tapi juga ada yang dirugikan, Sob. Contohnya adalah kita yang kiranya kerjanya di lapangan terus ya. Misal kamu tim marketing dari perusahaan, ataupun kamu yang selalu kerja di luar lapangan, atau driver deh. Ini di jalanan aja rasanya 20 menit itu udah kayak panas banget, udah pengen marah gitu ya. Apalagi kalau seharian tuh, wah, gak bisa bayangin nih aku Sob. Sobat, masih ngomongin seputaran cuaca panas, puncak musim kemarau, dan aku masih nunggu komen-komen yang masuk dari kamu ya seputaran ini. Nah, ini ada juga petani tembakau, itu juga mendapatkan dampaknya ya. Pada akhirnya apa saja yang mereka jemur itu mudah kering, dan ini antisipasinya jadi hasil panennya meningkat, kemudian kalau dijual juga hasilnya lebih bagus. Nah, kayak gitu Sobat. Jangan lupa, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran topik kita hari ini, cuaca panas ya, puncak musim kemarau, atau dampak-dampaknya. Misal kamu yang gak jaga minum, gak jaga makan, mudah lemas, pusing, kalau kamu punya pengalaman boleh banget sharing aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi ya Sob, di 0812-302-1039. Jangan lupa, kita udah punya visual radionya, kamu bisa download sekarang juga di Playstore kamu, X-Space Radio. Kamu juga bisa join ya, sekarang lagi live TikTok pula di akun TikTok Prameswara Sobat. Masih barengan sama aku Lia, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Fatin, dan ini lagi hype sih, Kamulah Kamuku. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information Prama Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini ya. Ini menjelang jam 9. Buat kamu yang mau melintas di mana aja boleh ikutan simak barengan sama aku sobat. Dan tentu saja, sebentar ya, aku sambil perbaiki kamera dari kantor ini agak gerak-gerak sobat, sorry banget. Kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung di Express Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu gitu ya. Oke, titik yang pertama yang mau aku cek ini ada di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sobat. Kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan seperti biasa, kamu juga udah tahu kalau di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu ada perlintasan kereta api. Kamu perlu berhati-hati ya, karena di sana ada sedikit banyak medan kerikilnya, takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian sobat, titik yang kedua, ini ada di Simpang 3 Mirababad. Waduh, kelihatannya ini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Ini tadi pagi sempat ada sedikit kemacetan sob, tapi udah mulai terurai nih di jam 9 ini. Tapi masih ya, dominasinya kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru ya. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai gitu ya. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, gak terasa ya, udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini. Tapi seperti biasa, sebelum aku pamit sobat ya, sedikit banyak siaran barengan sama aku, tentu saja harapannya bisa ngasih insight ataupun sudut pandang baru buat kamu dan bermanfaat buat kamu. Dan hari ini tadi kita udah ngebahas seputaran cuaca panas ya, yang bikin tubuh kita jadi terkuras energinya, dan prediksi cuaca Lamongan sekitaran di beberapa hari ke depan pun waspada dampaknya cuaca panas pada kondisi tubuh, utamanya dari otak maupun saraf kamu. Sobat, tadi udah ada mini talk show barengan sama Bapak Bahar dari BMKG Tuban, kemudian ada Dr. Erwin pula dari spesialis saraf, tentu saja barengan sama Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri Lamongan. Sobat, dan ini tadi udah di live barengan sama di YouTube Prameswara. Kalau kamu mau cek mini talk show hari ini, boleh banget kamu langsung melipir ke YouTube Prameswara gitu ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan komen-komen, udah ikutan nimbrung. Buat kamu yang di live TikTok juga yang standby dari tadi, makasih banyak udah stay di sana. Dan kamu yang kiranya belum ikutan nimbrung, belum komen-komen, aku masih nodong kamu ya. Di siaran berikutnya kita ketemu lagi besok di jam yang sama, dari jam 6 hingga jam 9 pagi. Sobat, dan mungkin itu tadi udah aku update seputaran lalu lintas, kemudian info lokal, nasional, bahkan internasional. Tentu saja sedikit ngasih pandangan ataupun berita baru lah buat kamu gitu ya, biar makin fresh di hari ini. Sebelum aku pamit sobat, habis ini bakal aku selin lagu dari Discoria, Sakura Abadi. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia. Semoga hari Selasa kamu hari ini menyenangkan, selalu berbahagia, jangan lupa minum dan makanan yang dijaga gitu ya. Mungkin itu. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan

0: memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman nggak disadari karena memang seringkali mereka nggak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mavira.
0: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas itu ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota Perasa Sani, Jawa Timur.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan raih dua penghargaan Fesyar Jatim 2026. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan baru saja mengukir prestasi yang membanggakan di tingkat Jawa Timur. Pemkab Lamongan sukses memboyong dua penghargaan sekaligus dalam ajang Festival Ekonomi Syariah atau Fesyar Jawa Timur 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dua penghargaan tersebut diraih untuk kategori zona kuliner halal, aman, dan sehat atau khas, serta pariwisata ramah muslim. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, kepada Bupati Lamongan Yuronur Effendi. Bupati Yuronur menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pemicu untuk terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Lamongan, khususnya penguatan UMKM, kuliner higienis, serta destinasi wisata yang nyaman bagi para wisatawan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, Dinsos Ngawi salurkan BLT DBHCHT ribuan buruh terima 1 juta. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2026 kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 1 juta rupiah untuk membantu meringankan beban ekonomi. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menyasar 2.114 buruh pabrik rokok yang pencairannya telah dilakukan pada Juli 2026, serta 2.900 buruh tani tembakau yang pencairannya berlangsung secara bertahap. Monitoring penyaluran bantuan bagi buruh tani tembakau dilakukan pada Senin 28 September 2026 di kantor Legundi, Kecamatan Karangjati. Dalam kegiatan tersebut, bantuan disalurkan kepada 275 penerima manfaat. Penyaluran dilakukan melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS Ngawi. Penerima dapat mencairkan bantuan melalui kantor kas maupun layanan mobile banking di lokasi yang telah ditentukan, sehingga akses pencairan menjadi lebih mudah. Anang Heri Prabowo berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan prioritas keluarga. Ia juga mengingatkan penerima agar memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan catatan pada buku tabungan. Melalui program BLT DBHCHT ini, Pemkab Ngawi berharap bantuan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, sekaligus membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang terus meningkat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Sisemar RSUD Saidiman Magetan bikin pasien tak perlu lama menunggu di depan farmasi. Bisa pantau antrean lewat barcode. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, menunggu obat setelah berobat di rumah sakit seringkali menjadi bagian yang melelahkan bagi pasien, terlebih ketika antrian panjang dan ruang tunggu instalasi farmasi terbatas. Kondisi tersebut kini coba diatasi melalui inovasi Sisemar di instalasi farmasi rumah sakit RSUD Saidiman Magetan. Inovasi ini memungkinkan pasien memantau pergerakan antrian penggunaan barcode, menggunakan barcode sehingga mereka tidak harus terus-menerus duduk di ruang tunggu farmasi. Kepala Instalasi Farmasi RSUD Saidiman Magetan, Apoteker Nur Aini Esfam, mengatakan pasien dapat memanfaatkan barcode yang tercantum pada nomor antrean untuk mengetahui posisi antrean secara berkala. Menurut dia, pasien cukup melakukan scan barcode pada nomor antrean, Sistem kemudian menunjukkan posisi antrean yang sedang berjalan di instalasi farmasi. Dengan begitu, pasien bisa memperkirakan kapan harus kembali ke loket farmasi. Mereka dapat beristirahat di area rumah sakit, pergi ke kantin atau melakukan aktivitas lain sambil tetap memantau antrian.
5: Biasanya kan kalau pasien menunggu itu kan dapat nomor antrian, ya. Dan nomor antriannya itu di situ ada barcode, di mana kalau pasien itu men-scan barcode, dia tahu sekarang posisinya di instalasi farmasi itu antrian nomor berapa, sehingga dia bisa mengira-ngira mungkin tinggal berapa gitu, dia bisa di sini. Jadi misalkan beliaunya katakanlah mungkin lapar atau capek istirahat di mana, atau mungkin di kantin, dia bisa menunggu di sana sambil memantau antrian ada di sini.
4: Inovasi tersebut menjadi penting karena jumlah resep yang dilayani instalasi farmasi cukup tinggi. Dalam sehari, jumlah resep bisa mencapai 500 hingga 600 resep. Upaya memberikan kemudahan kepada pasien tidak berhenti pada sistem pemantauan antrian. Instalasi farmasi juga memiliki layanan pengantaran obat ke rumah pasien yang telah berjalan hampir 4 tahun. Pasien yang memenuhi persyaratan dan bersedia menggunakan layanan tersebut dapat mendaftar melalui loket pengantaran. Biaya sebesar Rp10.000 untuk wilayah seluruh Kabupaten Magetan. Setelah mendaftar, pasien tidak perlu menunggu obat di rumah sakit, obat akan dikirim ke alamat pasien.
5: Inovasinya ada pengantaran yang sudah berjalan hampir 4 tahun ini, pengantaran obat Cianoma. Jadi pasien itu nanti tinggal

0: dan waktu dengan duduk menunggu di depan instalasi farmasi. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, kecelakaan maut di Kutorjo Mojokerto gagal menyalip truk. Satpam asal Bojonegoro tewas tabrakan adu banteng lawan pickup. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Seorang satpam bernama Handoko, 32 tahun warga Dusun Ketangi, Desa Kepoh Kidul, Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro, tewas seketika di lokasi kejadian setelah terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Desa Karangdien, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto pada Sabtu 26 September 2026 sekitar pukul 7 WIB. Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ibda Muhammad Jibsal Putra, mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi saat korban yang mengendarai Honda Vario sendirian mencoba mendahului kendaraan truk dari sisi kanan. Naas dari arah berlawanan melaju mobil pickup Isuzu Teraga yang dikemudikan oleh Prianto, 42 tahun warga Pacet. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu banteng tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan hasil olah TKP, analisis rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi, polisi menduga kecelakaan dipicu oleh kelalaian pemotor yang kurang memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan saat hendak menyalip.
3: Nyalip truk, terus ada Cherry dari sana, kuantar gitu.
4: Nampak gear,
3: terus langsung meninggal
5: di tempat itu.
2: Jenazah korban dievakuasi ke RS Sumber Gelaga Pacet sebelum akhirnya dibawa pulang oleh keluarga ke rumah duka di Bojonegoro. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: How was it?
2: It was fine.
3: Mungkin bisa coba dipakai ini ya, yang satu. Apakah suaranya terdengar ada lagu? Dengar, dengar.

0: you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara,
3: news hits and information. Prameswara. Prameswara 103,9 FM. Music hits and... Prameswara 103,9 FM. Music hits and information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Oke, selamat pagi sobat Prameswara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 11 nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara? Dan tentunya di hari Selasa ini ya, di tanggal 29 September ini, Shirley bakal nemenin kamu ya sob ya dalam talk show Bincang Sehat ya, yang tentunya Shirley nggak sendiri karena sudah ditemani bersama siapa yo. Udah kamu tebak-tebak aja siapa ya. Duh, kamu komen-komen aja ya. Udah, nanti aku kenalin deh ya. Dan tentunya beliau ini tuh sangat spesial banget. Kenapa spesial ya? Spesial lah ya. Dan tentunya ya, dan tentunya di pagi hari ini kita akan ngebahas terkait seputar permasalahan yang biasanya dimiliki oleh perempuan. Nah, termasuk Shirley ya, karena Shirley juga perempuan gitu ya. Dan tentunya nanti kita akan ngebahas terkait hal-hal yang sedikit sensitif ya dok ya. Dan tentunya ini adalah berkaitan dengan, nah, di area kewanitaan. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini Shirley bakal, apa ya, bakal memberikan apa? Kita kenalan dulu lah ya. Udah, kamu kalau bingung-bingung, udah, Shirley juga bingung, ini grogi dia. Udah, langsung kita berkenalan aja ya dengan beliaunya ya, yang merupakan salah satu dokter umum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kita sapa dulu ya. Halo dokter, selamat pagi. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dok.
8: Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dokter Bintang, salah satu dokter umum di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan.
7: Oke, baik Dokter Bintang. Gimana tadi dok, perjalanan kesini dok?
8: Ya, alhamdulillah.
7: Kenapa dokternya senyum-senyum nih? Kenapa dok?
8: Gak apa-apa.
7: Apakah grogi dokter?
8: Ya, kayaknya grogi.
7: Oke. Tenang dok ya, jangan grogi. Kita masih ada 1 jam nih perbincangan ini ya, ya dok ya. Dan udah kita langsung aja dok ya, dibandingkan kita terlalu lama basa-basi ya. Karena hidup ini kalau terlalu banyak basa-basi kayaknya buat apa juga ya, buang-buang waktu ya dok ya.
8: Benar-benar.
7: Oke, terkait tema di pagi hari ini kan terkait ini ya, beberapa gejala-gejala atau problem yang dimiliki para wanita ya dok ya. Salah ya, satu juga di bagian, mohon maaf, di bagian payudara, yang dimana topik kita hari ini adalah jika ada benjolan di bagian payudara ya. Pokoknya intinya buat sobat teman suara jangan panik, namun jangan diremehkan ya dok ya. Dan tentunya ya dok ya, terkait problem, salah satu problem yang dimiliki perempuan ini ya, apalagi di bagian, mohon maaf, payudara ini, sebenarnya biasanya kasus yang sering ditangani dokter sendiri terkait problemnya itu seperti apa dok, kebanyakan?
8: Oke, baik, terima kasih. Jadi disclaimer dulu ya, ini nanti mungkin pembahasannya agak sensitif, baik. Jadi berkaitan dengan area sensitif dari wanita, jadi harus berulang kali diucapkan. Jadi bagian payudara, biasanya sepengalaman saya sebagai dokter ya, banyak sekali wanita-wanita, ibu-ibu terutama itu datang dengan keluhan benjolan di payudara. Jadi mereka itu nggak tahu kalau benjolan ini sudah ada sejak lama. Jadi datang-datang merasa ada benjolan di area yang cukup sensitif. Nah itu seperti tema kita, jadi jangan panik sama jangan disepelekan. Jadi kebanyakan itu ibu-ibu itu datang dengan keluhan benjolan yang sudah besar kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya kalau pengalaman saya.
7: Oke, baik dokter. Terkait benjolannya sendiri ya dok ya, mohon maaf, di bagian payudara ini pasti mempunyai beberapa jenis ya dok ya.
8: Iya benar.
7: Oke, mungkin bisa lebih didetailkan lagi dok terkait jenis-jenisnya.
8: Oke, baik. Jadi kebanyakan masyarakat kita itu tahu kalau ada benjolan di payudara pasti, mohon maaf ya, kanker ya. Biasanya kan seperti itu. Padahal benjolan di payudara itu belum tentu kanker. Jadi setiap benjolan itu kita sebutnya sebagai tumor. Jadi tumor itu nama istilah medis buat benjolan. Jadi belum tentu tumor ini adalah kanker. Jadi benjolan-benjolan di payudara ini penyebabnya bukan hanya kanker. Jadi bisa jadi adanya peradangan pada area payudara, itu bisa menyebabkan sebuah benjolan. Ada juga akumulasi atau penumpukan cairan misalnya, itu juga bisa menyebabkan benjolan. Ada pula penumpukan cairan lain, misal nanah, itu juga bisa menyebabkan benjolan. Terus juga penumpukan dari lemak yang berlebihan, itu juga bisa disebut benjolan. Dan juga kanker tentunya. Kanker manifestasinya salah satunya juga benjolan. Tapi tidak semua benjolan yang ada di payudara itu kita sebutnya kanker kayak gitu. Butuh pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetes apakah ini kanker atau enggak. Jadi seperti tema kita, jadi kalau ada benjolan ya jangan panik, belum tentu itu kanker kayak gitu.
7: Oke, baik. Tapi kalau perempuannya biasanya orangnya panik kan ya dok?
8: Ya, benar.
7: Apalagi memiliki perasaan yang sangat peka dok.
8: Peka sekali.
7: Iya, peka sekali ya dok ya. Dan tentunya Sari mau tanya lagi nih. Nah, terkait kalau kita ngebahas kanker ya dok ya. Kalau kan ada yang biasanya dinamakan itu fibroadenoma atau kista ya. Nah, perbedaannya antara membedakan ini kista sama ini kanker itu seperti, nah gitu gimana dok?
8: Jadi fibroadenoma, kista dan lain-lain itu perbedaan jenis kanker. Jadi kanker di dunia kesehatan itu ada dua. Jadi kanker yang jinak, ada juga kanker yang ganas. Jadi fibroadenoma dan kista dan lain-lain itu maksudnya kanker yang jinak. Sedangkan kanker yang ganas itu biasanya kita sebutnya sebagai CA mami. Jadi itu yang salah satu kanker yang ganas. Jadi belum tentu semua kanker itu ganas, belum tentu semua kanker itu yang seperti bayangan kita ya, sangat ganas, menyerang payudara terus bikin, biasanya itu bikin berbau busuk dan lain-lain. Ada juga kanker yang sifatnya itu jinak. Maksudnya jinak itu tidak seagresif kanker yang ganas kayak gitu.
7: Kalau boleh tahu ya dok ya, sebenarnya apa sih, apa aja faktor yang menjadi risiko utama memicunya benjolan seperti itu dok?
8: Oke. Jadi kalau benjolan sendiri kita itu harus lihat yang pertama dari khususnya perempuannya, apakah perempuan ini menyusui atau tidak, karena itu berpengaruh kepada diagnosis atau pendekatan diagnosis kita terhadap benjolan. Kemudian kalau bicara sendiri tentang kanker, jadi kanker apapun itu kita masih belum tahu. Jadi dari penelitian di dunia ya, itu kita masih belum tahu penyebab pastinya itu apa. Jadi kayak gitu. Terus juga mungkin berkaitan dengan pola hidup, masih ada penelitian-penelitian mengatakan misal pola hidup, pola makan dan keturunan itu bisa berpengaruh. Tapi sampai sekarang itu faktor-faktor yang mempengaruhi yang pastinya itu masih belum diketahui kayak gitu.
7: Tidak ada ini ya, apa kayak terdeteksi virus atau bakteri itu enggak
8: ada?
7: Beda ya.
8: Kalau bakteri virus itu menyebabkannya infeksi. Jadi kalau kanker ini bukan termasuk dalam bagian infeksi, melainkan mutasi dari gen tertentu kayak gitu.
7: Oke, baik. Ini sebenarnya seperti kayak sekali belajar kayak kuliah kayaknya. Ini berapa SKS ya kayaknya, kalau satu jam itu berapa SKS ya? Satu ya dok ya, atau dua? Satu.
8: Iya
7: sih. Satu. Oke, baik. Ini SKS-nya yang memang wah spesial banget ya. Dan tentunya kalau ngomongin terkait faktor resiko utama ya dok ya, yang terkait bisa memunculkan dan memicu munculnya benjolan di bagian payudara, baik dari segi usia, hormon, genetik maupun gaya hidup, yang tentunya berarti kalau misalkan apakah ada peringatan, maksudnya kayak ini benjolannya udah parah, ini kayaknya seperti ini tuh sebenarnya terlihat itu dari, mohon maaf dok, ini jujur saya nggak paham ya, jujur sekalian bertanya juga, misal walaupun benjolan itu kan biasanya seperti daging ya dok ya, daging tumbuh biasanya, nah itu biasanya kalau mohon maaf dari teksturnya itu biasanya sudah terlihat kalau ini, oh ini sudah parah nih, itu kita bisa lihat dari itu atau ada hal lain dok, atau dari si perempuan itu sendiri yang memang mempunyai apa ya, dari semenjak ada benjolan aku kayak gini tuh gimana dok?
8: Jadi intinya kayak gini, benjolan itu seperti yang saya katakan tadi, pengalaman saya sebagai dokter umum, jadi ibu-ibu itu datang ketika benjolannya udah sangat besar, kemudian sudah berbau dan lain-lain. Sebenarnya kita kalau sebagai masyarakat itu kita bisa melakukan pengecekan sendiri, terutama pada wanita ya. Jadi seperti tema kita, jangan panik tapi jangan juga disepelekan. Jadi kita bisa memeriksa sendiri bagian payudara pada wanita. Caranya gampang sih, cuma pokoknya intinya harus ada cermin lah, cermin di depan kita raba sendiri. Kalau semisal kita raba ada benjolan, nah itu bisa langsung diperiksakan supaya cepat ketemunya, supaya enggak tambah amit-amit ya mbak. Misalnya itu kanker. Jadi kalau kanker bisa dideteksi lebih awal. Karena apa? Kalau kanker ganas itu biasanya butuh waktu untuk menjadi ganas. Jadi progresivitasnya itu butuh waktu. Terus juga kita lihat benjolan ini munculnya kapan. Apakah kita waktu periksa itu sudah muncul. Kemudian apakah benjolan ini itu makin lama makin membesar atau ukurannya ya segitu-segitu aja. Misal seperti kacang atau bola tenis dan lain-lain, segitu-segitu aja. Kemudian teksturnya kita juga bisa cek apakah itu keras, lembek dan lain-lain. Soalnya sebagian kalau kanker itu biasanya keras, terus berdungkul-dungkul. Kemudian biasanya kalau kanker itu nggak nyeri malah. Biasanya nggak nyeri, nggak ada sakit. Tapi kalau selain kanker itu biasanya nyeri. Itu biasanya ada infeksi atau peradangan yang tadi tak sebutin. Bisa karena virus atau bakteri kayak gitu. Makanya ketika kita wanita-wanita ini melakukan pemeriksaan sendiri, terus ditemukan benjolan, jangan ragu, langsung periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti pasti di fasilitas kesehatan terdekat akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mungkin di puskesmas atau di klinik ya, itu akan diperiksa oleh mungkin bidan atau perawat yang perempuan untuk ngecek. Karena di tenaga kesehatan ada pengecekan sendiri untuk benjolan yang ada di payudara, kayak gitu.
7: Oke, baik dokter. Berarti bukan hanya soal perasaan aja ya dok ya. Kalau diam-diam menghanyutkan, tapi ini juga ternyata kanker juga menghanyutkan ya. Malah yang tidak terdeteksi dan tidak terasa sakit itu malah yang lebih bahaya ya dok ya. Biasanya kalau gejala-gejala ya, biasanya kalau flu aja, flu kan udah kelihatan ya dok ya. Kalau flu-nya sudah ada dahaknya, bla bla bla, itu langsung ini berarti tambah parah. Tapi ini kebalikannya dari itu ya dok ya.
8: Malah kadang-kadang itu perempuan itu malah nggak tahu kalau ada benjolan. Makanya di kami sarankan itu biasanya ada namanya sadari ya, yaitu pemeriksaan dada sendiri itu biasanya dilakukan oleh perempuan-perempuan ya minimal sebulan sekali. Jadi caranya gampang, tinggal hadap kaca, diperiksa sendiri apakah ada benjolan atau enggak kayak gitu. minimal sih sebulan sekali sih, apalagi pada wanita-wanita yang sudah menstruasi.
7: Oke, baik. Berarti kalau yang wanita, berarti berarti mohon maaf ya dok ya, berarti untuk gejala seperti ini ya, ada benjolan itu biasanya itu lebih diwaspadai untuk yang sudah puber ya?
8: Iya, benar.
7: Yang sudah puber ya. Hmm. Berarti yang sebelum puber, berarti anak-anak itu berarti udah nggak termasuk dalam sini ya?
8: Ya.
7: Atau ada kemungkinan?
8: Ada kemungkinan, tapi kecil. Oh, yang paling resiko terkenanya paling besar itu ya pada wanita-wanita yang sudah menstruasi maupun yang menopause atau yang sudah mengalami menstruasi terus berhenti, itu juga bisa kena kayak gitu.
7: Oke, baik, berarti tergantung sama hormon itu tadi ya, ya ada perubahan hormon ya,
8: berkaitan dengan hormon.
7: Oke, baik. Dan ini nih dok ya, kalau di tengah masyarakat itu ada mitos, kalau benar nggak sih kalau menggunakan, mohon maaf, bra yang terlalu ketat ya dok ya, sering itu memakai, ada yang pakai kawat juga atau yang apa, yang pokoknya ada benturan lah istilahnya, itu menyebabkan munculnya benjolan atau kanker payudara, itu benar atau enggak dok sebenarnya?
8: Nah, yang tak sebutin tadi, untuk kanker payudara ini sebenarnya kan masih belum diketahui ya, semua kanker itu masih belum diketahui untuk penyebab pastinya. Tapi kalau semisal memakai bra yang cukup ketat, kemudian mohon maaf, implan dan lain-lain, itu juga bisa mempengaruhi. Mulai dari perubahan hormon, kemudian efek trauma atau benturan yang terus menerus, itu juga bisa menyebabkan mungkin nggak sampai kanker, tapi bisa infeksi dan lain-lain, sehingga memunculkan namanya benjolan kayak gitu.
7: Oke, baik. Waduh, jadi perempuan itu susah-susah gampang. Dibilang susah ya enggak juga, dibilang gampang ya enggak juga. Jadi gimana ya? Jadi buat kamu para lelaki ya, para suami, udah kalau kamu pengen udah punya pasangan ya, pokok intinya, kalau kamu udah punya pasangan, tolonglah dicintai istri kamu ya. Apalagi kamu kalau punya pasangan tuh dijaga pasangan kamu ya, jangan dirusak pokoknya ya. Kenapa? Jadi perempuan itu capek tahu enggak sih? Iya enggak sih, Dok?
8: Curhat, Mbak, curhat.
7: Oh iya, kita realistis aja ya, dari jadi perempuan itu capek ya. Belum nanti kamu tuh berulah, kita sudah sabar, belum lagi nanti kalau punya ini itu permasalahan di dalam dirinya, kurang apa kita sebagai perempuan gitu, dok, dok ya.
8: Siapa?
7: Ini catatan buat para laki-laki ya, dok ya. Oke, baik dokter, setelah ini Sally bakal kembali lagi ya dok ya, kita break dulu ya.
8: Okay.
7: Kayaknya dokter juga ini nervous, biar gak nervous kita break dulu aja ya, pokoknya jangan kemana-mana ya sob ya, setelah ini Sally bakal kembali lagi, sebentar aja kok ya.
3: Prawe Suara. Music hits and information. Prawe Suara.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
9: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah, sanggar kegiatan belajar, Sentra Handayani Jakarta secara daring.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
7: Oke, balik lagi ya di 103,9 FM ya, Music Hits and Information, dan tentunya kita masih di talk show ya, bincang sehat di pagi hari ini di hari Selasa yang tentunya cerah sekali ya, cerah-cerah panas. Tapi panasnya di luar, di sini adem ya, apalagi makin adem kalau melihat senyuman kamu ya, sob ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait topik hari ini ya, yang dimana untuk para perempuan ya, kalau misalkan kamu, mohon maaf, kalau di bagian payudara kamu ada benjolannya, kamu gak boleh ngeremehin ya, itu malah apa ya, itu malah membuat hal-hal yang memang tidak diinginkan akan bisa terjadi kalau kamu meremehkan. Tapi juga kamu jangan panik. Kalau kamu panik, kamu nanti gagal fokus gitu ya. Dan tentunya kalau kamu yang lagi live, yang lagi dengerin atau nonton kita live ya, pokoknya tetap jaga kesehatan ya. Dan kita lanjutkan ya, Dok ya, bersama Dokter Bintang tentunya di sini ya. Waduh, Bintang kan bersinar ya, Dok ya. Oke, menyinari para ini, para pasien-pasiennya tentunya ya. Oh iya nih, Dok, ini udah ada yang komen nih di WhatsApp-nya Permesuara nih, Dok. Mau tanya ya, ini dari Bu Ratih nih, Dok. Bagaimana sih, Dok, cara melakukan langkah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri yang benar di rumah, dan kapan waktu yang paling tepat dalam sebulan untuk melakukannya, Dok? Monggo.
8: Seperti yang tak jelasin tadi ya. Jadi sadari itu kan singkatannya periksa dada sendiri ya. Jadi cara melakukannya yang penting ada kaca, kaca di depan. Terus mohon maaf ya, ini bagi perempuan ya, jangan sampai ada sesuatu yang mengganggu, misal pakaian ya dilepas dan lain-lain. Pokoknya kita bisa melihat payudara kita sendiri. Terus dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau dalam dunia kedokteran dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu palpasi. Jadi kita inspeksi dulu, kita lihat dulu apakah kedua payudara kita ini normal atau ada ketidaksimetrisan. Misal kok ada salah satu kok agak, mohon maaf ya, agak menonjol, kok ada yang beda kanan sama kiri. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan dengan tangan kita sendiri. Ya, kita tekan-tekan, kita lihat di sekitar payudara kita apakah ada sesuatu yang berbeda. Misal kita tekan, kok ini seperti benjolan. Jadi seperti benjolan pada umumnya, misal kita jatuh kan ada benjolan, ya seperti itulah, ada benjolan. Terus kita raba, kita cek sendiri, ini benjolannya itu kecil, besar. Misal kalau kecil, sekecil apa sih? Apakah bola kelereng, atau sebesar bola tenis, atau malah sebesar-besar banget, kayak gitu. Kemudian kita cek, kita ubah-ubah posisinya. Apakah ini bisa berubah benjolannya, maksudnya mobile ya, mobile atau nggak bisa, malah keras, terfiksir ya, jadi nggak bisa diubah-ubah. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan itu sendiri. Nah, setelah kita menemukan, oh ternyata ada benjolan, benjolan ukurannya misal sekecil bola kelereng, kemudian mobile dan lain-lain, kemudian oke, berarti ada benjolan, maka kita lakukan pemeriksaan di kesehatan terdekat, fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Nanti di tenaga kesehatan akan dilakukan pemeriksaan yang hampir sama, tapi mungkin teknik-tekniknya nanti berbeda oleh tenaga kesehatan, supaya kita lebih cek untuk mengarahkan diagnosisnya ini kemana, apakah mengarah ke keganasan atau tidak. Kemudian waktu yang tepat seperti yang tak jelasin tadi, minimal itu 1 bulan sekali. Jadi minimal 1 bulan sekali, kalau bisa hari ke-7 atau hari ke-10 setelah haid pertama. Jadi itu nanti mungkin akan mempengaruhi benjolannya itu karena terkait dengan hormonal, kayak gitu.
7: Oke, baik, Dokter. Dan tentunya, Dok ya, terkait tadi kan sudah disampaikan juga kalau biasanya 1 bulan sekali, buat rutin lah ya.
8: Rutin
7: ya, Dok ya.
8: Rutin. Kalau bisa rutin.
7: Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa kayaknya nggak sih, Dok.
8: Gampang, nggak sampai 10 menit lah.
7: Nah, betul sekali ya. Dan tentunya juga buat Ibu Rati ya, seperti itu ya, apa yang dikatakan sama Dokter Bintang ya. Jadi nggak perlu khawatir, udah di RSML aja. Di sana lengkap ya, polinya banyak sekali. Nanti ketemu sama Dokter Bintang di sana ya, Ibu. Dan tentunya, oh ya nih, Dok, aku mau tanya lagi nih, Shirley nih ya. Apa sih, Dok, perbedaan fungsi antara USG ya, USG untuk, mohon maaf, payudara dan mamografi, iya, dalam mendeteksi jenis benjolannya sendiri, serta usia berapa sih, usia berapa kedua pemeriksaan ini dimulai dianjurkan?
8: Iya, siap. Jadi USG dan juga mamografi ini salah satu alat pemeriksaan penunjang. Jadi beda mekanismenya sama beda alatnya ya. Jadi USG ada namanya USG mami sama mamografi. Nah, kedua alat ini tuh beda cara penggunaan sih sebenarnya. Jadi nanti yang menggunakan atau yang mengoperasikan itu nanti adalah dokter spesialis radiologi. Jadi kayak gitu. Jadi nanti ya, di RSML sendiri itu udah ada dua-duanya. Jadi untuk USG maupun mamografi, keduanya sama-sama untuk melihat apakah jenis benjolan ini mengarah kemana. Apakah lebih ke yang tadi tak sebutin, kumpulan cairan atau kumpulan nanah atau malah mengarah ke mungkin dugaannya keganasan ya. Jadi dugaan keganasan. Nah, kalau semisal kayak gitu. Terus bedanya digunakannya kapan? Kalau USG itu pada perempuan di bawah 40 tahun. Jadi misal 20 sampai 40 ya, orang-orang yang masih dalam masa menstruasinya masih aktif ya. 20 sampai 40 tahun ke bawah itu disarankannya memakai USG, USG mami. Tapi kalau 40 tahun ke atas itu disarankannya memakai mamografi. Lah kapan cek rutin? Jadi kalau semisal tidak ada benjolan nih, misal kita meraba sendiri kok enggak ada benjolan, tapi kita mau screening itu malah lebih bagus. Screening menggunakan alat USG atau mamografi. Jadi kalau enggak ada benjolan tapi kan kita enggak tahu benjolannya itu, kalau di permukaan kan bisa kita lihat tuh, bisa kita raba. Tapi kalau ada benjolan yang letaknya di dalam, lah itu baru harus memerlukan bantuan alat pemeriksaan ini. Jadi USG mame dilakukan pada wanita kurang dari 40 tahun, sedangkan mamografi digunakan untuk wanita di atas 40 tahun. Lah kapan rutin ngeceknya? Ya minimal 1 tahun sekali, kayak gitu, 1 tahun sekali.
7: Oke, 1 tahun sekali ya dok?
8: Iya, benar.
7: 1 tahun sekali, kayaknya perlu nih mencoba ke sana ya, kayaknya di RSML nih ya. Tapi mohon maaf sekali dok ya, apakah dari para dokter yang ada di RSML Lamongan ya, mungkin ya kita nggak menutup kemungkinan ya, karena kalau perempuan sama-sama perempuan, nah biasanya kan lebih nyamannya ya, sesama perempuan. Apakah di sana juga ada dokter perempuannya juga?
8: Ada, di dokter spesialis radiologi kita ada laki-laki ada perempuan.
7: Oke, baik. Ya Pak, gimana ya dok ya?
8: Iya, gak apa-apa. Kan itu hak dari pasien untuk mencari kenyamanan.
7: Oh, baik, kenyamanan ya dok ya. Aduh, benar. Senyaman apa sih dok? Gitu loh dok ya. Oke, sorry mau tanya lagi nih dok ya. Mumpung dokter lagi di sini, tak tanyain terus ya. Oke, baik dok. Misalkan nih, udah terbukti ada benjolan, dan apakah semua kasus harus berakhir dengan tindakan operasi dok untuk pengangkatan atau ada opsi penanganan medis lainnya seperti observasi dan obat-obatan?
8: Oke, benar. Jadi biasanya kalau kita misal ada benjolan nih, terus kita lihat dari pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan menunjang mengarahnya diagnosisnya kemana. Jadi misal kalau diagnosisnya mengarah ke keganasan ya, keganasan, tapi dari hasil pemeriksaan biasanya dilakukan perujukan ke dokter spesialis bedah. Jadi nanti dari dokter spesialis bedah nanti yang akan menentukan apakah dilakukan tindakan atau bisa dilakukan observasi. Biasanya kalau kasus-kasus benjolan yang bukan keganasan biasanya bisa dilakukan observasi, dikasih obat-obatan. Tapi kalau misal oh ini mengarahnya ke curiganya keganasan, maka biasanya dilakukan tindakan. Tindakannya itu untuk mengambil sampel saja, mengambil sampel terus dicek apakah ini keganasan atau enggak. Kalau misal tidak keganasan maka bisa dilakukan pengambilan atau tindakan operasi sebelum apa, sebelum yang tidak ganas ini menjadi ganas. Tapi kalau sudah ganas, nah itu biasanya dari dokter spesialis bedah mungkin akan dilakukan perujukan lagi untuk dilakukan kemo dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau ditanyakan apakah harus operasi, nanti tergantung dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang mengarahnya ke diagnosisnya apa. Kalau diagnosisnya tidak ganas ataupun mengarah ke bukan keganasan, biasanya bisa dilakukan observasi dulu, dilakukan obat-obatan untuk misalnya cuma peradangan, jadi nanti dia kasih obat-obatan untuk mengurangi peradangannya, kayak gitu.
7: Oke, baik dokter. Oke, baik dokter ya. Mohon izin mau tanya
8: bingung,
7: lagi
8: bingung
7: nih dok.
8: Bingung.
7: Dibilang iya. Bingung dan takut dok ini, soalnya kan tidak terdeteksi dan kita tidak merasakan kan ya dok ya, tadi tidak terlihat, makanya itu,
8: makanya dilakukan rutin itu tadi screening.
7: Aduh, jadi perempuan ini memang seperti ini ya cobaannya ya, ini belum soal perasaan, ini soal pribadi aja. Aduh, seperti ini ya. Aduh, tolong ya para laki-laki, para suami di sana ya, istrinya tuh dicintai dengan tulus ya. Ya buat para laki-laki ya dok ya, dokter ya.
8: Siap, siap.
7: Oke, baik dokter, ini ada yang komen nih dok ya, dari Mas Mualim nih, dia senior saya nih. Dia komen nih begini, ketika apakah ada proses atau perawatan kanker tapi disarankan dengan kemo, apakah terkait dari problem kita ya? di bagian payudara ini ada juga kemo juga, dokter.
8: Ya, jadi
7: Dan mohon maaf, ini juga padahal kemo itu kan kalau kata dia itu 99% gagal. Gimana, dokter? Oke. Okay.
8: Jadi kemo ya. Jadi kalau bicara tentang kemo berarti harus hubungannya dengan kanker. Jadi orang yang dikemo ataupun tidak dikemo itu berdasarkan tingkat keganasan dari kankernya itu. Jadi sebelumnya sepengalaman saya, kalau semisal orang itu dilakukan yang tak sebutkan tadi ya, diambil sampelnya terus diperiksa, terus ternyata ini kanker. Nah, kankernya ini biasanya kalau sudah stadium lanjut, stadium yang sudah menyebar kemana-mana, ya memang satu-satunya jalannya harus dikemo. Nah, fungsi dari kemo ini apa? Fungsi dari kemo ini biasanya untuk menghambat penyebaran dari kanker itu. Jadi bukan 99% gagal atau 99% berhasil itu, saya masih belum menemukan penelitiannya. Jadi tidak ada yang mengatakan 99% ini di kemo itu gagal atau 99% di kemo itu berhasil. Jadi itu salah satu cara atau salah satu cara pengobatan. Jadi kalau semisal dalam kanker itu ditemukan, oh ini kankernya ganas, sudah mulai menyebar ya. Jadi kanker itu bisa menyebar, jadi tidak hanya di satu tempat, tapi kalau sudah stadium lanjut itu bisa menyebar ke paru-paru, ke tulang, ke otak dan lain-lain. Kalau sudah sampai tahap itu, ya dari dokter yang menyarankan, kalau semisal dari dokter spesialis yang menyarankan untuk kemo, ya mungkin itu salah satu cara yang bisa dilakukan dengan kemo. Supaya apa? Supaya menghambat penyebarannya lebih lanjut, lebih invasif, maupun dapat memperpanjang angka harapan hidup, kayak gitu.
7: Oke, jadi begitu ya Mas Mualim ya. Jadi tidak boleh memberikan persepsi bahwa 99% gagal ya. Karena apa? Dari medisnya aja seperti itu. Dan namanya Allahu Alam ya. Walaupun kita sudah berusaha ya, kalau memang ya gimana ya, gimana ya dok ya. Dan tentunya 90% gagal atau tidaknya itu ya tergantung dengan ini sih, ketahanan tubuhnya dari pasiennya itu sendiri sih. Kalau menurut saya ya, hormonnya juga berbeda-beda. Jadi gak ada yang 90% gagal dan memang gak gagal, namanya orang berusaha juga ya. Namanya ya, ada gagal, ya. Ada yang tidak ya. Seperti itu ya Mas Mualim. Tolong Mas Mualim ya, terima kasih sudah mendengarkan siarannya Shirley hari ini ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Udah, kalau mau tanya lagi monggo, boleh ya Mas Mualim ya. Dan buat kamu Sobat Penasuara, kalau mau tanya-tanya boleh banget ya. Ini juga live di TikTok nih ya. Udah, kamu langsung komen aja ya. Nah, oh ya nih, Dokter mau tanya lagi ya, ya. Oke. Bagaimana sih dok ya cara mengatasi ketakutan psikologis ya atau mental yang breakdown ya para pasien yang mendapati ada benjolan di tubuhnya, dan seberapa besar peran support system keluarga? Nah ini dok. Oke. Mau gak dokter?
8: Jadi ini berkaitan dengan masalah mental ya atau psikologi pasien. Jadi memang kebanyakan pasien yang terdiagnosis, mohon maaf ya, kanker yang stadium ganas dan juga lain, itu support system sangat berpengaruh terhadap apa ya, terhadap kepercayaan diri pasien, terhadap imun juga kan dipengaruhi. Oh, kita memiliki optimis. Nah, seberapa penting support system? Ya sangat penting. Jadi support system terutama bagi keluarga ya, mungkin suami, anak maupun keluarga lainnya ya, harus memberikan support untuk pasien yang mungkin terdiagnosis kanker ataupun terdiagnosis benjolan ini bisa survive. Jadi dengan kita memberikan optimisme, mungkin imun dari si pasien ini bisa meningkat. Jadi juga bisa meningkatkan angka harapan hidup maupun tingkat kesembuhan dari pasien, kayak gitu.
7: Oke, baik. Apalagi kalau ngomongin soal support system ya, apalagi dari keluarga, apalagi dari suami atau dari orang yang tersayang nih, sangat penting sekali ya. Penting. Karena apa? Ya jangankan kita sebagai perempuan, laki-laki juga butuh hal itu ya dok ya. Dan tentunya kalau saling menyemangati juga hidup kita tuh apa ya, hidup kita tuh nyaman ya, bahagia ya. Ya walaupun banyak sekali beban hidup kamu, tapi kalau ada support system di belakang kamu, kamu pasti senyum-senyum aja setiap hari ya. Dan tentunya apalagi kalau kamu setiap siaran dilihat sama kamu, dipantau sama kamu, siapa yang gak suka gitu loh. Nah begitu ya Sobat Permesuara ya. Dan buat para suami dan buat para keluarga juga, sayangilah keluarga kamu ya, walaupun memiliki problem-problem dalam kesehatan juga gak apa-apa, tetap disayangi ya. Karena apa, itu juga Ya siapa yang mau ya dok ya punya problem dalam kesehatan ya. Kita juga sebagai manusia juga pengennya hidupnya enak, tapi namanya hidup kan pasti banyak cobaannya ya dok ya. Nah seperti itu ya kultumnya. Dan tentunya ya dok ya terkait, masih terkait soal benjolan di bagian payudara nih ya, Sari mau tanya lagi nih, apakah ada pola makan ya, khususnya dalam pola makan, jenis makanan tertentu atau gaya hidup yang sehat yang bisa diterapkan untuk meminimalisir resiko tumbuhnya benjolan abnormal pada payudara perempuan?
10: Jadi mungkin ini umum ya, tidak hanya benjolan pada payudara, tapi semua benjolan-benjolan atau tumor-tumor atau kanker-kanker yang lain. Jadi pola makan, pola gaya hidup sehat itu sangat penting. Pola makan ya tentu saja yang makanan bergizi dan lain-lain, ya seperti yang kita tahu pada saat kita kecil ya, itu dalam penelitian ya bukan cuma dongeng yang diceritakan ke anak-anak SD gitu ya, harus makan sayur ya. Nah itu penting juga. Terus gaya hidup sehat ya, semua kita harus tahu ya, olahraga teratur, minum air putih yang banyak, tidak merokok, tidak minum alkohol dan lain-lain, itu juga penting. Kemudian khususnya bagi perempuan ya tentu saja seperti itu tadi, dan juga mungkin mengurangi stres ya, mungkin ya itu juga berpengaruh sih bagi perempuan, cowok juga sih.
7: Iya sama-sama ya dok ya. Oke dok ya. Apalagi kalau ngomongin soal stres dan banyak pikiran atau banyak tekanan ya, kalau namanya stres juga nggak mungkin perempuan aja, laki-laki juga ya dok ya. Apalagi tanggung jawabnya laki-laki itu memberi nafkah istrinya. Nah buat para lelaki di sana ya, kalau kamu punya istri tuh dikasih nafkah ya, dengerin nih tuh, karena apa, istrimu yang mendoakan kamu. Jadi kalau kamu nggak memberi nafkah pada istrimu, rezekimu nggak lancar. Iya nggak sih dok? Nah betul ya, seperti itu ya. Dan ini kecaman keras buat para laki-laki di sana ya, pokoknya sayangi perempuan kamu, sayangi jangan main di belakang ya, kamu nanti kualat loh ya. Dan tentunya ya, masih ngomongin soal benjolan di payudara ya sob ya, buat kamu kalau mau komen-komen boleh banget ya, kayak Bu Rati sama tadi Mas Mualim ya. Mas Mualim nih kayaknya komen lagi atau gimana sih, kok ketawa-ketawa aja, ngirim emot ketawa katanya gimana. Dan buat kamu sobat Mas Suara ya, kalau pengen tanya-tanya langsung sama Dokter Bintang, kamu bisa gimana dok? Bisa buka Instagramnya Dokter Bintang aja ya. Kamu nggak apa-apa, kamu komen aja, ini kan lagi live, kamu komen aja ya. Atau di TikTok tuh kamu langsung komen aja, apa akun Instagramnya Dokter Bintang, nanti tak kasih ya. Kalau kamu tanya di Instagramnya RSML ya nggak mungkin ya, kamu apa ya mungkin aja, tapi kan lo, apalagi tadi pagi Sari udah komen itu di storynya RSML, terus dibalesin sama adminnya.
10: Waduh.
7: Iya kak, oke. Oke baik dokter, kita fokus lagi ya dokter ya. Oke, kali ini ada yang tanya lagi nih dari Nadia. Dari Nadia nih, kayaknya bestie aku nih Nadia, waktu kuliah. Dok mau tanya nih, waktu saya meraba payudara itu terasa ada benjolan kecil yang bisa digeser dan tidak sakit saat ditekan. Apakah itu berbahaya atau tanda-tanda tumor jinak, dok?
10: Jadi seperti yang tak jelasin tadi ya, kalau semisal ada benjolan dan itu sudah lama misal atau baru terdeteksi, silakan langsung datang ke vaskes terdekat. Jadi di sana kita nggak bisa lihat dari luar, oh ini tumor, oh ini kanker dan lain-lain. Butuh pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau Mbak siapa tuh, Nadia udah aware, itu berarti langkah yang bagus buat pencegahan, amit-amit kalau misal ada keganasan dan lain-lain. Jadi itu awal yang bagus, sudah berani ngecek sendiri. Kalau sudah ditemukan ada benjolan, silakan langsung periksakan ke vaskes terdekat atau langsung ke RSML, bisa. Nanti langsung dilakukan pengecekan lebih lanjut oleh nakes yang ada di vaskes terdekat atau di RSML. Nanti bisa dicek, nanti bisa ketahuan, oh ini bukan kanker, oh ini cuma benjolan, mungkin yang tadi tak jelasin, mungkin peradangan atau kumpulan cairan dan lain-lain kayak gitu.
7: Oke, seperti itu ya Mbak Nadia ya. Jadi bisa langsung aja ke RSML ya, biar dan tentunya udah mengantisipasi dengan diri sendiri dan langsung sigap ya. Tentunya keren banget nih Mbak Nadia ya. Udah Nadia langsung aja kamu ke RSML ya. Di sana dokter-dokternya canggih-canggih ya. Bukan alatnya aja, dokternya juga ya. Pokoknya harus keren-keren di sana, joss-joss yang menggilan pokoknya ya. Dan tentunya ini dari Mas Mualim, tanya lagi nih dok. Okay. Aduh Mas Mualim ya, benar-benar ya ini ya. Ada faktor lain nggak sih dok yang ada yang menjadi kemungkinan munculnya benjolan di bagian payudara selain yang sudah dijelaskan sama dokter? Silakan dok.
10: Mungkin kalau perempuan-perempuan mungkin ini ya biasanya penggunaan yang tadi saya jelasin, penggunaan implan kayak gitu-gitu juga harus konsultasi. Jadi nggak hanya mengurusi tentang oh saya pakai implan supaya lebih cantik atau lebih anu, tetap itu harus konsultasi. Kemudian penggunaan KB juga harus tetap konsultasi. Ya, jangan tiba-tiba pakai KB sendiri tanpa konsultasi dan lain-lain. Ya, itu tetap harus konsultasi ke tenaga kesehatan yang lebih tahu tentunya. Ya, supaya kita bisa paham cara penggunaan implan, cara penggunaan KB dan lain-lain. Seperti itu sih, dari penelitian dan pengalaman saya.
7: Oke, selain penggunaan mohon maaf beraya itu ya dok ya, sama benar. KB, apakah ada ini lain faktor lain dok? Hanya dua itu aja dok?
10: Kalau sementara untuk terutama benjolan di payudara ya, kemudian yang terbanyak sih itu sih Mas Ian.
7: Oke, baik. Berarti KB itu berakibatnya kemana-mana ya, waduh.
10: KB itu tidak, jadi kita itu harus konsultasi ke yang tahu. Jadi biasanya orang-orang itu bisa aku pakai KB tapi nggak konsultasi. Biasanya kayak gitu.
7: Tiron-tiron koncon ya, apa re? Gitu ya Mas harus Mualim ya. Oke baik, Mas Mualim seperti itu ya Mas Mualim ya. Nah buat kamu ya Sobat Pramaswara, kalau punya istri itu dijaga, disayangi ya, biar jangan menyarankan KB tapi kamu nggak paham terkait kesehatan ya dok ya tentunya ya. Dan tentunya kalau ingin KB atau yang ada hubungannya dengan kesehatan, pokoknya cek dulu, periksa dulu sebelum kamu melakukan itu ya, gitu ya dok ya, biar nggak menambah problem lain gitu ya. Dan tentunya saya mau tanya lagi nih dok
10: ya.
7: Apa ya enaknya ya, tanya apa ya dok ya. Ini dokternya senyum-senyum aja nih. Oh ya, ini bisa dijelaskan nih dok, fasilitas atau layanan dari poli yang ada di RSML Muhammadiyah ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini, bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, mohon maaf, di bagian payudara secara komprehensifnya. Monggo dokter.
10: Oke, jadi di RSML insya Allah ya sudah lengkap ya, insya Allah sudah lengkap memenuhi di Lamongan sendiri, mulai dari dokter spesialisnya, alat-alatnya, dan juga tenaga medisnya terutama ya. Di RSML ada USG tentunya, USG mami yang sudah disebutkan di awal, kemudian ada mamografi juga, jadi untuk pendeteksian awal benjolan payudara ini kemana, kemudian ada dokter spesialis yang bisa mengoperasikan dua alat itu ya. Ada dokter spesialis radiologi, kemungkinan kalau misalnya ditemukan benjolan dan lain-lain, biasanya akan dilakukan perujukan. Perujukan ini maksudnya diberikan kepada dokter yang berwenang. Oh, misalnya ini ada benjolan, berarti dirujuknya nanti ke dokter spesialis bedah yang tadi tak sebutin. Di RSML juga ada dokter spesialis bedah. Jadi untuk menentukan, oh ini arahnya mau kemana, ini arahnya ke keganasan atau tidak, kayak gitu. Di RSML insya Allah sudah lengkap, sudah ada semua dokter-dokter maupun alat-alat penunjangnya, kayak gitu.
7: Oke baik, gitu ya Sobat Pramaswara ya. Jadi kamu gak perlu bingung arahnya kemana, karena di sana juga ada bagian yang bagian konsultasi pelayanannya ya dok ya, tentunya ya. Yang tentunya juga poli-poli kesehatannya juga di sana itu sangat lengkap sekali, ahli medisnya ya, apalagi dokter spesialisnya, dokter umumnya, perawatnya, waduh banyak pokoknya ya. Dan tentunya sudah berdiri sejak lama juga RSML ya, udah tahu lah kualitasnya seperti apa ya. Tentunya juga baik banget, karena dari dulu kalau dari keluarga Shirley yang sakit juga pasti ke RSML dok, gitu, karena pelayanannya dan para perawatnya tuh ramah ya, seramah dokter Bintang. Amin. Tapi dari dulu gak pernah lihat dokter Bintang kan, ternyata baru 1 tahun ya dok ya. Gak apa-apa dok, kan sekarang ketemu ya dok. Oke ya. Dan gimana ya dok ya, saya mau tanya apa lagi ya, bentar ya dok. Mau tanya apa ya kira-kira ya, ini dari Mas Mualim ini atau dari Sobat Pramaswara nih, mau tanya apa lagi nih ya, mumpung dokternya masih di sini ya, belum pulang, ayo tak tungguin, mau tanya apa. Oh ya nih dok, saya mau tanya ya, biasanya kalau di Jawa, jangan ke di Jawa, di sini wes di desa-desa itu biasanya kan lebih suka minum jamu. Nah, ya ini pasti pertanyaan setiap Sherly jadi langsung pasti tak tanyakan itu, jamu. Nah, tentunya kalau sudah tahu nih ada benjolan seperti itu, tapi ada sebagian orang tuh tipenya aku nggak mau ke rumah sakit, takut. Misalkan takut lah, pokoknya takut dulu kan, nggak tahu tuh problemnya apa ya, bukan karena finansial, takut aja, takut dioperasi dan lain-lain, tapi memilih ke hal-hal yang lebih alami, misalkan kayak jamu gitu. Sebenarnya gimana dok dari segi medisnya?
10: Kalau dari segi medisnya kita kan nggak tahu maksudnya kandungan dari jamu yang diminum itu apa, kayak gitu kan. Tapi dalam dunia medis kalau minum jamu atau teman-teman herbal, kalau misal ada evidence base ya, atau ada penelitian yang bisa menurunkan angka-angka misal benjolan dan lain-lain, sepengetahuan saya masih belum ada. Jadi masih sedikitlah penelitian yang mendukung atau evidence base-nya. Jadi kalau amit-amit Pak, kalau semisal benjolan itu keganasan, diberi jamu sampai 1 liter pun kayaknya enggak ngaruh ya. Kayaknya enggak ngaruh. Jadi bukannya kita meremehkan atau apa, yeah, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan kepada yang ahli. Untuk urusan dioperasi atau enggak, mungkin ya kita sebagai manusia kan berikhtiar. Berikhtiar.
7: Oke, baik dokter, berikhtiar ya dok. Ya, aduh, kok ini ada kultumnya juga. Apalagi ya udah pantas lah dok ya, pagi-pagi kalau gak ada kultum itu kayaknya juga kurang afdol ya dok ya. Oke, baik dokter. Di sesi akhir ini ya dok, apakah dari dokter sendiri ada yang ingin disampaikan?
10: Oke, jadi silakan. Yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan di sana. Jadi walaupun di sana sesuai dengan tema ya, jangan takut, jangan panik. Yang penting melakukan screening awal dulu, yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Nadiana tadi ya, dilakukan pengecekan sendiri, terus kemudian kalau ada benjolan jangan takut, jangan panik, segera periksakan ke fasilitas terdekat. Kalau ingin, kalau tidak ada benjolan ataupun kepingin ngecek aja, bisa langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa menggunakan USG atau menggunakan mamografi. Kemudian tentu saja oleh tenaga medis profesional. Kemudian jangan lupa ya, seperti tak sebutkan tadi, tetap makan makanan yang bergizi, minum-minum air yang cukup, jangan merokok, jangan minum minuman beralkohol, minuman keras dan lain-lain. Olahraga teratur, jaga badan ideal. Kemudian kalau ingin melakukan hal-hal misal pasang implan KB, tetap konsultasi kepada tenaga medis yang profesional, jangan asal pasang, jangan asal lepas dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu aja.
7: Oke, mungkin bisa diajak tuh sobat Pramasuaranya dok untuk ke RSML dok, monggo di ini kan lagi diajak aja lagi.
10: Ayo,
7: dok.
10: Ayo. Saya nggak bisa.
7: Oh nggak bisa ya, aduh, tak bantu aja ya dok ya. Nah jadi gitu ya, seperti itu yang sudah disampaikan sama dokter Bintang di Bincang Sehat di pagi hari ini ya dok ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramasuara ya, terutama buat kamu para wanita ya, para perempuan yang mempunyai problem di bagian payudara atau ada benjolan atau apapun pokoknya terkait kesehatan, udah langsung aja ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Kamu gak perlu khawatir, di sana kamu bisa konsultasi bebas, kamu mau konsultasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam gak apa-apa ya, ditanggapi sama perawatnya ya. Dan tentunya kalau ada keluhan-keluhan terkait kesehatan, kamu jangan menutup diri, karena apa, itu juga bisa beresiko kepada yang hal-hal yang tidak diinginkan ya dok ya.
10: Benar.
7: Dan tentunya apa ya, kalau kata istilah itu, istilahnya ya, kamu kalau gak mau tanya itu sesat di jalan ya, bukan karena sesat, karena sesatnya gimana, karena ini juga demi kesehatan kamu ya, kesehatan kamu. Dan buat kamu para laki-laki ya yang di sana ya, buat kamu yang punya pasangan, punya istri, pokoknya dicintai dengan setulus hati, jangan bermain di belakang ya kamu ya. Pokoknya kalau setiap share siaran pasti kamu tak suruh untuk mencintai istrimu ya, karena apa, dia sudah berjuang untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk kamu gitu ya. Dan tentunya belum lagi kamu yang rewel ya, tentunya begitu ya para suami. Tolonglah istimewakan istrimu ya. Kamu kalau diistimewakan, kamu nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Amin. Ya. Benar kan, Dok?
10: Benar.
7: Nah, dan buat kamu para jomblo dan nikah ya, biar kamu tahu rasanya dicintai sama suami itu seperti apa ya. Seperti itu ya, Dok?
10: Yeah.
7: Nah ini juga cerminan diri untuk sharing juga karena belum nikah ya, Dok ya. Dan gak apa-apa ya. Dan tentunya kalau kamu mau kepoin Instagramnya Dokter Bintang, boleh banget udah langsung komen aja ya. Atau kamu juga komen aja DM langsung di Instagramnya RSML Lamongan. Kamu bisa tanya-tanya di sana. Entah itu tanya rumahnya Dokter Bintang di mana. Tapi kayaknya gak dikasih tahu sih ya, itu privasi ya. Tapi kalau terkait jam ini pemeriksaannya, ya, terkait jadwalnya dokternya ya, boleh banget kamu tanya-tanya tuh di Instagramnya RSML Lamongan. Kamu di sana tanya aja ya, udah langsung DM aja ya. Kalau kamu kepo rumah sakit Muhammadiyah Lamongan seperti apa, itu dekat di situ, mau antar nggak apa-apa ya, udah kamu langsung main kesini aja ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Dokter Bintang ya, Dok ya. Siap. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya walaupun sambil lelah ya, Dok ya, habis jaga malam ya, Dok ya. Terima kasih banyak sudah apa ya, effort banget sudah kesini ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk ilmunya yang telah diberikan kepada Shirley dan para sobat para mesuara di sana. Dan tentunya sangat luar biasa sekali ya tema hari ini terkait problem, yaitu misalkan kalau kamu para wanita punya benjolan di bagian payudara, pokoknya intinya jangan panik tapi jangan meremehkan. Karena apa? Semua hal kalau panik kamu tidak akan fokus dan gagal fokus, tapi kalau semua kamu remehkan kamu akan buyar ya. Dan tentunya segera periksakan diri kamu ya secepat mungkin, dan deteksi dini secara dini ya. Dibandingkan kamu nanti di bagian akhir kamunya shock, mending sekarang gak terlalu shock ya. Tentunya tetap jaga kesehatan ya, Dok ya. Tetap jaga pola makan, dan tentunya tetap beristirahat yang cukup, dan jaga kewarasan ya, Sob ya. Apalagi dunia ini lagi ketar-ketir dan kacau, jadi kewarasan itu sangat penting sekali ya. Dan tentunya di akhir season ini Shirley berterima kasih juga buat kamu Sobat Mersuara. Dan tentunya jangan kemana-mana, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya, karena Shirley siaran nih abis ini ya. Nanti kita akan membahas terkait apa ya, udah langsung stay tune aja di Xspace Radio atau di websitenya pramasuara.fm.com. Dan buat kamu kalau ketinggalan ya live streamingnya kita ya bersama Dokter Bintang, kamu bisa langsung cek YouTube-nya Pramasuara. Nah ya, oke, okay. Kalau kamu mau kepo itu nama beliaunya, nama panjangnya siapa, udah langsung lihat tuh di Instagramnya RSML ya, pokoknya ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat dokter ya, jangan sungkan-sungkan main kesini lagi. Siap. Ya, Dok ya. Oke, okay. Cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa. Dadah-dadah dulu, Dok. Bye-bye.
11: FM 103,9 FM, music hits and information.
4: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
5: Oh iya? Teknologi apa tuh?
4: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
6: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran.

0: Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Music, hits, and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama Suara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.
5: What I call to say.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: FM, Music Hits and Information.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prameswara, dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara, dan tentunya di jam setengah 12 ini ya, kebersamaan kita nanti yang tentunya nanti sampai jam 2 siang ya. Apalagi dari jam 10 pagi tadi itu udah ditemani sama Dokter Bintang ya, yang tentunya kita ngebahas tadi itu ngebahas terkait problem, salah satu problem yang dimiliki para perempuan ya, tentunya termasuk Sherly juga, tapi alhamdulillah Sherly tidak ada problem kesana ya, dan semoga tidak ada ya. Dan tentunya kalau kamu tadi ketinggalan live streaming ya, udah langsung kamu cek aja di YouTube-nya Prameswara ya. Dan tentunya kalau kamu ingin ngomongin soal kesehatan, udah langsung aja ke RSML Lamongan ya sob ya. Dan tentunya di pagi hari ini ya, di siang hari ini ya, tentunya di jam setengah 12 ini Sherly bakal nemenin kamu tentunya di hari ini. Di siang ini kita akan ngebahas terkait kenapa sih zaman dulu itu para nenek moyang kita itu jago banget ngegambar. Nah, yang digambar itu aneh-aneh banget. Nah, aneh-aneh apa ya kira-kira ya? Udah langsung kamu komen-komen aja ya. Kalau kamu punya unek-unek apapun terkait nenek moyang dulu ya, kok bisa-bisa ditemukan seperti ini? Temukan seperti ini dinamakan ini, kok bisa? Nah, udah langsung kamu komen-komen aja ya, karena pembahasan kita di siang hari ini tuh bakal jos-jos banget ya, karena enggak biasanya di ini sih dibahas ya, apalagi dan tentunya yang hal-hal gak biasa itu pasti tak bahas sih ya. Dan tentunya udah buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio, dan di download dulu ya. Kalau kamu HP-nya penuh, langsung di websitenya Prameswara FM.com aja. Dan tentunya kalau kamu pengen komen-komen juga bisa banget ya, langsung nimbrung aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan tentunya kita dan bakal ngebahas seputar nenek moyangku adalah seorang pelukis karena dia jago gambar ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya, tentunya bakal ditemenin sama salah satu musik nih ya, lagunya dari Sabrina Carpenter ya. Nah, judulnya Please Please Please. Waduh, please ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja ya, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi ya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Jericho Angeline.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Brava Suara.
9: Music and information. Brava Suara.
10: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
11: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Permen Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Dan tentunya kita beralih dulu ya. Kita melihat dulu perkembangan arus lalu lintas di pagi hari menuju siang hari ini ya. Kali ini kita pantau dulu di palang pintu kereta api Kadet Suwoko nih. Waduh, dari arah Babat ke Lamongan ini terpantau lancar-lancar aja, malah lebih didominasi sama kendaraan roda 2 ya. Dan tentunya gak ada kendaraan roda 4 nih, kemana nih ya. Dan ini hari Selasa, memang dari Shirley tadi berangkat kerja juga sepi sih di jalan, gak terlalu rame ya. Beda lagi kalau sama hari Rabu atau hari Jumat, itu biasanya ramenya minta ampun ya. Truk-truk besar itu kayaknya keluar kandang di situ ya. Dan tentunya dari arah Surabaya ke Babat ya, dari arah Lamongan ke Babat ini lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2, tapi kendaraan roda 4-nya hanya beberapa aja, berbeda dengan dari arah Babat ke Lamongan ya, Sob ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Teman Suara, kalau dan pengen dan ingin melintas di palang kereta api timur ya, Kadit Suho ke sini, kamu bisa jauh dan lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Ya, karena di sini tuh palang pintu ya, rel kereta api. Tahu sendirilah, nek rel kereta api ku jelas relnya kadang ada yang miring ya, belum lagi jalan di sini itu yang di Kadet Suwoko sini palang pintunya jalannya itu memang bergelombang banget ya, benar-benar rawan kecelakaan di sini ya, bukan rawan kecelakaan lagi ya, biasanya yang melintas rel itu biasanya ya durung maneng kok kecangkol ya motore itu ya di relnya gitu, belum lagi nanti tiba-tiba mati mendadak motornya di sini ya. Dan tentunya kalau sudah ditutup tuh ya palang kereta apinya ya, kamu itu harus berhenti, jangan nyerobot ya, jangan nyerobot, dan tentunya selalu menggunakan helm dan sabuk pengaman ya, biar kamu aman dalam berkendara ya. Walaupun kamu lagi dengerin Shirley siaran di sini, biar nggak apa-apa kamu senyum-senyum, nggak apa-apa ya, yang penting fokus kamu jangan merubah kemana-mana ya. Dan kali ini kita geser dulu ya ke palang kereta api barat. Baratnya terminal. Nah, ini adalah jalur utama dan jalur yang biasanya kita lewatin pulang pergi kerja di rumah ya. Nah, dan tentunya buat kamu sobat Mansuara, kalau ingin dan pengen melintasi palang kereta api barat terminal ya, kamu tetap berhati-hati ya, apalagi di sini tuh miringnya miring banget ya. Kemiringannya itu miring ngono loh. Soalnya enggak tahu ya, ini jalan relnya ini miring banget dan apa ya? Berbahaya banget, licin ya, apalagi rel itu licin. Hati-hati ya. Dan pokoknya tetap berhati-hati dan pelan-pelan kalau lewatin rel kayak gini ya, cok, digeradak kabeh ya. Bahaya nanti kamu jatuh nanti kamu ya. Dan buat kamu sobat teman suara, kalau ingin melintas di palang kereta api barat terminal ya, kamu tetap berhati-hati dan tentunya di arus lalu lintas di sini dari arah Lamongan ke Babat itu ramai lancar ya. Lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2 dibandingkan dari arah Babat ke Lamongan itu lebih didominasi sama kendaraan roda 2 aja dan gak terlalu ramai seperti ini dari Lamongan ke Babat ya. Dan tentunya ramai tidak ramai kamu juga harus dan tetap berhati-hati. Lek gopo, lek kesusu, mending budal lo sobo ya. Jangan budal jam segini, nanti kamu kesiangan ya. Dan tentunya kalau kamu ingin belok, send dulu rating DC. Ojo kok menggok ngiri, kamu menggok nganan apa maneh, nek moro-moro menggok, moro-moro nyabrang karepe dhewe ya bahaya, enggak boleh gitu ya. Ini jalan umum bukan jalanmu dhewe ya. Dan kita nyoba beralih dulu ke titik 0 ya. Di simpang 4.0 nih. Nah, terpantau sepi ya, tapi di sana ada bapak jualan leker nih. Waduh enak ini ya, nanti pas pulang siaran ini beli leker di sini. Kayaknya sih udah habis ya jam 2 itu kayaknya. Tapi enggak apa-apa sih sobat teman suara ya, buat kamu yang berbaik hati dan baik hatinya boleh banget kamu beli leker nih ya di simpang titik 0 ini yang dekatnya ini alun-alun ini ya, di perempatan ini kan ada bapak jualan leker tuh, di sana tuh yang sebelahnya kantor MUI ya sama pendopo. Nah, udah kamu langsung aja beli lekernya bapak-bapak itu ya. Kalau kamu bisa ya, kamu taruh sini ke studio, aku kasihan ya, nanti aku kasih uang kok. Dan tentunya kalau kamu ingin melintas di simpang titik 0 ini, kamu bisa berhati-hati ya, walaupun terlihatnya sepi ya, walaupun ada 1, 2, 3, 4 motor aja yang berkeliaran di sini ya, yang seliwer-seliwer, tetap hati-hati. Biasanya kalau sepi-sepi begini biasanya rawan banget le orang motoran itu tambah banter ya, soalnya dikirainnya sepi terus moro-moro biar ngono kan, nggak mungkin gitu loh ya. Jangan sampai ya, tentunya kamu harus tengok kanan kiri dulu, ojo ngawur le nyebrang motoran, ojo ngawur ya, ojo banter-banter. Dan tentunya kita lihat dulu di mana ya. Coba kita lihat dulu di simpang 4 ya. Di simpang 4 Pegadaian. Nah, Pegadaian juga ya, dekatnya DPRD juga ya. Di sini malah terpantau lancar-lancar aja, tidak terlalu ramai ya. Biasanya kalau ramai-ramai itu udah masuk jam 3, jam 4 sore dan sampai malam itu biasanya ramai ya. Tapi dari arah Lamongan, dari arah Masjid Agung sini ya ke Rangge sini malah lebih ramai sih dibandingkan dari arah kanan kirinya ya. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di simpang 4 Pegadaian ya, yang dekatnya DPRD ini, kantor DPRD, supaya lebih berhati-hati, pokoknya tetap patuhi dan jangan nyerobot ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap gunakan sabuk pengaman kamu dan pakai helm, ojo ngawur non dindi, masih tuku pentol, masih beli cilok, kamu nggak pakai helm nanti ditilang kok, dikiranya ditilang, mau kamu aja nggak helman. Ya nah ini ada lagi nih bapak-bapak pakai motor Supra ya, pakai topi doang nggak pakai helm ini ya. Gimana nih bapak-bapak ini ya. Dan buat kamu ya, gak boleh dicontoh seperti itu ya. Tetap gunakan SNI standarnya. Gimana kalau dalam berkendara ya, biar kalau nanti terjadi apa-apa gak terlalu besar cederanya ya. Dan semoga buat kamu yang lagi di perjalanan ya, perjalanan pulang maupun perjalanan berangkat kerja ataupun sedang melakukan aktivitas di luar, semoga hari-harimu menyenangkan dan tetap berjalan dengan sesuai dengan rencana kamu ya, selalu baik-baik aja. Dan kamu kalau di jalan hati-hati dan semoga selamat sampai tujuan ya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi menemani hari-hari kamu ya, di jam-jam ngantuk kamu, biar kamu gak jadi ngantuk ya. Pokoknya tetap stay tune terus aja di 103.9 FM Music Kids and Information.
10: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Tanah Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Peramai Suara ya. Dan tentunya ya di siang hari ini ya di jam-jam ngantuk ya, apalagi udah masuk jam 12 ya, tapi kurang 8 menit ini ya kebersamaan kita. Ya enggak sih, maksudnya jam 12-nya kurang 8 menit gitu ya. Maksudnya kebersamaanku sama kamu masih ada 2 jaman lagi ya. Dan tentunya kita kan ngebahas terkait kenapa sih orang zaman dulu itu, manusia purba dulu itu pintar banget ngegambar ya. Apalagi yang digambar itu aneh-aneh, yang bikin kita sekarang itu kalau ngelihat gambarannya ini sebenarnya gambar apa sih gitu loh ya. Karena kita bukan arkeolog dan bukan orang sejarawan, jadi agak sulit ya. Tapi kesulitan itu akan aku mudahkan dan aku pecahkan bersama Shirley ya tentunya ya. Dan tentunya ada statement-statement juga dari para pakar ya tentunya ya Sob ya. Dan tentunya ya, kalau kita dengar terkait kata lukisan ya, lukisan goa purba. Nah bayangin, dari lukisan aja tuh berarti kan gambar. Goa adalah sebuah batu yang berukuran besar, tapi di mana di dalamnya itu ada, bisa dimasukin orang ya, yang biasanya di dalamnya tuh banyak sekali sejarah-sejarah. Dan purba, kalau ngomongin soal purba adalah beberapa perkembangan atau manusia-manusia atau dari perkembangan nenek moyang kita ya, yang dimana kalau dibilang manusia purba adalah manusia zaman dulu, berabad-abad tahun itu ada sebelum kita lahir ya. Dan tentunya apa sih yang sebenarnya terlintas dari kepala kamu Sob ya, pasti coret-coret terkait gambaran-gambaran yang ada di dinding maupun di goa ya, maksudnya di dinding goa, gak mungkin dinding ini kan gak mungkin gitu ya. Dan apalagi itu coret-coretannya itu kan pasti misterius ya, bukan misterius lagi ya, misterius ya, ada cap tangan juga, ada gambar hewan juga, ada gambar hewan buruan, diburu gitu ya, lagi berburu. Tapi ya, tapi tunggu dulu nih ya, pokoknya aku bakal ngebongkar semua sisi lain dari sejarah peradaban, prasejarah yang terjadi sebelumnya ya, pokoknya jeng-jeng-jeng-jeng ya. Dan jauh lebih apa ya, lebih shock lagi ya dari apa yang kamu kira ya, mulai dari bentuk humanoid yang aneh. Apa itu humanoid? Nah, gambaran-gambaran tentunya ya, entah itu teori alien juga, sampai makna spiritual dibaliknya. Nah, apalagi wong Jawa itu pasti gak jauh dari spiritual ya. Dan kita juga bakal kupas tuntas semuanya di sini ya, di mana? Di Peramai Suara ya. Tapi sebelum itu kita baca-baca komen dulu yang masuk ya tentunya. Aduh, gercep banget nih Sobat Peramai Suara ya, apalagi pas seri tadi live TikTok. Gue pertama kali live TikTok ya, tapi langsung ada aja yang komen tuh dari Mas Mualim lah ya, salah satunya ya. Dan kali ini udah ada yang komen nih, ya dari Mas Dimas Apriansa ya. Baru tahu kalau gambar-gambar di dinding goa itu ternyata menyimpan banyak teka-teki luar biasa. Nah, bukan teka-teki soal perasaan, tapi teka-teki soal sejarah dan peradaban. Dan tentunya itu adalah peta untuk memberikan kita kemudahan. Sebenarnya itu orang zaman dulu itu sepintar itu gitu loh, bukan sepintar aja ya, mereka itu memang ditakdirkan ya ada untuk membuka jalan buat kita agar terarah. Maksudnya terarah dalam artian nanti loh di peradaban ini loh, di abad ini akan terjadi ini, akan terjadi ini ya. Bukan mereka, bukan berarti Tuhan, melainkan perkiraan-perkiraan dari beberapa ini aja, penemuan-penemuan seperti itu ya. Dan tentunya ya realistis sih, kadang penemuan itu juga ada hubungannya dengan zaman sekarang. Dan tentunya ya Mas Dimas ini sangat detail sekali ya tentunya. Kayaknya Mas Dimas ini guru sejarah deh, kok detail gitu ya pertanyaannya ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih. Niat mau belajar sejarah jadi takjub sendiri pas tahu ada lukisan bentuk aneh di goa. Nah, betul banget Mbak Clara ya. Kalau dari pengalaman Shirley itu, dulu waktu kecil itu diajak ke ini, goanya Belanda sama Jepang. Di Semarang tadi, Bandung gitu. Lupa, itu pas masih SD. Masih SD ya, aku saya nangisan, aku gak paham. Soalnya nangis, soalnya kehilangan mamaku. Mamaku, iki ya. Kayak ini loh, kita tertinggal, aku tertinggal, iki salah apa ya, salah kelompok gitu loh ya. Jadi datangnya sama mama, sama rombongannya, teman-temannya mama kerja, Shirley malah ketinggalan sama rombongan-rombongan yang lain. Ya namanya di goa itu kan gelap ya Sob ya, kita hanya diberi senter kalau nggak salah, senter, iya senter buat ngelihat gitu. Dan tentunya banyak sekali sejarah-sejarah, bukan hanya sejarah saja tapi peninggalannya dan artinya ya, walaupun penerjemahan dari apa yang penemuan-penemuan ada sekarang itu pastinya sangat berpengaruh dengan kehidupan kita saat ini ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, apapun sejarahnya dan tentunya banyak sekali sejarah yang kita miliki, tentunya kita juga patut berbangga ya, apalagi di Indonesia nih ya, hidup di Indonesia, di Jawa Timur apalagi banyak sekali, apalagi tuh di Surabaya, di Lamongan sendiri juga ada banyak sekali petilasan ya tentunya ya, ataupun penemuan candi-candi juga banyak sekali. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, kalau kamu punya cerita-cerita menarik terkait kamu pernah pergi berwisata, terkait ke pernah ke gua mana kek, Gua Maharani juga gak apa-apa, itu kan di BBL situ. Tapi ini bukan soal Gua Maharani ya, tapi gua yang memang pernah di ini, pernah ya termasuk Gua Maharani juga maksudnya ya, tapi ini juga terkait gua-gua yang memang sangat sakral dan bersejarah sekali, yang tentunya dulu juga manusia purba itu pernah masuk situ, gua situ ya tentunya. Dan tentunya buat kamu sobat mesuara, kalau kepo ya terkait apa sih yang digambar sama manusia-manusia purba zaman dulu itu, kok bisa ketemu ya, ya udah langsung kamu komen aja di WhatsAppnya Permesuara ya. Kalau kamu punya unek-unek, kamu bingung mau bahas apa, mau tanya apa seputar gua atau seputar manusia purba atau seputar sejarah, boleh banget, yuk kita belajar bareng. Udah langsung komen aja di WhatsAppnya Permesuara di 0812-302-1039. Dan tentunya kalau kamu belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, kamu langsung download aja lewat Xspace Radio ya. Dan kalau misalkan memori kamu penuh, bisa banget nih ya, alternatifnya kamu langsung download, ya enggak, bukan download sih maksudnya, kamu langsung buka aja websitenya permesuarafm.com ya, di sana nanti kelihatan virtualnya seri itu seperti apa ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke. Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait gambar-gambar yang biasanya digambar sama manusia purba zaman dulu ya. Dan tentunya topik hari ini tuh sangat menyenangkan. Kenapa? Karena banyak sekali info-info menarik ya. Dan tentunya kita juga belajar sejarah ya. Walaupun sedikit aja kita belajar ya, walaupun sedikit banyaknya kita belajar soal sejarah yang ada, itu akan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita bahwa ternyata dunia maupun di Indonesia sendiri banyak sekali sejarah-sejarah yang tentunya bisa kita buat untuk referensi ya, bahwa kenapa sih kok bisa ditemukan ini, bisa dinamakan ini ya, kenapa ya, karena dari manusia-manusia purba zaman dulu yang tentunya sangat membantu sekali ya dalam perkembangan zaman ke zaman tentunya ya. Dan tentunya kalau tadi ada komen dari Mas Dimas ya dan Mbak Clara, kali ini ada komen dari Mas Fajar nih ya. Lihat cap tangan purba aja udah merinding share, apalagi pas tahu ada wujud humanoid asing. Nah, apa sih itu humanoid? Nah, nanti setelah ini kita bakal bahas ya humanoid itu apa ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Anissa nih. Kalau dari Mbak Anissa sendiri ngomong gini nih, topik hari ini vibes-nya berasa ngebongkar misteri masa lalu dunia nyata ya. Waduh ya, benar banget ya Mbak Anissa ya, apalagi dunia nyatanya itu dunia-dunia tanpa halu ya kan. Dan tentunya kalau ngomongin soal dunia nyata ya, kalau dunia Fata Morgana ya itu adalah sisi lainnya, karena dunia Fata Morgana itu banyak tipu-tipunya ya. Dan tentunya kalau ngomongin topik hari ini, memang kenapa Shirley ngangkat ini ya, karena kalau kita ngebahas negara ya bikin pusing ya, nggak dibahas aja bikin pusing, apalagi kalau kita ngebahas ya. Tapi biasanya juga saya bahas terkait negara ya, tapi kali ini kita ngebahas terkait sejarah peradaban. Nah, tentunya buat kamu sobat suara kalau ingin komen-komen ya, maupun yang lagi join di TikTok nih ya, ini juga Sherly lagi live nih, udah langsung kamu komen aja di WhatsAppnya Prame Suara di 081230210039 ya. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, jangan di download dulu. Kalau baterai kamu, atau kok baterai, ini maksudnya dari memori HP kamu penuh, kamu bisa lewat websitenya pramesuara.fm.com ya. Dan tentunya ya, dari beberapa hal-hal yang ada dalam sejarah kita ya, tentunya juga ada juga dari statement-statement para pakar, yang tentunya mungkin dari para pakar ini menjadi arkeolog ya, yang tentunya atau sejarawan, yang tentunya lebih ke bidang sejarah-sejarah seperti itu ya. Dan kali ini saya ngambil statement pakar dari Dr. Maxim Aubert dari Griffith University ya, Nature Since Reports. Udah langsung kamu searching aja, soalnya aku gak iso bahasa Inggris ya, kurang lebihnya seperti itu ya sob ya. Karena beliau itu langsung mengatakan bahwa mempunyai statement kalau seni cerdas purba bukan sekedar hiasan dinding masa lalu aja, melainkan arsip atau sebuah arsip visual tertua peradaban manusia yang merekam cara pandang, keyakinan, dan interaksi mereka dengan alam. Nah, maksudnya adalah dari seni-seni ya, dari seni ukir atau gambar-gambar yang ada di goa-goa ya, yang tentunya sudah ditemukan sejak lama hingga saat ini juga masih banyak sekali penemuan-penemuan peradaban ya. Tentunya hal itu merupakan arsip, bukan arsip lagi, tapi arsip negara ya. Karena apa? Setiap negara juga mempunyai arsipnya terkait sejarahnya maupun terkait apapun itu ya. Dan tentunya arsip ini secara visual, karena apa? Bentuk ada gambarnya, jadi visual. Kalau secara tulisan ya mungkin bukan visual karena nggak ada gambarnya. Tapi ini kan biasanya kalau penemuan-penemuan di goa itu kan pasti ada gambarnya dan ada detailnya tulisan, walaupun itu tulisan Latin ya, Yunani. Nah, Yunani kuno biasanya. Dan tentunya ya terkait peradaban manusia yang tentunya sangat dan selalu mencekam ya, dan terekam di setiap momen-momennya ya, entah itu cara pandangnya seperti apa dan cara sudut pandang keyakinannya seperti apa, apalagi terkait interaksi mereka dengan alam sekitar, apalagi kalau manusia purba itu menggunakan ini ya, kayak menggunakan apa, aku dulu tuh belajar sejarah waktu SD yang kayak pentungan itu loh, kayak pentungan kayak ininya ayamnya. Biasanya kalau Upin Upin makan ayam itu loh. Nah, paha ayam kayak gitu kebiasanya pakai pentungan itu apa ya namanya? Aku lupa itu. Coba kamu komen-komen ya Sop ya, aku lupa itu apa namanya. Apa namanya itu kayak pentungan bentuknya gitu ya. Dan biasanya itu juga dari batu bentuknya, dari batu. Pokoknya ada jenis-jenisnya kok, aku lupa nih. Setelah ini nanti kita kasih tahu ya. Dan tentunya terkait interaksi mereka pada zaman dahulu hingga sekarang itu kan pasti memunculkan apa ya, statement-statement ya. Salah satunya tadi dari Dr. Maxim Aubert ya, dari luar ini ya, bukan dari Indonesia karena bahasanya juga Maxim ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, kalau ngomongin soal Goa dan sejarah ya, apalagi buat kamu yang hobi banget ngebahas sejarah atau hobi membaca ya, tentunya kamu bakal ngeh sih. Oh iya ya, apa gini gak gini ya. Udah langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Parma Suara di 0812 302 1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xpress Radio di HP kamu, dan di download dulu ya, karena setelah ini saya bakal kembali lagi. Pokoknya jangan kemana-mana ya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di Sales 3,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya di siang hari ini ya, Shirley enggak sendirian karena ditemani sama sahabat Prawe Suara ya yang sudah join di live TikToknya Prawe Suara nih. Terima kasih banyak ya buat kamu, siapapun kamu ya, yang tentunya baru ngelihat wajahnya Shirley ya. Terima kasih banyak ya, tentunya udah nimbrung ya. Dan buat kamu sahabat Prawe Suara, kalau kamu pengen nimbrung juga, udah langsung buka TikToknya Prawe Suara Sales 3,9 FM aja ya. Atau kamu juga bisa download aplikasi Xpace Radio di HP kamu. Dan kamu juga bisa lewat websitenya Prawe Suara. Kalau misalkan HP kamu lagi full memorinya ya, udah langsung buka aja di Google ya, diketik tuh pramesuarafm.com. Nanti di sana terlihat tuh visualnya seri seperti apa ya. Dan tentunya buat kamu sahabat Prawe Suara, kita masih ngebahas dan ngomongin terkait manusia purba ya. Dan manusia purba, apa sih itu manusia purba? Nah, yang tentunya seseorang yang tentunya dia itu sangat apa ya, penemu pertama sebelum kita lahir tentunya ya. Dan tentunya terkait manusia purba sendiri ya, banyak sekali keindahan seni ya yang tentunya dia sudah cetuskan atau dia sudah ukir ya, yang memang sejarahnya dan sebelum prasejarah malah. Kalau pra itu malah sebelum, kalau sejarah adalah prasejarah, adalah sebelum menjadi sejarah. Tapi kalau udah menjadi sejarah berarti sudah melewati prasejarah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau seri salah, udah kamu langsung komen aja salahnya di mana ya. Dan tentunya terkait prasejarah ya, memang punya daya tarik yang magis atau daya tarik yang sedikit apa ya, berbau-bau mistis juga ya biasanya, tapi nggak semuanya sih ya. Dan tentunya menjadi sebuah cendela utama peradaban kuno di dunia, apalagi kita ketahui bahwa peradaban itu biasanya dimulai dari Yunani kuno. Nah, yang sering kita tahu kan kalau di peradaban, apalagi banyak, ada beberapa negara-negara yang memang mempunyai wajah-wajah yang memang karakter ya, tentunya karakter dari manusia purbanya, entah itu dari leluhurnya, yang memang menjadi daya tarik juga bahwa ada beberapa negara yang memang terlihat lebih dominan ya, kayak orang Yunani yang katanya tuh cantik-cantik ya, tapi memang cantik-cantik ya, orang Yunani, orang India yang mempunyai kayak punya apa ya istilahnya, ciri khas lah, jadi kayak bisa nenger lah ya. Tapi kalau orang Indonesia kan ya seperti inilah ya, memang kita beda peradabannya ya.

tapi kita juga bagian dari peradaban ya. Dan tentunya tapi dibalik goresan ya, goresan-goresan atau dibalik ukiran-ukiran yang ada di dinding-dinding goa, tentunya juga tersimpan banyak sekali sejuta misteri yang siap menguji imajinasi yang siapapun yang melihatnya ya. Kita kan bukan arkeolog ya, bukan seni, bukan sejarawan, tapi juga kita belajar juga ternyata gambar seperti ini tuh kenyataannya sekarang seperti ini ya. Waduh, berarti hebatnya hebat banget ya orang-orang zaman dulu tuh, maksudnya pemikirannya tuh maju banget ya, sampai apalagi sebelum Masehi sampai berapa abad itu? Sekarang udah 2026, berarti berapa Masehi sebelum-sebelumnya? Waduh, apalagi orang zaman dulu itu kan katanya tinggi-tinggi ya, apalagi kayak mancung-mancung, apalagi manusia purba itu kan banyak sekali jenisnya. Dan tentunya kita juga termasuk dari peradaban dan perkembangan manusia purba zaman dulu ya. Dan tentunya Sobat Penemu Suara, kalau terkait soal simbol-simbolnya ya, maupun bentuk-bentuk asing ya, apalagi kita kan orang modern ya tentunya, apalagi juga kita merasakan hidup di zaman tradisional, zaman dulu waktu kita SD ya, belum ada TV, ada kipas, tentunya masih sederhana sekali. Apalagi yang kita tahu juga ya, yang dulu kita sekolah itu kan, kalau dulu itu manusia purba itu ingin menciptakan api, itu dia hanya menggesek-gesek ini, menggesek apa? Batu sama batu, dan itu akan timbul gesekan yang ada daya atau daya panas ya, energi panas. Nah, energi panas biasanya di IPA itu ada dulu, aku waktu SMP, SMA itu ada, SD juga ya. Dan tentunya dari gesekan-gesekan antara batu sama batu itu kan pasti panas ya. Nah, di situ biasanya orang zaman dulu tuh memunculkan api. Tapi memang kalau digesek ya, memang sesama batu juga ini jadi percikan api. Nah, itu adalah salah satu penemuan juga ya. Kalau kamu tahu apa aja sih penemuan-penemuannya, udah langsung kamu komen aja ya di WhatsApp-nya Para Mesuara, oke? Okay? Dan tentunya ini ada pesan nih. Apa ya? Pesan apa ya? Kalau kamu kalau kamu mau komen-komen, udah langsung aja ya, udah kamu langsung aja komen-komen di WhatsApp-nya Para Mesuara, oke? Okay? Dan tentunya ya, ini juga ada komen juga nih dari Mas Reza nih. Meskipun misterius, tapi keindahan seni purbanya tetap juara sih, share buat diteliti. Nah, betul banget nih ya. Nah, betul banget ya, kalau ngomongin soal hal-hal yang misterius, berarti hal-hal yang memang perlu diselidiki dan memang hal-hal yang bikin kita penasaran dan kepo banget nih ya. Apalagi kalau ngomongin soal prasejarah dan terkait goa-goa zaman dahulu ya, yang penuh sekali sejarahnya. Apalagi buat kamu tuh para pecinta healing ya, yang biasanya sering jalan-jalan ke tempat-tempat sejarah, atau kamu seorang YouTuber ya, biasanya nge-vlog kayak gitu ya, pasti kamu paham lah dan suka topik hari ini ya. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mbak Nabila nih. Infonya bermanfaat banget, share jadi tahu hal-hal unik di balik lukisan dinding goa. Nah, kalau infonya gak bermanfaat, gak mungkin aku siarin ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal info-infonya ya, tentunya juga bukan hanya info yang menarik dan bermanfaat, tapi juga infonya juga pasti update ya. Karena di mana ya, hanya di Para Mesuara aja yang seperti itu, di lain kayaknya ya, ya gak tahu ya. Terima kasih ya Mas Reza dan Mbak Nabila yang sudah komen-komen. Dan terima kasih juga buat Mas Roni ya, Mas Roni Dirgantara dari Bumi Modo. Nah, terima kasih sudah nimbrung ya di TikToknya Para Mesuara. Sering-sering ya Mas ya, tapi kalau lagi kerja ya kerja dulu, jangan sambil nimbrung, nanti bahaya. Nanti dimarahin bosnya kalau sambil TikTok kan, sambil lihat live ya. Boleh banget, boleh-boleh. Pokoknya di senggang-senggang waktu aja ya. Terima kasih banyak Mas Roni. Dan tentunya buat kamu Sobat Para Mesuara, kalau pengen dinotis seperti Mas Roni, udah langsung komen aja di WhatsApp-nya Para Mesuara ya. Kalau kamu pengen tanya-tanya juga boleh banget ya, udah langsung aja komen aja di WhatsApp-nya Para Mesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum nimbrung juga ya, udah kamu langsung download aja aplikasi Xspace Radio di HP kamu atau lewat websitenya pramesuarafm.com. dan jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi, pokoknya stay tuners aja di Pramesuara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Baik, lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya, sahabat Brahma Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini ya, yang tentunya selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brahma Suara ya. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait apa ya, penemuan-penemuan yang ada di goa-goa ya, yang tentunya zaman dahulu itu manusia purba sangat pintar banget gambar-gambar ya, apalagi gambarannya itu menjadi sejarah kita dan menjadi suatu perubahan dan perkembangan di peradaban-peradaban tentunya ya, dan termasuk di zaman modern ini. Karena apa? Dari perkembangan-perkembangan dari zaman ke zaman juga pasti banyak sekali temuan-temuan yang memang perlu diselidiki dan perlu didetailkan lagi ya, dan tentunya perlu diterjemahkan lah biar kita itu para orang-orang yang biasa-biasa ini agar paham apa sih gambarnya, maksudnya ini tuh apa sih. Nah, itu adalah kegunaan dari para ini ya, arkeolog, para-para peneliti ya, para sejarawan juga, yang tentunya bisa membantu kita untuk menemukan dan memecahkan masalah zaman dahulu ya. Karena kita gak sepintar beliau-beliau ya. Karena bidang kita beda-beda sih ya. Dan tentunya sob ya, dari hal-hal prasejarah juga ya, saya juga ada statement ya, kali ini dari para pakar maksudnya ya. Para pakarnya ini dari Shirley ambil dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN. Nah, yang memberikan statement ya, seni cerdas di berbagai situs purba menuntut pendekatan multidisiplin ilmu untuk memahami konteks budaya masyarakat pembuatnya secara objektif. Nah, maksudnya di sini adalah dari beberapa seni ukir ya, atau lukisan-lukisan yang kita temukan, atau para prasejarawan atau arkeolog yang temukan di goa-goa ya saat meneliti itu, ya tentunya juga sangat menuntut sekali pendekatan antara ilmu dengan perkembangan sosial masyarakat ya. Dan tentunya juga untuk memahami konteks budaya masyarakat juga, memang dari dulu itu seperti apa budayanya ya, yang memang dari dulu itu budaya kita itu memang berjualan ya, kayak barter gitu, barang sama barang ya. Mungkin kalau sekarang udah ada rupiah, ada uang kertas, jadi untuk barternya juga dari barang diganti sama uang. Nah, kalau zaman dahulu kan dari barang sama barang, namanya barter gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Dan tentunya kalau terkait ngomongin ini ya, ini juga ada yang nimbrung nih kali ini dari Mas Yoga nih, yang ngomong kayak gini nih ya, penting banget buat kepoin info arkeologi sebelum nekat spekulasi yang aneh-aneh. Nah, betul banget ya Mas Yoga ya, jadi kalau kamu menemukan suatu hal-hal yang aneh atau tulisan-tulisan yang memang nggak biasanya kita tahu ya, dan kita tidak mengerti, apalagi itu tulisan Latin ya, biasanya tulisan-tulisan zaman kuno kayak dari Yunani kuno ya. Waduh, kalau ngomongin Yunani kuno tuh pasti banyak sekali ya, kayak peneliti kayak Aristoteles, terus Socrates ya, itu biasanya yang ahli hukum filsafat seperti itu ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Intan nih, arkeolog zaman sekarang udah canggih banget ya share metodenya buat teliti umur pigmen goa. Nah, betul banget ya. Waduh, kita gak kebayang ya orangnya sepinter apa ya sampai meneliti ini goa kira-kira.
2: Brahma Suara
0: Music Event Information. Brahma Suara secara terus-menerus ya, walaupun bertahap juga bertahap, tapi terus-menerus. Karena apa? Kalau sesuatu hal kita lakukan secara cuma-cuma dan pas mudito kayak ya aku lagi seneng, ya udah tak teliti, aku nggak seneng nggak tak teliti, ya nggak gitu ya, itu karpu dewe namanya ya, itu namanya karpu dewe, nggak boleh begitu. Kalau kamu seorang pakar dan seorang arkeolog atau sejarawan, pasti emosional kamu itu harus dijaga juga, karena apa, kamu juga memberikan ilmu yang lainnya, harus bermanfaat dan ini harus sabar ya, dan tentunya harus

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya Sobat Pramuswara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kalau ngomongin soal Prameswara ya, tentunya bakal banyak sekali berita-berita update ya yang tentunya kita akan bahas di sini ya. Dan kita juga masih ngebahas terkait bentuk lukisan ya, atau kalau di era modern itu kita bisa menggambar pemandangan ya, tapi kalau di zaman dahulu itu ya bukan pemandangan, melainkan kayak tulisan orang-orang lagi bertani atau apapun itu ya, entah itu memahat atau apapun, jadi kayak gambar-gambarnya itu relate banget sama kejadian sekarang ya. Dan tentunya kalau tanpa adanya arkeolog ataupun para sejarawan juga, kita juga gak bakal bisa tahu apa sih itu artinya, apa sih ini maksudnya. Nah, oleh karenanya kita harus saling menghargai dan saling menghormati ya Sob ya, apalagi statement-statement para pakar ya. Jangan kayak pemimpin kita nomor satu tuh ya di Indonesia gak menghargai para pakar ya. Aduh, itu gak banget kayaknya ya. Dan tentunya ya, ini juga ada yang komen nih dari Mas Rizky nih. Bentukan gambar-gambar yang ada di Goa ya, itu unik banget sih, share, benar-benar bikin penasaran. Nah, makanya itu kalau penasaran gak boleh kemana-mana ya Mas Rizky ya, stay tune terus aja di Prameswara ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Dewi nih. Takut tapi penasaran sama makna simbol aneh di dinding Goa. Nah, betul banget ya. Kalau dibilang takut juga kita karena overthinking ya, ini sebenarnya gambar apa sih, maksudnya apa sih, sebenarnya seperti itu. Padahal mah gak ada maksud gimana-gimana, hanya memberikan gambaran kalau kehidupan nanti di zaman ini tuh kayak ini loh, kayak ini loh. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara ya, dan buat kamu Sobat Prameswara, kalau ingin komen-komen juga seperti Mas Rizky dan Mbak Dewi, boleh banget langsung komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Dan sebelum itu, aku mau ngebacain statement dari para pakar nih. Kali ini dari Profesor Bruno David ya, yang merupakan dari, sering ngambil dari sumber websitenya Monash University Repository ya, pokoknya salah satu jurnal juga ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prameswara, coba dengerin dulu ya statement para pakar ini ya. Representasi figur teriomorphic atau gabungan manusia dengan hewan dalam seni Cadas mencerminkan kedalaman sistem kepercayaan samanistik dan mitologi kuno. Nah, waduh, kalau udah ngomongin soal mitologi, analogi, kalau analogi yang kesehatan ya, ini mitologi dan hal-hal seperti itu, aduh pusing nih kayaknya aku ya. Dan buat kamu Sobat Prameswara, kalau kamu salah satu mahasiswa ya, mahasiswa sejarah ya, udah langsung kamu komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya. Dan tentunya buat kamu kalau pengen kirim-kirim salam atau kirim-kirim komen ya, kirim-kirim komen, maksudnya kirim-kirim salam buat orang-orang ya, atau sahabat-sahabat kamu, kamu langsung aja komen aja di WhatsApp-nya Prameswara ya, di 0812-302-1039. Dan tentunya ini juga udah ada request yang masuk nih dari Mas Rian. Halo Mas Rian, Mas Rian lagi lihat live TikTok-nya Prameswara atau di ini nih, di Express Radio nih. Aduh, Mas Rian ya, ditunggu-tunggu dari hari Senin kemarin baru nyebul ya. Kayaknya jam kosong ya hari ini ya. Enggak mungkin sih, ini hari Selasa, kayaknya habis ngajar ya. Terima kasih Mas Rian ya. Ini Mas Rian mau komen lagu dari Sheila on Seven, diputer waktu closingan aja. Aduh, boleh banget ya Mas Rian. Sebentar, nanti tak setting dulu ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Dan ini juga ada salam ya, titip salam dari Mas Rian, titip salam untuk Mas Zaki, Mbak Nanda dan Mbak Rinda. Semoga sama-sama happy. Amin. Waduh, halo Mbak Nanda, Mas Zaki, Mbak Rinda ya. Ini dapat salam nih dari Mas Rian nih. Waduh, memang kalau sudah sahabatan itu ya, sampai kapanpun itu pasti akan terus silaturahmi ya. Terima kasih ya Mas Rian ya, nanti tak puterin kok lagunya ya, dari Sheila on Seven ya. Ini judulnya apa Mas Rian? Judulnya apa ini? udah langsung komen aja ya judulnya apa ya. Dan buat kamu Sobat Penuh Suara, kalau ingin komen-komen juga seperti Mas Rian ya, mau request lagu boleh banget. Entah itu kamu lagi lihat siarannya Sherly ya di live streamingnya TikTok juga boleh banget, atau kamu komen di WhatsAppnya Penuh Suara di 0812 3021039. Dan kalau kamu mau tahu ya bentukannya Sherly kayak apa, udah langsung kamu download apa, download aja aplikasi Xpress Radio di HP kamu. Kalau HP kamu lagi full memorinya, kamu langsung download, maksudnya kamu langsung buka aja websitenya pramasuarafm.com ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi, dan stay terus aja di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Brava Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Brava Suara. Dan tentunya ya, kita melihat sedikit dan melipir sedikit ya terkait berita-berita update ya yang ada di Lamongan, di mana dari Kementerian Pekerjaan Umum dan PDAM Lamongan turun tangan langsung mengatasi krisis air yang ada di perumahan Tambora. Nah, buat kamu sobat Brava Suara yang rumahnya di Tambora nih pasti tahu lah ya terkait isu ini dan tentunya terkait problem ini ya, apalagi sampai krisis air. Waduh, gimana itu ya? Dan tentunya apalagi air itu kan merupakan salah satu hal yang penting buat hidup kita ya. Jadi kalau kita beraktivitas juga kita juga butuh air ya. Dan tentunya dari krisis air ini yang terjadi di perumahan Tambora di desa Tambakri Gadung, Kecamatan Tikung ini mendapatkan perhatian langsung dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum yaitu PUPR ya. Dan dari pihak Kementerian PUPR juga hadir dalam membentuk dan memberikan bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Dan sementara itu dari PDAM Lamongan sendiri mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat ya. Dan PDAM juga PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Nah, untuk pasokan air yang ada di perumahan Tambora. Nah, apalagi perumahan Tambora tuh kan gede banget ya, luas banget ya. Aku juga pernah punya murid di situ waktu ngelesin waktu masih kuliah itu. Tapi memang dari dulu memang problemnya di air ya, kalau perumahan itu biasanya lah. Untungnya dari pihak PDAM Lamongan dan pemerintah Kabupaten Lamongan juga ya, termasuk dari PUPR Lamongan juga langsung bertindak tegas yang tentunya sudah menyalurkan beberapa mobil truk tangki untuk memberikan ini air bersih kepada masyarakat yang ada di perumahan Tambora. Dan tentunya terkait dukungan penanganan bantuan darurat ini juga dari beberapa pihak juga menyampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerja Umum itu. Dan tentunya ya sob ya, terkait bantuan armada tangki ini juga bisa sangat dibutuhkan ya, dan suatu waktu untuk merespon wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Nah, jadi kalau ada problem air entah itu di perumahan ataupun di desa-desa kamu, langsung lapor aja di RT/RW kamu biar nanti RT/RW meluruskan langsung kepala desa langsung dari pemerintah Lamongan, Pemkapnya ya, dan tentunya dari para dinas terkait PDAM maupun dari PUPR juga akan membantu problem-problem kamu dalam perairan ya tentunya ya. Dan buat kamu sobat Brava Suara, kalau kamu ingin dan punya unek-unek terkait hal apapun, terkait isu-isu ekonomi, sosial, hukum, dan budaya, boleh banget kamu langsung komen aja di WhatsAppnya Brava Suara di 0812-302-1039. Dan sebelum kamu berbingung-bingung ya, kita akan ngebahas terkait detailnya seperti apa, kenapa manusia purba zaman dahulu itu sepinter-pinter itu dan bisa memberikan gambaran-gambaran untuk zaman-zaman seperti ini ya, zaman modern seperti ini. Dan tentunya perkembangan dari zaman dahulu seperti zaman sekarang itu memang sangat pesat sekali ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Brava Suara.

Balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, sahabat penuh suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara Suara. Dan tentunya ini juga ada komen dari Mas Mualim ya, sampai lupa. Ini bangunan sejarah candi nih, nyoba kita ya. Coba kita cari tahu dulu nih, bangunan sejarah candi. Sejarah candi dari burung Garuda yang dipakai sebagai gapura Lamongan. Oke, kita cari tahu dulu ya. Namanya itu ya, namanya Mas Mualim, namanya Candi Bajang Ratu. Nah, ini ada merupakan salah satu atau suatu paduraksa, tugu paduraksanya ya, yang memiliki arti bahwa paduraksa itu adalah padu, tepi, raksa, dan pelindung. Yang dimana bangunan berbentuk gapura yang memiliki atap penutup yang lazimnya ditemukan dalam arsitektur kuno dan klasik di Jawa dan Bali. Waduh, aduh, keren ya, berarti, oh ini loh. Oke. Seperti itu ya Mas Mualim ya. Udah tak searching ini, namanya itu Candi Bajang Ratu yang menjadi gapura atau Tugu Paduraksa yang dimiliki Kabupaten Lamongan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau memang ada salah-salah mohon kamu komen aja ya. Karena walaupun aku orang Lamongan tapi gak tahu sejarah. Bukan gak tahu, karena aku kalau baca sejarah aku gak terlalu suka, karena aku sukanya hal-hal yang berbau politik dan negara-negara dan hukum-hukum seperti itu ya. Dan tentunya ya kita masih ngebahas dan ngomongin terkait goa yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal keberadaan gambar-gambar yang gak lazim biasanya di dinding-dinding goa, ternyata itu juga gak lepas dari berbagai teori di era modern, yang dimana sebagian kalangan langsung melahirkan spekulasi populer seperti asins astronauts. Nah, itu menduga bahwa nenek moyang kita itu pernah berjumpa dengan makhluk luar angkasa. Waduh, kayak ketemu alien kayaknya ya. Dan tentunya ya sob ya, kalau ngomongin soal alien, waduh itu mah beda lagi ya. Kita ngomongnya soal manusia purba ini ya. Tapi di sisi lain, para arkeolog juga menegaskan bahwa seluruh goresan tersebut itu murni produk kebudayaan manusia berdasarkan ritual, lingkungan, dan spiritualitas zamannya. Dan tentunya semua kan sudah ditakdirkan dan digariskan ya sama Gusti Allah. Jadi ya walaupun perkembangannya zamannya seperti apa juga sudah tergaris dan sudah terlihat secara jelas ya, sudah digariskan juga ya. Semua juga tergantung dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing juga ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Agung nih. Waduh, Mas Agung komen lagi nih ya. Mas Agung, teori asins aliens memang selalu seru dibahas walau belum ada bukti ilmiahnya. Nah, betul banget nih. Apakah di next pertemuan kita akan membahas alien sob? Nah, boleh banget ya, luar angkasa begitu-begitu kita akan ngebahas ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara, kalau punya ide kita harus bahas apa, udah langsung komen aja di WhatsAppnya Prameswara ya. Dan ini juga terima kasih ya Mas Agung udah komen. Dan ini juga ada komen dari Mbak Tiara nih. Arkeolog pasti punya penjelasan rasional si share soal bentuk-bentuk asing di goa. Nah, betul banget ya, kalau ngomongin soal arkeolog pasti orang-orang yang memang smart, pintar ya, pintar banget dalam menjelajahi dunia sejarah ya tentunya ya. Terima kasih banyak sudah komen-komen di WhatsAppnya Prameswara ya. Kali ini udah ada yang komen juga dari Mas Eko nih. Coba kita dengerin dulu ya komennya ya. Nonton dokumenter sejarah Goa Purba emang bikin mikir macam-macam. Nah, boleh banget kalau kamu kepo tuh apa aja sih dokumenter sejarah Goa Purba ya, walaupun memang pikirannya kemana-mana ya. Pikirannya kemana-mana wajar, karena kita gak

paham itu maksud gambarnya seperti apa, kenapa aneh seperti ini ya. Memang karena setiap zaman juga memiliki arti dan sudut pandang tersendiri, yaitu karenanya dari zaman ke zaman juga wajar kalau kita syok dengan tulisan atau ukiran-ukiran dari zaman dahulu. Memang kayak apa ya, dibilang abjad ya juga mungkin dari perkembangan abjad ya, huruf yang kita baca setiap hari ya, kalimat-kalimat ini juga bagian dari perkembangan prasejarah tentunya ya. Seperti itu ya Mas Eko ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Putri nih. Makanya penjelasan ilmiah dari ahli itu sangat penting biar gak salah paham atau gak salah kaprah. Nah betul banget ya Mbak Putri ya. Kayaknya Mbak Putri itu juga gemes banget tuh sama beliau ya, yang tentunya bapak nomor satu kita di Indonesia ya tentunya ya. Apalagi yang sempat viral karena meremehkan para pakar ya. Dan tentunya dari statementnya Mbak Putri ini juga oke banget ya. Makanya kenapa hal-hal ilmiah, non-ilmiah, ilmiah juga seperti itu, penemuan-penemuan juga pasti nggak luput dari kerjasama atau kerja keras dari para pakar ya. Makanya harus kita saling menghargai terhadap sesama manusia tentunya ya. Dan tentunya ya Sob ya, ngomongin soal perkembangan prasejarah kayaknya perlu dibahas nih ya, perlu dibahas secara detail seperti apa. Karena kalau udah ngomongin soal goa dan manusia purba, sebenarnya tuh fokusnya kemana-mana. Ada goa, ada manusia purba, ada gambar-gambar, ukiran-ukiran, lukisan, banyak sekali fokusnya. Tapi gak apa-apa, nanti next di kesempatan lain kita akan ngebahas terkait detailnya seperti apa manusia purba itu, detailnya seperti apa akreolog atau penemuan-penemuannya ataupun prasejarahnya. Kita akan ngebahas semuanya pokoknya di Prameswara ya. Dan nantinya buat kamu sobat Prameswara, kalau pengen request lagu seperti Mas Rian ya, boleh banget kamu langsung aja komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum join aplikasi Express Radio, segera join ya, karena setelah ini kita bakal tetap bersama ya sampai jam 2 siang nanti ya. Kalau misalkan memori kamu penuh, udah langsung aja kamu buka, langsung buka ini aja, langsung buka websitenya prameswarafm.com ya. Pokoknya jangan kemana-mana, setelah ini seri bakal kembali lagi. Tetap stay tune terus aja di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
2: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sobat penuh suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya buat kamu yang sudah dengerin Shirley siaran ya, entah kamu juga yang udah komen di live TikToknya Prameswara, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga buat Marinda. Terima kasih ya, hati-hati di jalan ya Marinda ya. Terima kasih juga udah nimbrung, udah komen-komen, udah request lagu juga ya. Dan tentunya setelah ini bakar Shirley puter ya lagu requestan dari Marinda ya buat kamu ya Marinda ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prameswara ya. Dan buat requestan yang lainnya ya, dari Mas Rian juga dan dari Mas Mualim ya. Pokoknya nanti tak setel habis ini ya. Ini dari Marinda dulu ya, karena juga dia lagi nyetir di jalan ya, kayaknya buat dengerin sambil dengerin siaran ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang sudah memberikan hari-hariku ini berwarna karena kamu ikut komen di sini ya. Dan tentunya ya sob ya, terkait ngomongin soal kenapa sih secara ilmiah, penjelasan ilmiah dan para ahli dan para pakar itu kalau ngomongin soal sejarawan atau prasejarah maupun tentang apapun itu ya, bidangnya sangat penting. Kenapa? Kalau tanpa mereka juga kita nggak tahu nih ini harusnya seperti apa, harusnya seperti apa. Karena apa? Dalam bidang apapun, dalam pekerjaan apapun itu juga sangat penting ya, karena kita juga harus saling menghormati, nggak boleh saling mengejas atau merendahkan ya, apalagi yang dikatakan sama Pak Presiden kemarin yang merendahkan para pakar itu enggak, tidak pantas ya. Dan tentunya sob ya, kalau sudah ngomongin soal material ya, apalagi material itu adalah salah satu bahan-bahan, apalagi kalau bahan-bahannya itu berupa cat yang dipakai buat manusia purba untuk melukis di dinding gua, itu udah terbukti sangat sangat keren ya. Gimana, kayaknya zaman dulu memang gak ada cat tembok ya, memang gak ada. Tapi dari manusia purba itu kayaknya dari ukiran-ukiran itu ya, atau dari gambar-gambar itu ya, yang memang ditemukan apalagi di Mesir. Yang memang itu kartanya sih ya, lebih ke Yunani kuno seperti itu biasanya. Dan memang peradaban, sistem peradaban kita ya, prasejarah maupun setelah sejarah juga, yang tentunya sangat menginspirasi banyak orang dan memberikan kita pemahaman bahwa sejarah-sejarah itu sangat penting ya, apalagi kalau ada bangunan atau sebuah tugu atau monumen yang memang seharusnya jangan sampai dibakar atau jangan sampai dihilangkan keasliannya, itu memang sangat sekali dan sangat penting sekali untuk anak cucu kita nantinya biar paham loh, ini loh seperti ini loh, ini seperti ini loh, nah seperti itu ya. Dan tentunya ya sob ya, memanfaatkan material alam seperti arang atau getah dari para tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuhan merupakan salah satu karya seni mereka ya, para manusia purba yang mampu bertahan hingga puluhan ribu tahun melintasi zaman ya. Tentunya juga ini saya juga merupakan manusia purba kayaknya juga ya. Karena nggak tahu nih manusia purba yang mana, jenisnya banyak sekali ya. Dan tentunya juga banyak sekali perubahan-perubahan peradaban dan setiap zamannya ya. Dan tanpa mengenal mereka kita juga nggak bakal tahu cat tembok yang ada di toko-toko ya, yang ada di sekarang itu kita nggak akan tahu cara meraciknya seperti apa, warna merah itu terbentuknya dari apa, campurannya apa, apalagi warna yang lain ya, apalagi warna-warni kehidupan kamu dan aku ya. Dan tentunya buat kamu sahabat teman suara ya, walaupun kita udah ngebahas terkait prasejarah dan detailnya seperti apa, aku ingin ngingetin kamu bahwa akhir-akhir ini tuh banyak orang sakit ya, sakit karena cuacanya yang memang lagi ekstrim panas panasnya seperti ini ya, panasnya benar-benar panas, di luar itu benar-benar panas, panasnya itu kayak nyengat banget gitu loh. Udah pokoknya tetap jaga kesehatan ya sob ya, walaupun musimnya lagi influenza kayaknya, influenza atau kayak batuk-batuk gitu atau flu gitu ya. Walaupun kelihatannya flu juga merupakan hal yang gampang tertular gitu loh. Jadi buat kamu kalau udah tahu cuacanya seperti ini, banyak-banyakin minum air putih ya, jangan minum es ya, boleh sesekali minum es tapi jangan banyak-banyak ya, walaupun hawanya panas begini juga sukanya minum es ya biar segar ya. Dan tentunya buat kamu sobat teman suara, Sherly ajak buat baca-baca komen dulu ya. Kali ini udah ada komen yang masuk nih dari Mas Ilham nih ya. Racikan cat alami manusia purba emang canggih banget sih Sher, bisa awet ribuan tahun. Nah betul banget. Nah yang dimaksudkan racikan cat alami ini adalah merupakan dari warna-warna geta-geta tumbuhan-tumbuhan yang memang masih ada dan masih bisa kita lihat ya di petilasan atau beberapa penemuan-penemuan yang memang itu sangat keren banget ya, walaupun dari getah tumbuhan, dari daun-daunan yang memberikan warna-warni ya kehidupan zaman dahulu hingga sekarang, tapi bisa terbaca sampai saat ini tuh udah keren banget ya, memang ajaib sih ya. Terima kasih ya Mas Ilham ya udah komen ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Rania nih, SOP meracik warna alami nenek moyang kita patut diacungi jempol. Nah betul banget ya, apalagi kalau sudah ngomongin soal meracik-meracik ya, bukan hanya bumbu dapur, melainkan warna-warni nenek moyang atau warna-warni kehidupan ya, apalagi warna-warni prasejarah dan sejarah perkembangan peradaban saat ini gitu ya Mbak Rania ya. Terima kasih banyak sudah komen ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Bayu nih, salut sih sama ketahanan pigmen batu dan arang di dinding goa. Nah betul banget nih ya, kalau dari pengalaman Sherly dulu waktu SD itu dulu diajak mama ya pergi ke goa Jepang sama Belanda, itu tepatnya di Bandung atau di Semarang itu ya, antara daerah situ lah, Jawa Barat pokoknya ya. Dan memang itu goanya kan gelap, namanya goa kan gelap ya. Dan memang di situ biasanya kalau di dalam goa itu dingin, karena apa ya, benar-benar dingin, goanya tuh dingin walaupun pengap tapi dingin gitu ya. Memang ada beberapa goa yang memang hawanya kalau secara spiritual tuh memang apa ya, sumuk lah ongkep ya, tapi memang ada beberapa goa memang malah dingin, kayak di Goa Maharani itu kan dingin ya, memang apalagi sampai berair gitu ya. Dan tentunya setiap peradaban, setiap apa penemuan-penemuan apapun itu, kita juga patut mengapresiasi ya untuk para pakar, para arkeolog maupun para penemu-penemu atau sejarawan yang ada di dunia ya, bukan hanya di Indonesia saja ya, karena tanpa beliau semua kita tidak mengenal apa itu meja, apa itu kursi, apa itu televisi, apa itu udara. Wah, pokoknya banyak banget ya. Tentunya kita akan belajar banyak sekali di Prameswara ya, tentunya dengan topik-topik yang tidak biasa dibawakan dimanapun ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Prameswara dan Express Radio, karena setelah ini Sherly bakal kembali lagi. Dan tentunya ini juga ada requestan dari ini ya, dari Marinda ya. Marinda, ini requestan kamu ya, Nresnani. Nah setelah ini Sherly puterin ya, pokoknya stay tune terus aja ya, kita dengerin bareng-bareng.
7: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
0: 103,9 FM. Drama suara.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih, milk juice ice blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
8: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh, boleh.
8: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
10: Milkjuice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
11: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Drama suara.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
12: Iya lagi.
13: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
14: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri peni uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat penemu suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya kita juga baru aja dengerin lagu dari Lavora ya, yang dengan judul Nresnani. Waduh, Nresnani siapa ini? Mbak Marinda. Marinda, kamu lagi Nresnani siapa kamu ya? Dan tentunya emang enak ya kalau jam-jam segini tuh sambil dangdutan ya. Dangdut gak sih, Dek ya? Oh enggak, pop ya berarti. Oh ya, pop. Agak semi-semi ke dangdut gitu ya, tapi enak sih didengerin ya. Aduh, buat kamu kalau mau request lagu juga boleh banget ya, kayak Mbak Marinda boleh banget ya. Aduh, barangkali dari Marinda mau request lagu lagi juga langsung aja komen aja di WhatsApp-nya Prama Suara ya, Marinda ya. Dan tentunya setelah ini juga Shirley bakalan dan masih ngebahas terkait apa? Nah, terkait statement para pakar, terkait yang tentunya menganalisa terkait apa ya, kenapa sih kalau zaman dahulu, waktu zaman purba ya, apalagi manusia-manusia purba dulu, zaman dulu nenek moyang kita itu membuat atau meracik suatu warna ya, yang biasanya warna-warni kehidupan, ini bukan-bukan warna kehidupan ya, melainkan ada juga warna-warna yang biasanya diukir atau dipahat, biasanya di goa-goa itu biasanya ada warna-warna juga di sana. Dan kok bisa bertahan lama sampai sekarang ya, kok bisa? Kalau di sekarang kan, di dunia sekarang, walaupun catnya udah modern, tapi terkadang cat juga perlu, di setiap tahunnya tuh perlu kita cat lagi ya, tapi kali ini enggak loh, kenapa ya? Nah, ya mungkin karena salah satunya adalah dari tumbuh-tumbuhan ya, yang merupakan kalau dari bahan alami kan pasti juga ngefeknya juga pasti bertahan lama ya, apalagi kalau dari serat tumbuhan apa atau tumbuhan apa, pasti kan mempunyai ketahanan warna yang sangat bisa dan tetap masih ada sampai zaman sekarang ya. Waduh, keren banget ya, sampai dari statement para pakar juga, dari dokter Adi Agus Oktaviana ya, yang merupakan seorang akreolog spesialis seni cadas nih ya, yang tentunya saya juga mendapatkan info dari sumber websitenya ya, dari Brin Research Responsitori atau Antiquity Jurnal. Nah, jadi aku ngomongnya nggak omon-omon, jadi ada sumber websitenya ya. Dan beliau mengatakan bahwa analisis laboratorium menunjukkan bahwa pemilihan material berbasis besi dan pengikat organik secara alami menjadi kunci utama awetnya lukisan cadas prasejarah di berbagai situs. Waduh, betul banget ya dokter ya. Iya dok ya, dok. Dokter, iya dokter. Iya betul banget ya dok ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal kunci awetnya lukisan, apalagi sampai dari zaman prasejarah sampai sekarang zaman modern, berapa puluh ribu tahun, berapa abad ya, sudah 1000 abad kayaknya ya, nggak tahu deh, lebih kayaknya ya, kok bisa masih sama gitu. Dan kok bisa ini disebutnya warna krim, ini disebutnya warna biru, ini disebutnya warna hijau, apakah penemu dulu namanya Pak Hejo atau Pak Merah, Pak Biru gitu kan ya. Karena apa, kan kita biasanya kan tahu itu orang, kalau seorang penemu ya, ilmuwan, biasanya kalau menemukan kipas angin, namanya kan hampir-hampir ada mirip kipas anginnya, tapi dengan nama Latin atau nama bahasa lain ya sob ya. Dan tentunya buat kamu kalau pengen menjadi seorang sejarawan atau seorang akreolog atau seorang peneliti ya, apalagi pencetus atau arkeolog kuno, boleh ajak aku ya, boleh ajak aku, karena aku juga suka meneliti hal-hal yang memang itu unik dan memang perlu digali, karena suka tantangan sih aku ya. Dan tentunya kalau udah meneliti hal seperti itu tuh, otak kita yang biasanya dia menjadi terus bergerak dan merupakan, dan bisa aja, dan kita itu menjadi pencetusnya, karena apa, kan ada track recordnya ya, oh ini tuh dulunya ditemukan sama ini loh, dibantu sama ini loh. Nah, bukan karena ingin dipuji atau dikenal, tetapi melainkan dari apa yang kita temui itu pasti memberikan hal yang menyenangkan, waktunya, maksudnya hal yang memang ini ya, apa, respon diri kita tuh, oh ini loh ya, diapresiasi sebanyak orang, ternyata penemuanku tuh dikagumi, dinilai baik. Jadi ya kayak ya memang dari penemuan-penemuan para pakar juga ya, para arkeolog juga nggak ada yang sia-sia, karena dari setiap zaman ke zaman juga pasti penelitian seperti itu tuh tidak akan statis, tetapi dinamis, akan terus berubah dan berubah menjadi hal-hal yang jauh lebih baik ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prima Suara ya, ini setelah ini bakal ada requestan lagu ya dari Mas Mualim ya, dengan judulnya Kebagian. Nah, dari Sadewok ya. Iya, dari Sadewok nih ya. Pokoknya buat kamu sobat Prima Suara jangan kemana-mana, karena setelah ini seri bakal kembali lagi ya. Tentunya juga masih dan ngebahas terkait ini ya, kenapa sih lukisan di goa itu bukan cuma gambar binatang aja, tapi banyak bentuk aneh kayak alien. Nah, nanti setelah ini seri bahas ya detailnya seperti apa. Dan pokoknya dengerin aja dulu ya lagunya dari Kebagian ini ya, Sadewok ini ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Tenang Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prama Suara. Waduh, ini kok ada lalatnya ini. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya, kalau ingin request lagu boleh banget buat tak stok buat besok ya. Ini aku mau closing soalnya ya, udah jam 2 nih, udah gak terasa ya. Yang tentunya terima kasih banyak buat Marinda ya, terima kasih banyak ya, yang tentunya Marinda merupakan salah satu penyiar dari Prama Suara juga ya, beberapa tahun yang lalu, yang tentunya sekarang juga regenerasi ya, sekarang Shirley. Tapi gak apa-apa ya Marinda ya, next kamu boleh main dan monggo main kapanpun kesini ya, ataupun kamu tak jadi narasumber juga boleh banget ya Marinda ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Marinda ya, pokoknya susah selalu buat kamu, hati-hati di jalan ya, monggo semoga hari-hari kamu menyenangkan dan segala aktivitas kamu selalu dipermudah ya, dan dilancarkan rezekinya juga. Dan terima kasih juga buat Mas Mualim ya, yang tentunya sudah nimbrung dari tadi pagi ya, yang dari Bincang Sehat bersama Dokter Bintang ya, yang udah komen juga. Terima kasih buat Mas Mualim, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat Mas Rian ya, yang sudah selalu setia nemenin teman-teman Prama Suara kalau lagi siaran, dan tentunya sudah selalu dan sering banget komen apalagi kalau pas seri siaran. Terima kasih banyak buat Mas Rian, Mas Mualim dan Marinda, terima kasih banyak ya. Dan tentunya dapat salam juga nih Marinda dari Mas Rian ya gitu, dan tentunya Mbak Rinda juga dan Mbak Nanda dapat salam dari Mas Rian, dan Mas Zaki juga dapat salam dari Mas Rian ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara kalau dan pengen ya, pengen komen-komen, boleh aja langsung aja di WhatsApp-nya Prama Suara, atau kamu juga bisa banget kirim salam buat orang-orang yang kamu sayangi, buat sahabat, buat sahabat-sahabat kamu, buat orang tua kamu, buat siapapun, boleh banget ya. Dan tentunya sebelum closing ya, aku mau nyepil dulu ya, kenapa sih? Dan tahu enggak sih kenapa dari manusia purba tuh, dan kamu tahu enggak kapan manusia purba itu mulai berbicara? Kapan, ayo? Kapan ya? Ya, tentunya ya, tentunya dari bahasa komunikasi secara lisan ya, bagi manusia tentunya banyak sekali cara-caranya, dan entah itu pakai bahasa isyarat ataupun seperti apa ya. Pokoknya nanti kita bahas di segmen selanjutnya aja ya. Kapan sih manusia purba itu mulai berbicara? Nah, ini epic banget ini ya topiknya, wis pokoknya stay tune terus aja ya di Prama Suara. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang sudah nimbrung. Dan setelah ini Shirley bakal apa ya, memberikan sedikit kultum memberikan sedikit kultum ya untuk penutup di siang hari ini. Tentunya besok kita bakal kembali lagi di jam 10 sampai jam 2 siang ya, membahas terkait topik-topik yang gak kalah seru, gak sekalah seru dan aktual, dan pastinya daging banget ya, dan gak biasa dibawakan di mana-mana, oke, terkait topiknya ya. Pokoknya have a great day ya, dan tetap senyum, karena senyumanmu itu memberikanku semangat, dan senyumanku memberikan kamu semangat ya. Dan tetap semangat dan stay positif terus ya, dan pokoknya memberikan hal-hal yang positif dan berpikir positif itu sangat penting ya. Dan tentunya ini juga untuk di akhir ini Shirley mau bacain komen juga ya dari Mas Zaki Mubarok nih ya. Baik Kak Shirley, stay awesome terus ya. Waduh, terima kasih ya Mas Zaki ya, Mas Zaki Mubarok ya. Terus ada komen juga dari Mbak Pusparanti nih, sampai jumpa besok jam 10 pagi di Prama Suara FM. Waduh, terima kasih banyak Mbak Pusparanti ya. Ini juga ada komen juga dari Mas Randy Setiawan, terima kasih siarannya hari ini sangat menghibur dan berilmu. Waduh, sama-sama ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nimbrung ya, yang udah komen juga. Dan tentunya ini juga ada komen terakhir dari Mbak Siti Zubaida nih, sukses dan sehat selalu buat tim Prama Suara. Terima kasih banyak ya. Dan ini juga ada statement pakar ya terakhir dari Association of Radio Broadcaster Indonesia. Nah, ini dari websitenya Broadcaster Ethics Board. Nah, salah satunya itulah ya. Mohon maaf, nggak bisa bahasa Inggris ya. yang memberikan statement bahwa konsistensi penyajian program siar yang berkualitas tinggi adalah kunci utama dalam membangun loyalitas pendengar jangka panjang. Waduh, betul banget ya. Dan tentunya kita sangat terbuka sekali, Perama Suara sangat terbuka sekali buat kamu Sobat Perama Suara. Kalau mau request lagu monggo, mau berbagi kisah monggo, kisah inspiratif maupun unek-unek boleh banget ya. Pokoknya terima kasih banyak. Dan tentunya setelah ini bakal Sherly, ini ya, bakal Sherly apa? Tayangin ya lagu dari requestannya Mas Rian nih, dari Sheila on Seven, yaitu Sederhana. Waduh, sesederhana apa sih? Ya, pokoknya Sherly terus aja ya, karena setelah ini yang menemani kamu adalah lagu-lagu hitsnya Perama Suara ya. Karena Sherly setelah ini pamit undur diri, dan saat ini Sherly ingin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. See you besok. Bye bye.
2: Yeah, 좋아하는 랜덤 게임.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel-apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9.

0: 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: belum kayak
1: gitu. Lihat di kamera.
0: Tiara agak genit ya.
2: Brahma Suara.
3: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, saatnya diikuti lintas
2: Prameswara.
3: News and information Prameswara.

0: Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya diikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, buntut dugaan perilaku asusila pegawai, pemilik lahan hentikan kontrak pemanfaatan SPPK Surabaya Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Surabaya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dipastikan berhenti total. Pemilik lahan, Ismawan, mengambil keputusan tegas untuk tidak memperpanjang masa sewa lokasi dapur SPPG, buntut dari kekecewaannya atas dugaan tindakan mesum yang dilakukan oleh oknum pegawai di area dapur tersebut. Ismawan mengaku telah melayangkan surat peringatan agar pegawai yang terlibat segera ditindak atau diberhentikan oleh pihak yayasan pengelola. Namun hingga masa kontrak habis, tidak ada respon maupun tindakan tegas yang diambil. Masa perjanjian pemanfaatan lahan untuk dapur SPPG tersebut sebenarnya telah resmi berakhir sejak 15 Juli 2026 tanpa adanya pembicaraan perpanjangan kontrak. Pada Jumat 25 September 2026, Ismawan mengirimkan surat resmi penghentian operasional yang ditujukan kepada Kepala SPPG Surabaya Sukodadi serta ditembuskan kepada KPPG Jawa Timur, Korwil Lamongan, dan Danramil Sukodadi. Penutupan permanen area dapur dan penghentian operasional SPPG secara menyeluruh mulai diberlakukan sejak Senin 28 September 2026. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, dua ruang SMPN 1 Jogorogo terbakar. Api diduga berasal dari pembakaran lahan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kebakaran melanda SMP Negeri 1 Jogorogo, Kabupaten Ngawi pada Minggu petang. Dua ruangan yang berada dalam satu bangunan, yakni ruang musik dan ruang IPA, hangus terbakar. Peristiwa tersebut sempat direkam warga. Dalam video amatir, asap hitam pekat terlihat membumbung dari area sekolah, disusul kobaran api yang membakar bagian atap bangunan. Warga yang mengetahui kejadian itu kemudian meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Sebanyak dua unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Ngawi diterjunkan ke lokasi. Petugas bersama warga berjibaku menjinakkan api agar kobaran tidak meluas ke bangunan sekolah lainnya. Petugas kebersihan sekolah, Wandi, mengaku pertama kali mengetahui kebakaran saat hendak membersihkan halaman. Ia melihat asap mengepul dari ruang musik dan mendapati api telah membakar bagian atap hingga merambat ke ruang IPA.
4: Enggak taunya kan banyak orang di sini itu. Saya tanya, ya, ada apa ini? Tuh sekolah itu kebakaran. Itu
5: bagian mana Pak yang kebakaran?
4: Ini bagian sebelah lagi. Tempat IPA. Ya satu ruang musik. Ya udah itu aja.
5: Dua ruang.
4: Dua ruang, ya.
5: Berarti ruang IPA sama
4: ruang
5: musik, ya. Asalnya api dari mana Pak itu Pak?
4: Kemungkinan dari ini, dari tebu ini.
5: Dari pembakaran lahan tebu.
4: Ya, mungkin ada angin gitu kan bisa
5: merembet ke gedung sekolah ini ya.
3: Kobaran api mengakibatkan sejumlah fasilitas di ruang musik, terutama peralatan musik, ikut terbakar. Sementara itu, sumber api diduga berasal dari aktivitas pembakaran lahan bekas tebu yang berada tepat di samping kompleks sekolah. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran dan mengetahui bagian mana api dapat menjalar hingga membakar dua ruangan sekolah tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, DPRD Magetan batalkan pengadaan mobil operasional tim bergerak PKK. Bambu Ekopart tetap berjalan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
6: Baik, terima kasih. Sobat, DPRD Kabupaten Magetan memastikan pengadaan mobil operasional untuk tim penggerak PKK dibatalkan. Ketua DPRD Magetan Rinor Aisyah mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mengetahui pengadaan serupa di daerah lain ternyata tidak diperbolehkan.
7: Dan terkait mobil ketua tim penggerak PKK, karena sudah terjadi ada salah satu kabupaten yang melakukan itu dan ternyata melanggar, itu ternyata ternyata memang tidak diperbolehkan, maka kita ya dengan terpaksa untuk tidak mengadakan itu.
6: Selain itu, DPRD Magetan memastikan program pengembangan bambu ekopark tetap berjalan meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran. Rijen mengatakan pengembangan bambu ekopark dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Menurut Rijen, pengembangan bambu ekopark tetap diperlukan karena berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai perdagangan karbon. Ia menyebut pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan peluang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Kabupaten Magetan.
7: Jadi mungkin kita menilai, masyarakat menilai itu tidak urgent, tapi di skala perintah pusat itu kan memang harus terkait nanti ke depannya menuju pajak karbon, Pak. Jadi meskipun tidak besar anggaran di sana, tapi tetap kita adakan untuk menjaga ini tetap berjalan supaya pajak karbon bisa kita ambil menjadi PAD Kabupaten Magetan. Itu yang ikut pembahasan.
6: Di sisi lain, Rijen menyebutkan tambahan anggaran untuk infrastruktur jalan hampir mencapai 35 miliar rupiah meski terdapat kebijakan efisiensi anggaran.
7: Bahwasanya infrastruktur kita itu tambahan anggaran untuk jalan raya tok aja hampir 35 miliar loh ya. Ini jarang dibuka, tolong ya media, bahwasanya kami ini dari badan anggaran maupun eksekutif ini juga sudah berupaya sampai ada tambahan 35 miliar, ini angka yang besar untuk Magetan.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara Syef melaporkan, kita kembali ke studio.
8: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Berikutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, Kemenpiu dan PDAM Lamongan turun tangan atasi krisis air di Perum Tambora. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, krisis air terjadi di perumahan Tambora, Desa Tambrakri Gadung, Kecamatan Tikung mendapatkan perhatian dari PDAM Lamongan hingga Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian PUPR hadir dalam bentuk bantuan dropping air bersih serta meminjamkan armada sebuah truk tangki untuk membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat setempat. Sementara PDAM Lamongan mengambil langkah tegas dengan mengintensifkan distribusi air dalam waktu dekat. PDAM juga berencana membangun tangki air berkapasitas 60 kubik atau 60 ribu liter. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan menjelaskan bahwa pasokan air produksi PTAP dari Mojolangres secara kuota tidak mengalami pengurangan, yakni sebesar 300 liter per detik yang dibagi secara merata untuk 3 kabupaten yakni Lamongan, Gresik, dan Mojokerto dengan masing-masing 100 LPS. Untuk mengantisipasi ketidakcukupan alokasi debit air, PDAM Lamongan juga menerapkan sistem rekayasa distribusi atau penggiliran antar wilayah. Terkait dukungan penanganan bantuan darurat, disampaikan bahwa mengapresiasi atas tindakan cepat pemerintah pusat melalui Kementerian PU. Kehadiran dari PU ini sebagai respon pemerintah pusat bahwa sekecil apapun keluhan warga akan cepat ditangani. Bantuan armada tangki ini juga sangat kita butuhkan sewaktu-waktu wilayah lain di Lamongan yang membutuhkan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
8: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Prames Suara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan ya, balik lagi dengan wajah yang sama, tentunya wajah Rahil ya. Dan Rahil juga menunggu kamu buat join siaran Rahil, tentunya ada di Express Radio. Kamu bisa tuh ya, dari link bisa, dari aplikasi juga ada Express Radionya. Atau mungkin kamu yang ada di perjalanan, yang pakai mobil, kamu dengerin aja pakai radio analog, frekuensinya 103,9 FM. Dan sekarang tuh kan jamnya orang pulang kerja ya, pulang aktivitas dari pagi sampai sore, kemungkinan otak-otak kamu itu sangat penuh sekali ya. Jadi buat kamu yang otaknya lagi penuh, ya udah kamu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, keluarkan ya, istirahat sejenak sambil dengerin Rahil. Nanti aku bakal ngajak kamu ngobrol-ngobrol ya seputar hal-hal yang relevan sama kamu. Pastinya kamu mungkin pernah mungkin mengalami ini atau sedang ada di fase ini mungkin ya. Dan buat kamu yang mungkin udah rebahan dari tadi ya, atau dari tadi udah scroll TikTok, udah check out Shopee, atau kamu menunggu balasan dia mungkin yang tak kunjung membalas, daripada kamu menunggu sesuatu yang gak pasti ya, mending kamu dengerin Rahil yang udah pasti di depan kamu ini, yang sudah pasti bakal ngajak kamu have fun lah ya. Dan selain topik ya, Rahil bakal ngajak kamu buat update berita ya, maupun lokal atau nasional. Dan Rahil pun juga bakalan apa ya, menyusun playlist buat kamu supaya kamu tuh moodnya stabil lagi, jadi gak sedih terus gitu loh. Dan buat kamu yang lagi kerja, mungkin masih di kantor, mungkin lembur, mungkin masih di mana, atau kamu udah mau pulang, udah sabar ya, semangat buat para pencari uang ya, karena in this economy memang harus bekerja keras ya, karena hidup tuh kalau gak ada dor-dornya mah gak seru, kalau lurus aja tuh monoton gitu. Dan ngomongnya soal topik kali ini, Rahil mau ngebahas seputar dunia pendidikan lagi nih. Kenapa Hil, kamu kok seneng banget sih ya apa membahas dunia pendidikan? Ya karena Rahil pun relate, dan kamu juga pasti pernah sekolah kan. Lah pasti ini ada hubungannya, relate lah bakal. Jadi kamu pernah gak sih punya guru, diajar guru yang ramah?

Dan apa batasnya antara ramah sendiri atau tegas itu sendiri, dan nanti Rahil bakal ngebahas dikulik lah ya di segmen Rahil nanti bersama narasumber, dan tentunya Rahil mengambil narasumber dari guru yang ngajar di SMA ya, karena SMA itu kan memang masa-masa anak itu kayak apa bahasanya rebel ya, kayak bangkang nggak ya senengan gitu. Tapi bukan berarti anak SMA selalu membangkang dan lainnya, enggak ya, bukan. Ngomongin soal pendidikan, apakah kamu punya guru favorit? Kalau kamu punya guru favorit, kasih tahu Rahil tuh, siapa guru favorit kamu? Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga

0: tersedia Polimata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Prame Suara 103,9 FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: Music Hits and Information. Prames Suara.
5: 103,9 FM Prames Suara. Music Hits and Information. Oke, sahabat Prames Suara ya, masih dengan Rahil di Ngetime sore kali ini. Dan seperti yang Rahil bilang, Rahil tadi kan membahas di dunia pendidikan sendiri. Jadi ya sobat, ini waktunya nostalgia dikit nih. Yang udah mungkin udah gak sekolah, udah lulus sekolah, Rahil pun juga termasuk nostalgia. Kamu pernah kan ya, tapi setiap orang kan punya pengalaman beda-beda. Kamu pernah kan ya diajar guru yang super tegas banget. Jadi baru masuk kelas aja ya, suasananya tuh kayak langsung berubah menjadi diam semua. Iku gurune ku cek kait memasukkan kaki di pintu terus langsung meneng kabe. Terus tiba-tiba yang awalnya rame langsung sepi gitu. Pernah kan, pasti ada lah satu dua guru kayak gitu. Ada juga guru tuh yang santai banget, ramah banget. Biasanya tuh diajak ngobrol tuh enak, selalu bercanda, bahkan kadang murid seperti ngobrol dengan saudara sendiri gitu. Tapi sob ya, menariknya dari dua tipe guru ini, kadang guru yang tegas itu dibilangnya galak, akhirnya terlalu diabaikan, gak disuka. Pokoknya akhirnya misal ya, guru killer di guru matematika, akhirnya waktu pelajaran matematika mereka tuh udah gak suka gitu. Ketika mendengarkan sekarang waktunya MTK, aduh wayai Pak Iki, wayai Bu Iki, pasti ada kesan gitu. Tapi kalau ngelihat guru terlalu ramah juga, kan niatnya guru kalau mau ramah ke murid itu supaya deket sama murid ya. Lah, lama-kelamaan nih kok tambah menyepelekan, kayak dianggap sama teman sendiri gitu. Lah jadi guru itu sebenarnya harus gimana? Apakah sebenarnya ada nggak ya jalan tengah gitu? Karena dalam proses belajar ya sob ya, guru kan tugasnya bukan hanya nyampein materi di depan kelas, di depan murid doang ya. Guru kan punya tugas buat membimbing murid, membantu supaya membentuk perilaku yang berakhlakul karimah dan ngebangun kedisiplinan siswa lah. Jadi hari ini Rahil bakal ngebahas soal itu. Tapi kalau ngomongin guru lagi-lagi, Rahil mau tanya, kamu punya gak sih guru favorit di sekolah dulu? Kalau punya, siapa? Kasih tahu Rahil. Oke, mungkin kamu bisa dipancing dari jawaban Rahil dulu ya kayaknya. Jadi gini, Rahil dulu punya guru favorit laki-laki, namanya Abisun. Karena Rahil di pondok pesantren ya, jadi beliau itu guru nahwu, guru sorof juga. Kalau orang-orang nggak tahu ya, itu semacam pembelajaran ketika di pondok pesantren gitu. Lah, kenapa Rahil suka? Karena pembawaan beliau itu enak, penjelasannya, menjelaskannya itu enak gitu. Akhirnya Rahil gampang paham. Terus Bapak Eo gimana ya menjelaskannya? Tidak bisa menjelaskan ya Rahil koan. Pokoknya Bapak Eo alon, kalem gitu, terus bercanda, seling-selingan pembelajaran itu dikasih canda-candaan gitu. Sebenarnya kalau ditanya guru favoritnya Rahil siapa, banyak sih, nggak hanya beliau aja, banyak, nggak bisa disebutkan satu-satu ya. Kalau Rahil menyebutkan satu-satu di sini, yo nanti sak jam dewe gitu. Lah kan Rahil udah jawab tuh guru favoritnya Rahil, sekarang gantian kamu tentunya kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
6: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Ramai Suara ya, masih dengan Rahil di Ngetime Sore. Dan tentunya Rahil masih menunggu komentar kamu masuk tuh. Jadi yang baru join atau baru mantengin doang gak komentar, ya Rahil tunggu. Tentang, kan Rahil tadi bahas tentang guru lah, kamu punya gak sih guru favorit? Kalau punya kasih tahu Rahil ya siapa. Terus kamu kenapa sih kok suka sama gurunya? Pasti kan ada alasannya ya. Lah itu kasih tahu di 081-2302-1039. Balik lagi ke topik nih. Jadi guru yang tegas itu sebenarnya kayak gimana? Ini menarik sih, karena kadang guru yang tegas itu sering dikira guru galak, killer. Akhirnya orang itu kalau mendengarkan namanya saja tuh kayak, aduh, guru ikire. Akhirnya nggak suka sama mata pelajarannya. Dan itu dampaknya, walaupun gurunya menjelaskan bagaimanapun juga, otak itu nggak masuk, karena ya dia udah benci sama mata pelajarannya. Berawal dari gurunya yang ngejelasinnya terlalu galak gitu. Lah karena sebenarnya menurut Rahil tegas dengan galak itu agak beda ya. Karena kalau tegas itu kan sebenarnya gak harus marah-marah yang kayak gimana. Misal kalau kamu salah, kan gak mungkin kamu langsung dicuewer ngono, kan enggak. Tegas itu misal kalau kamu rame di kelas itu langsung ditegur. Misal, Rahil gak boleh rame, jangan rame, coba sini hadep papan tulis. Lah kalau galak kan langsung gurunya mengkerek ambek, ayo Rahil, gak boleh ngono, ambek nada tinggi, itu galak. Jadi murid-murid di sini sering menyamakan ya arti tegas sama galak gitu. Kalau misal gurunya malah ramah, ada yang terlalu ramah sampai akhirnya ketika nerangin pembelajaran itu enggak kedengeran suarane saking ramahnya, karena terlalu halus, terlalu lembut, soft spoken sekali. Akhirnya yang ngedengerin murid itu ngantuk terus tidur. Lah kadang di situ tuh yang jadi permasalahan. Lah sebenarnya kita sebagai guru atau Rahil pun kan juga pernah ngajar ya, waktu masih magang di Mandua Gresik kayaknya. Itu Rahil dapat anak kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Dan di situ memang sangat menantang sekali ya, karena ketika Rahil mencoba ramah, mencoba dekat dengan murid, kan niatnya Rahil kan supaya dekat itu supaya tahu apa ya, supaya kita kenal aja, supaya enak gitu. Akhirnya lama kelamaan itu kayak disepelein, kayak dianggap teman dekat, dikasih tahu bantah, dikasih tahu gini nyolot lagi gitu, karena nganggapnya hala Bu Iki gak marah, paling gak popo diguyoni ae. Gitu lah, ini kan yang membuat guru itu bimbang. Guru harus ngapain murid? Karena kalau misal langsung dipukul gaya penggaris, nanti ada laporan, dilaporkan polisi, gurunya dipenjara. Lah ini yang membuat guru-guru sekarang itu agak bingung mungkin ya, takut. Bahkan tadi sendiri pun juga ngalaminya. Dikasih kayak zaman dulu itu, orang tua sekarang itu agak gimana ya? Kadang ada kan berita-berita tentang orang tua yang ngelaporin gurunya karena mukul. Padahal mukulnya mungkin ya penggaris terus dipukul gitu loh, kayak sebatas anak murid yang kukunya panjang gitu. Lah nanti Rahil bakalan bahas-bahas lagi lah ya soal guru tegas, guru galak, dan habis ini juga Rahil bakal ngobrol sama narasumber juga. Dan buat kamu sahabat Ramai Suara yang belum ngasih tahu Rahil guru favorit kamu siapa, kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
14: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
15: Apa aja tuh yang bikin happy?
14: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
16: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
17: Gak penting.
14: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
15: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
14: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
15: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
4: 103,9 FM. Music hits and information.
18: CCTV On pantau dalane secara real time biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
17: Oke, sobat Prameswara, sekarang Rahil mau cek rute lalu lintas buat kamu yang mungkin habis pulang dari kerja, pulang dari aktivitas kamu atau mau kemana gitu. Rahil mau cek CCTV khusus kamu. Ini di simpang 4 Ananwangi lah, di situ terlihat ada Pak Oga ya yang membantu kamu buat menyeberang jalan karena itu perempatan, dan di situ kondisi arus lalu lintasnya didominasi sama kendaraan roda 2, ada juga sesekali roda kendaraan 4. Dan buat kamu yang lagi di jalan, jangan lupa bawa helm. Walaupun tidak ada tilangan ya, tetap bawa helm karena itu juga demi keselamatan kamu gitu, bukan keselamatannya Rahil tapi kamu yang lagi berkendara. Tentunya kalau roda 2 ya pakai helm, kalau roda 4 ya pakai sabuk pengaman gitu. Itu sobat Prameswara, ada yang jogging sore. Buat kamu mungkin yang lagi stres itu, kamu bisa tuh jogging aja coba. Kalau enggak biasa jogging ya jalan-jalan aja, sedikit demi sedikit gitu, tapi konsisten. Ini kok malah bahas jogging padahal aku cek CCTV ya. Sekarang Rahil mau lihat ini di simpang 3 Sukodadi lah, di situ terpantau ya, nggak ada Pak Oganya, nggak ada yang nyebrangin ini, jadi kamu harus hati-hati dan didominasi sama roda kendaraan 2. 50-50 sih, roda kendaraan 2 ada, roda kendaraan 4 juga ada, sesekali ada roda ada besar ya, kendaraan besar kayak truk atau bus gitu, Trans Jatim. Dan buat kamu sobat Prameswara yang mau ke arah Paciran atau Babat ataupun Surabaya atau sebaliknya, kamu harus hati-hati ya, tetap patuhi rambu lalu lintas. Jadi kalau misal lampunya merah ya kamu berhenti, kalau lampunya kuning ya kamu hati-hati, jangan kok karena lampunya udah kuning mau di atau digas ya. Karena kadang tuh orang negara mana ya, bukan negara Indonesia, nggak tahu ya, semoga tidak Indonesia, itu kalau lampunya kuning itu bukannya hati-hati malah tambah digas. Karena apa? Karena takut lampunya merah, soalnya dia malas menunggu gitu. Kamu kalau menunggu dia aja betah, nek menunggu lampu merah gak betah. Jadi bahasa bapak suara ya, harus hati-hati, tetap tengok kanan kirinya biar kamu bisa pulang dengan selamat gitu. Kalau mau ngerating ya ratingnya dari keoleh rating dada ya, karena bahaya juga rating dada. Dan kalau mau menyeberang juga tetap lihat kanan kiri lah, lihat kondisi juga, gak usah ngebut, tetap melaku alon, penting kelakon gitu. Dan sebab Prameswara yang belum join siaran Rahil nih ya, buruan join di Express Radio. Dan kalau mau lihat rute lalu lintasnya bisa di prameswarafm.com. Buat kamu sobat Prameswara yang belum kasih komentar Rahil terkait guru favorit kamu siapa, kasih tahu Rahil ya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
19: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: News, hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara. News, hits and information. Oke, masih dengan Rahil di Ngetime sore ini yang masih menunggu komentar kamu masuk. Jadi, Rahil mau ngajak kamu nostalgia sebenarnya. Kamu punya guru kan? Pasti pernah diajar guru entah dari TK sampai SMA terserah wes. Guru favorit kamu itu siapa? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039 gitu. Dan ngomongin soal guru nih ya. Guru terlalu ramah itu emang seringkali berpotensi diremehkan ya, tapi enggak semua ya sob. Jadi guru ramah itu kan biasanya guru yang enak tuh diajak ngobrol, bisa bercanda, dan kadang guru dan murid tuh bisa tukeran cerita. Dan masalahnya itu bakalan muncul kalau batas antara guru sama guru dan murid ini mulai enggak jelas nih, mulai rancu lah. Ketika gurunya ngasih instruksi buat misal nulis di papan tulis, murid tuh jawab seenaknya. Ketika gurunya negur, dibantah, dikira bercanda. Ketika gurunya ngasih aturan gini, murid ngepikirnya, murid mikirnya gini, ah paling nanti juga dibolehin, kan bu guru ini loh, gak apa-apa, biasanya gak iso marah. Lah ini yang perlu diperhatikan nih, ramah sebenarnya gak masalah, tapi deket sama siswa pun juga gak masalah. Yang penting itu harus ada batas yang jelas tuh. Karena guru ya tetap guru ya, siswa ya tetap siswa. Kamu boleh tuh ya bercanda ketika mungkin keluar ketemu. Misal Rahil jadi guru nih, Rahil tuh ramah, dikenal sering bercanda, deket banget sama murid-murid. Tapi kalau aku di sekolah ya, kamu harus hormati aku. Ketika aku nyuruh gini, kamu harus nurut. Ketika Rahil negur, kamu harus ingat, kamu harus menghormati lah. Tapi ketika kamu keluar sekolah, mungkin ketemu Rahil di suatu tempat, ya oke, kita bercanda, kita layaknya teman aja, gak apa-apa. Tapi kalau ke sekolah ya balik lagi, statusnya murid sama guru. Tapi kalau misal ya kita terlalu tegas, terus ada murid gini, aduh bapaknya gak bisa dijak guyon rek gitu, kamu harus kasih apa ya statement kalau iya, waktunya bercanda itu ada sendiri. Kalau Rahil, misal kalau gurunya lagi jelasin, bu guru atau pak guru ini lagi jelasin, ya kamu harus mendengarkan gitu. Tapi sebenarnya guru itu apakah harus ditakuti? Apakah kita harus jadi guru supaya ditakuti, supaya murid-murid nurut gitu? Kalau guru emang ditakuti, ya mungkin muridnya jadi hati-hati sama kita. Jadi malah ada jarak tuh antara murid dan guru, akhirnya misal dia tuh akhirnya gak berani ngobrol misal kalau ada masalah. Tapi dia poinnya, plusnya itu dia gak berani terlambat, gak berani melanggar aturan gitu, lebih nurut. Tapi ya gitu, jaraknya akhirnya sama gurunya jauh banget, gak mau ngasih tahu sebenarnya mungkin kalau ada apa-apa gitu, karena melihat wajah sudah takut karena terlalu galak gitu. Tapi sebenarnya emang tujuan pendidikan itu ngebuat siswa takut ya? Kan enggak. Tujuan dari pendidikan lah supaya selain membentuk secara intelektual ya, kan membentuk sikap siswa ini, murid ini supaya menjadi pribadi yang diharapkan sesuai dengan norma agama maupun norma Pancasila gitu. Lah, kalau seorang siswa nih ya enggak buang sampah karena takut dimarahi guru, mungkin dia tuh bakal ngebuang sampah sembarangan tuh kalau gurunya enggak ada. Jadi ketika dia takut sama gurunya, ya dia bakal ngebuang sampah ketika ada gurunya. Tapi kalau sosok gurunya ini enggak ada, ya dia bakal seenaknya ya, karena dia takutnya sama gurunya, bukan karena kemauan untuk buang sampah. Lah ini kan hal yang berbeda. Jadi sebagai guru memang harus tahu batasan, ada batasan. Kita itu bisa menjadi ramah dan tegas dalam satu waktu gitu kok. Dan guru gak harus ditakuti, bukan ditakutinya semacam kayak tiba-tiba ada hantu gitu ya, enggak. Guru lebih, bukan ditakuti, lebih kata, lebih tepatnya tuh dihormati. Karena kalau, dan ini tuh sering kejadiannya di anak yang SMP maupun SMA gitu. Karena memang SMA SMP ini waktunya murid-murid itu punya jiwa-jiwa membantah ya, jiwa-jiwa ngebangkang gitu ya. Apalagi kalau dia tuh anak yang rebel ya, pasti itu ada lah satu dua, dan murid pun juga pasti ada di fase itu. Rahil pun juga pernah, tapi yo gak sampai sing membantah guru terus sampai kurang ajar ke guru, yo enggak, karena sampai sekarang bahkan ada juga yang sampai kurang ajar ke guru itu ada. Karena apa ya? Karena tadi terlalu ramah atau si gurunya itu gak mau negur. Bukan gak mau negur ya, kayak males negur karena terlalu capek sama perilaku mereka. Apalagi ketika gurunya itu masih muda. Lah ini juga persoalan. Ketika gurunya masih muda, misal kayak Serahil gini ngajar di anak SMA, lah itu mungkin bisa banget tuh kejadian kayak gitu. Kalau lebih tua kan itu ya masih ada takut-takutnya karena guru senior gitu. Dan masih ngomongin soal guru, Rahil masih menunggu komentar kamu, jadi guru favorit kamu itu siapa? Karena Rahil habis ini bakal nge-call salah satu narasumber juga selaku guru di salah satu sekolah di Lamongan. Kalau kamu kepo ya tetap nonton Rahil ya tentunya di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil tentunya di Ngetime sore kali ini ya. Dan masih, Rahil masih ini kok, masih menunggu komentar kamu yang masuk ya. Karena Rahil tuh orangnya setia. Rahil kan udah jawab tadi ya, guru favoritnya Rahil siapa? Sekarang gantian kamu, guru favorit kamu itu siapa? Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039 gitu sob. Dan soal ngomongin murid dan siswa lagi ya, kenapa sih ada siswa yang berani ngebantah? Lah karena Rahil ngomongin hal ini, mungkin kamu pernah mengalaminya ya, tiba-tiba waktu gurunya jelasin ada siswa yang menyela gitu, atau ketika guru negurnya siswa malah ngejawab, ngebantah. Bahkan tuh ada yang sengaja juga nguji kesabaran guru. Pertanyaannya, kenapa siswa ada yang seperti itu? Apakah emang siswa itu nakal, langsung dicap aja berarti dia nakal? Belum tentu sob, bisa aja tuh banyak faktor. Atau mungkin itu cara dia berkomunikasi, mungkin faktor lingkungan keluarganya, teman sebayanya, atau kebiasaan di rumah, atau mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang gak menyenangkan, akhirnya si siswa ini punya perilaku seperti itu. Jadi guru juga harus melihat kondisi juga ya, menghadapi siswa yang membantah itu gak harus diselesaikan dengan marah. Dan guru, lagi-lagi Rahil mengingatkan kalau guru itu dituntut menjadi orang yang profesional gitu. Lah ngomongin soal guru nih ya, Rahil nih nanti mau call sama salah satu narasumber gitu. Tapi nanti abis ini lah ya. Dan masih ngomongin soal guru nih ya, Rahil tetap menunggu komentar kamu yang masuk gitu. Kamu ada guru favorit enggak? Kalau ada guru favorit nih ya kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil tentunya di sini, di mana lagi ya. Dan masih ngebahas seputar guru. Dan Rahil habis ini mau nge-call salah satu narasumber. Beliau ini guru di Man Satu Lamongan. Ya, pasti beliau punya pengalaman-pengalaman gimana sebenarnya Bu Nafisa ini kalau mengajar, tipe yang bagaimana? Apakah beliau termasuk tipe yang tegas atau tipe yang ramah atau malah dua-duanya, ramah dan tegas? Langsung aja ya Rahil call habis ini. Dan semoga ini dijawab sama Bu Nafisa ya. Ini Rahil sedang call dan masih berdering Bu Nafisanya. Masih berdering sob ini. Dan buat kamu sobat Prameswara yang belum join komentar ya, nanti Rahil langsung kamu langsung aja kirim komentar kamu. Sampun. Assalamualaikum Bu Nafisa.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengar suara Rahil kan nggih Bu?
2: Iya, siap dengar.
1: Alhamdulillah sehat nggih Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Nafisa, sebelum kita ngobrol lebih banyak, Bu Nafisa bisa sapa sahabat Prameswara yang lihat ini sambil kenalan Bu Nafisa, siapa ngajar di mana gitu.
2: Oke, siap. Halo, assalamualaikum. Selamat sore untuk seluruh para pendengar setia Prameswara. Perkenalkan, nama saya Bu Nafisa. Saya adalah salah satu guru di Man Satu Lamongan yang saat ini sedang mengampu mata pelajaran sejarah dan sosiologi.
1: Oh,
2: jadi. Hai untuk seluruh anak-anak Man Satu Lamongan atau seluruh alumni yang sedang menikmati waktu sore ya kak ya.
1: Iya, Bu Nafisa, ini Bu Nafisa kalau boleh tahu ngajarnya di kelas berapa? Semua kelas?
2: Tidak, untuk tahun ini kebetulan saya spesialisasi kelas 10 karena anak walinya sekarang kelas 10. Dan kalau tahun lalu spesialisasi kelas 12 karena memang anak walinya di kelas 12.
1: Bu Nafisa, ini Rahil kan ngebahas tadi soal guru yang ramah itu kadang disepelein sama murid. Terus kalau guru yang tegas itu nanti malah gak disukain murid. Tapi kalau Bu Nafisa sendiri menganggap guru tegas sama guru galak ini beda apa enggak gitu Bu? Karena sering disamakan sama murid soalnya.
2: Iya, betul. Oke, guru tegas dan galak ya, sebenarnya saya yakin setiap murid itu bisa kok membedakan karena memang vibes-nya tuh beda antara tegas dan galak. Kalau misalnya galak itu biasanya lebih identik ke sikap marah yang lebih dikendalikan ke emosi gitu nggak sih kak? Tapi kalau tegas itu lebih ke sikap yang memang dasarnya itu bukan di emosi tapi di aturan gitu. Memang karena ada aturan yang memang harus ditegakkan. Terus kemudian kalau tegas itu lebih ke pakai logika. Jadi meskipun kesannya kayak marah, tapi marahnya tuh marah tenang gitu. Dan sebenarnya kalau saya ketika udah jadi guru gini bisa merasakan, oh ternyata dulu ketika saya sekolah itu, oh kalau begini tuh ternyata bukan galak loh, tapi lebih ke tegas gitu. Jadi sekarang tuh saya positive thinkingnya sebenarnya anak-anak pun insya Allah bisa merasakan antara tegas dan galak itu sendiri.
1: Okay. Ini jadi nostalgia sama ibu dulu ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau Bu Nafisa sendiri selama mengajar, apakah punya pengalaman kayak dibantah murid gitu Bu? Dan kalau misal dibantah, Bu Nafisa sendiri menghadapinya tuh gimana?
2: Pasti ada ya, karena setiap harinya, setiap minggu itu ketemu berapa ya? Saya tuh tahun ini pegang sekitar 9 kelas, masing-masing kelas ada 30, jadi hampir 300 kelas ya kak ya. 300 murid maksudnya. Jadi menghadapi 300 murid itu dalam setiap minggunya pasti adalah di antara mereka itu yang kemudian menunjukkan sikap yang cuek atau apalah itu ke guru sih, pasti ada. dari setiap kelas tuh pasti ada. Terus kalau cara mengatasinya sebenarnya kalau misalnya

0: Begitu, iya Bu. Ini juga benar karena Rahil juga kan pernah ngajar ya waktu magang gitu. Jadi agak kesusahan nih ngadepin murid-murid yang wah bantah terus gitu.
1: Iya, berarti kakaknya udah pernah ngajar juga berarti ya.
0: Pernah waktu magang dulu kan Rahil kebetulan jurusannya PAI Bu. Jadi
1: Oh,
0: waktu
1: Masya Allah.
0: iya magangnya di Gresik waktu itu, di MAN juga
1: Iya.
0: gitu. Terus
1: Oke.
0: Bu Nafisa, ini Rahil juga mau tanya, kalau guru yang ramah itu batasan ramah sama gimana ya cara bisa membedakan batasannya itu loh Bu, karena kalau gurunya terlalu ramah biasanya ngajak bercanda murid niatnya kan biar dekat, itu akhirnya malah dianggap temen gitu Bu, kayak malah ngeremehin gitu. Menurut Bu
1: Betul,
0: Nafisa
1: oke.
0: gimana?
1: Oke, kalau saya sih lebih tergantung ke situasi ya. Kan kalau ketika di dalam kelas, kita KBM-nya kan kurang lebih sekitar 1,5 jam ya, kalau 2 kali 2 jam pelajaran. Nah, dalam waktu 1,5 jam, itu kan kita nggak mungkin ya, terus dalam 1,5 jam itu full materi. Jadi ketika ketika memang di dalam 1,5 jam kita bertemu di kelas itu memang ada part yang oh ini tuh bagian yang benar-benar harus menyampaikan materi. Lah, kedekatannya ya sebatas kedekatan profesional, menyampaikan pembelajaran. Kemudian kalau misalnya ada apa anak-anak yang ketika di dalam part yang serius ini terus kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan, ya tetap kedekatannya kedekatan profesional gitu. Mencoba untuk ya menegur terus ya sebatas guru menjalankan tugas itu. Tapi ada bagian yang misalnya setelah apa menjelaskan materi kan nggak mungkin ya kita sepenuhnya 1,5 jam itu kemudian menjadikan sebagai apa ya sarana formal untuk pembelajaran terus nggak mungkin ya kak ya pasti ada part-part yang kita kasih panselain-panselain gitu kan tapi
0: Benar.
1: diajak diajak bercanda, diajak ngobrol, kadangkala di tengah-tengah pembelajaran itu tiba-tiba nyeletuk bahas hal-hal yang receh gitu kan pasti ada gitu. Nah, kedekat apa menjalin kedekatannya ya tergantung part-part itu tadi. Ketika memang bagiannya itu memang oh ini kita bagiannya harus memang harus menyampaikan materi loh. Jadi saya profesional, anak-anak juga harus mengikuti aturan yang saya sampaikan. Tapi ketika terus kemudian, oh ini udah mulai masuk ke apa bagian yang kita harus mulai apa nyantai, bahas-bahas hal-hal yang mungkin tidak terkait dengan pembelajaran. Ya biasa kita kayak apa bercanda aja, saling ngasih apa namanya guyonan-guyonan gitu, sehingga ya apa upaya untuk apa pendekatannya ke anak-anak ya tetap tergantung ke situasi aja sih di dalam apa kan dalam 1,5 jam itu misal kita men-settingnya harus apa sesuai dengan rencana awal kan nggak mungkin kadangkala di kelas itu kan ada hal-hal yang tiba-tiba nggak terprediksi terjadi gitu nah makanya ya kita harus pinter-pinter aja sih untuk mengatur situasi di kelas itu seperti apa.
0: Baik-baik Bu Nafisa. Ini nanti bisa buat pelajaran buat terakhir ya.
1: Betul. Iya, betul, betul.
0: Oke Bu Nafisa, ini terakhir nih sebelum Rahil closing nanti. Bu Nafisa, menurut Bu Nafisa sendiri apa hubungan yang ideal antara guru dan siswa itu harus dibangun seperti apa? Apakah rahma dan tegas itu bisa bebarengan atau gimana?
1: Balik lagi. Hubungan antara guru dan murid itu bisa kita setting sesuai dengan situasi dan kondisi. Balik lagi ya, ke situasi dan kondisi di mana, kalau misalnya kan guru menyampaikan, "Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran," maka ada beberapa aturan-aturan yang memang kita harus tegas ketika bagian yang serius itu tadi, karena memang ada hal-hal yang ingin kita tuju dengan adanya pembelajaran ini nanti. Apa saja yang ingin dicapai itu kita saya berusaha untuk menyampaikan sehingga anak-anak juga paham. Oh, ini bukan waktunya untuk apa guyonan sama Bu Nafisa. Bukan berarti di luar dari bagian yang serius itu terus kemudian kita nggak bisa bercanda, bisa gitu. Di luar dari pembelajaran tetap kok guru itu ya berasa kayak kita membangun

0: chemistry kayak temen aja gitu. Apalagi kan saya mengajarnya di apa di tingkat aliyah gitu ya, yang mana anak-anaknya usianya udah usia rata-rata 15 tahun ke atas gitu, 16 tahun, 17 tahun, yang memang masa-masa pubertas anak. Terus kemudian mereka juga tipe-tipe murid yang sekarang sebutannya kan sebagai murid Gen Z gitu ya, Kak ya. Jadi nah, murid-murid Gen Z ini kan memang sebagai guru kita harus ikut harus mengikuti perkembangan murid-murid ini kan ya. Jadi tetap berusaha untuk membangun komunikasi secara terbuka dengan anak-anak. Ya mungkin sekarang tuh kan anak-anak tuh kan lagi yang hype itu kan main TikTok gitu ya, Kak ya. Nah, saya termasuk tipe guru yang kadangkala sering mendokumentasikan mereka gitu, mendokumentasikan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya upload ke sosial media. Nah, ternyata dengan saya mencoba untuk mempraktekkan ini dengan apa belajar untuk main TikTok ini, ternyata anak-anak itu jadi makin deket gitu, ngerasanya jadi tambah deket. Kenapa? Karena oh, ternyata Bunda Visa ini loh tahu bahwa kita itu suka TikTok gitu. Jadi
1: TikTokan
0: mereka ketika pembelajaran tuh malah gini, Bu, ayo Bu, di video ya Bu, nanti masukin TikTok gitu. Jadi membangun kedekatan personal tapi ya tetap profesional gitu. Terus kemudian yang kedua, berusaha untuk membangun empati dengan murid. Kan setiap kondisi setiap murid itu kan dalam satu kelas itu kan nggak selalu sama ya, Kak ya. Ada kalanya ada satu murid yang memang kondisinya tidak seberuntung, mohon maaf, misalnya kayak ada murid-murid yang broken home gitu kan. Nah, saya berusaha untuk bisa membangun empati kepada murid-murid yang kondisinya seperti ini gitu, sehingga ya kan ada beberapa murid itu yang memang dengan kondisi keluarga yang memang sudah baik-baik saja, dia tuh tidak tidak terlalu butuh banyak perhatian yang harus diberikan guru kepada mereka gitu. Sehingga kayaknya mereka paham gitu. Oh, kok kenapa ya guru ini tuh lebih dekat ke ini, dan saya yakin mereka bisa paham gitu. Terus yang berikutnya mungkin dari cara untuk dekat dengan anak-anak itu tetap ya standarnya itu tetap di sikap profesional sih. Jadi guru tetap bisa tegas tapi juga bisa terlihat friendly, tapi ya nggak di semua kondisi, hanya di bagian-bagian tertentu bahwa oh di bagian ini kita bisa friendly, tapi di bagian ini kita harus tegas gitu.
1: Ya, berarti harus melihat situasi dan kondisi.
0: Betul, betul. Dan nggak setiap anak itu diperlakukan sama
1: Sama.
0: gitu. Pasti benda perlakuannya tuh pasti beda-beda gitu. Treatment ke satu anak dengan ke anak yang lain itu pasti beda-beda. Kadang-kadang mungkin mereka kaget, oh, kalau di luar itu kita bisa nyapa Bu Nafisa, hai nah gitu. Tapi kalau udah di kelas ya tetap, bukan berarti dengan ramah di luar pembelajaran, terus kemudian ketika di dalam pembelajaran mereka bisa seenaknya, misal dikasih tugas, ah Bu Nafisa enak diajak bercanda, nggak usah dikerjakan, kan enggak. Tetap ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kan tetap meskipun kita berusaha untuk ramah, ya meskipun guru berusaha untuk ramah, tapi tetap harus tegas itu tadi, ketika mereka melanggar aturan, ya tetap kita tindak sebagaimana mestinya.
1: Baik-baik, Bu. Ini sangat bermanfaat dan Rahil bakalan catat di kepala ya.
0: Oke.
1: Mungkin suatu hari nanti Rahil jadi guru ya.
0: Masya Allah.
1: Oke, Bu.
0: Banting setir ke jadi penyiar apa gimana ini, Kak?
1: Iya, banting setir sedikit, Kanten, Bu.
0: Tapi masih tetap mengajar ya?
1: Ya, masih berusaha
0: Oh,
1: untuk
0: Masya Allah.
1: mencari-cari dulu gitu, Bu.
0: Oh, gitu. Masya
1: Ya,
0: Allah.
1: baik, kita bisa. Terima kasih ya sudah mau ngasih edukasi sama Sobat Rames Mara, sama Lahil juga tentunya.
0: Siap, sama-sama.
1: Ya, semoga Bu Nafisa lancar rezekinya dan sukses selalu ya, Bu.
0: Amin, amin. Kakaknya juga semoga
1: Amin.
0: Lancar rezekinya, diberikan kesehatan terus ya.
1: Amin. Gitu loh, izin tutup call-nya ya, Bu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam.
1: Oke, itu tadi ya Bu Nafisa selaku guru MAN satu Lamongan. Jadi buat kamu Sobat Perlama Suara yang mungkin murid dari Bu Nafisa, boleh juga komen guru favorit kamu siapa. Mungkin Bu Nafisa ya guru favorit kamu. Coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039 ya. Rahil tunggu komentar kamu. What I call to say really is I...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 FM Prames Suara.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
11: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara.
14: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prame Suara ya, masih bersama Rahil di malam kali ini. Dan buat kamu sahabat Prame Suara yang belum sholat maghrib, ya segera sholat maghrib, karena sekarang waktunya sholat maghrib. Dan kamu kalau di perjalanan gak memungkinkan waktu untuk sholat maghrib di rumah, mending kamu minggir aja deh di musola atau masjid terdekat. Karena kalau sholat ditunda-tunda itu ya sahabat ya, hati itu kayak kerasa gak tenang gak sih? Karena Rahil juga kalau menunda sholat itu ya emang namanya orang ya kan, ada tuh ya males-malesnya itu pasti ada. Tapi kalau nuruti males pasti ganjel gitu, ada sesuatu yang kayak gak tenang kalau belum sholat. Jadi Prame Suara bisa, sobat Prame Suara bisa sholat terlebih dahulu. Dan sebelum Rahil call salah satu narasumber lagi ya, beliau juga guru, Rahil mau kasih informasi di Lamongan. Jadi sob ya, ada petani Lamongan itu ditemukan meninggal di area persawahan. Itu ada di Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Dan ini kabar apa ya? Carangono, petaninya itu meninggalnya ditemukan dalam keadaan bersujud gitu. Pokoknya warga itu curiga ya, karena kok tiba-tiba korban itu kan sebelumnya berpamitan sama keluarga ya buat cari jerami atau damen padi yang akan digunakan sebagai pakan ternak. Lalu kemudian korbannya itu ditemukan berada di tengah sawah dalam kondisinya gak bergerak. Akhirnya warga curiga tuh, lapor polisi lah. Dan pemeriksaan di awal itu menyatakan kalau gak ada tanda-tanda kekerasan sama tubuh korban. Lah menurut keluarga, korban itu emang punya riwayat diabetes. Dan mungkin korban diduga memiliki mengalami kelelahan atau dehidrasi di area persawahan. Lah pihak keluarga menerima kejadian tersebut lah ya sebagai musibah dan tidak bisa menghindari kehendak Tuhan ya. Dan tentunya tidak menghendaki juga dilakukan otopsi. Dan kejadian ini kan juga menjadi pengingat bagi sobat Prame Suara, tentunya Rahil juga, yang beraktivitas di luar ruangan ya, terutama di kondisi cuaca yang panas banget kan. Untuk memperhatikan tubuh, kamu harus bawa air minumnya cukup, serta kamu gak memaksakan diri kalau kamu lagi lelah. Kalau kamu lagi lelah ya istirahat aja, jangan kamu sok-sokan kuat. Oh no. Jadi sahabat Prame Suara, itu ya segelintir informasi. Dan buat sahabat Prame Suara yang baru join tapi belum komentar, kasih tahu Rahil ya siapa guru favorit kamu. Nanti Rahil bacain komentarnya di radio, tentunya di 081-2302-1039.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: 103,9 FM Promes Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Promes Suara ya, masih dengan Rahil yang setia menunggu komentar kamu masuk nih. Jadi yang baru nih, bro mungkin bingung ya, kenapa nih Rahil kok tiba-tiba nyuruh komentar, tapi aku gak tahu konteksnya apa. Jadi Rahil ngebahas dunia pendidikan. Lah kalau ngomongin dunia pendidikan, pendidikan itu identik dengan guru. Lah kamu punya enggak guru favorit kamu? Kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Dan ya sob, kali ini Rahil bakal nge-call lagi salah satu narasumber. Beliau juga guru di Man Satu Lamongan, sama kayak Bu Nafisa tadi. Dan Rahil juga bakalan mengulik lebih dalam lagi ya tentang Pak Mas Ruri namanya, guru Lamongan juga. Dan semoga Pak Mas Ruri ini mau menjawab, gak sibuk ya. Nyerahil berusaha untuk nge-call beliau. Sekarang di-call. Semoga terhubung ya. Atau mungkin bapaknya masih

0: hari ini? Terus kenalan, bapaknya ngajar sebagai apa juga? Ngonten.
1: Ya, kenalannya gimana biasanya, Mbak?
0: Ya kayak halo
1: Sahabat
0: sebelum
1: Prof.
0: Maskara.
1: Clara.
0: Iya gitu.
1: Selamat malam, sahabat Prof. Sobat. Sobat atau sahabat, Mbak?
0: Sobat bapak, sobat, sobat
1: Oh, sobat,
0: Prameswara,
1: ya.
0: iya.
1: Selamat malam, Sobat Prameswara. Saya Mas Luri, guru sejarah Man Satu Lamongan.
0: Oh, okay. Kalau boleh tahu bapaknya ngajar di Man Satu Lamongan di kelas berapa, bapak?
1: Di kelas 11.
0: Sekarang kelas 11,
1: Dan
0: tapi
1: kelas, ya.
0: oh, tapi selalu di kelas 11 apa bapaknya per tahun itu dipindah tugaskan gitu di kelas 10, kelas 12 kan?
1: Ya, tinggal melihat tugas saya di mana.
0: Tapi
1: Yang
0: kali ini di
1: tahun
0: kelas 11.
1: lalu, saya kelas 10 dan kelas 12. Kelas, terus tahun ini saya di kelas 11. Begitu.
0: Mata
1: Jadi
0: pelajaran.
1: tergantung.
0: Oh ya, mata pelajarannya
1: Mata pelajaran
0: sejarah.
1: sejarah
0: Sejarah.
1: dan sosiologi.
0: Oh, sejarah. Iya. Ini guru yang itu ya, harusnya bapak itu biasanya pinter cerita, Pak, kalau guru sejarah itu.
1: Saya enggak bisa cerita, Mbak, malah saya
0: Waduh.
1: biasanya menganalisis
0: Oh, enggak
1: peristiwa.
0: kalau Pak, oh, bapaknya ini merendah ini. Oke, Bapak Rahil tadi kan ngomongin terkait kayak guru yang ramah itu seringkali kalau terlalu ramah disepelein, kalau terlalu tegas nanti dikira killer terus dicuekin sama muridnya. Lah, menurut Bapak sendiri, guru galak sama guru tegas itu beda enggak? Karena banyak murid yang kadang-kadang menyamakan ini, guru galak sama guru tegas. Wonten.
1: Menurut saya sangat berbeda. Guru tegas itu tidak harus dengan penampakan yang galak.
0: Oh, nggih.
1: Ada guru yang galak itu ya tidak tegas. Karena tegas itu dalam artian biasanya guru tegas itu ya konsisten terhadap apa yang disampaikan, diucapkan. Ada konsistensi, komitmen pada apa yang disampaikan. Semisal mengajak anak itu untuk berbuat baik, ya si guru ada di depan untuk berbuat baik. Gitu.
0: Oke, ternyata. Tapi
1: Jadi
0: kalau pripun Bapak?
1: itu tadi tegas dengan galak itu sangat berbeda. Bahkan ada banyak guru, bukan di sekolah saya ya, tapi banyak guru.
0: Iya, Bapak.
1: Ya, banyak kasusnya itu ya karena untuk menutupi ketidakmampuan saat menangani kelas. Dia memakai cara-cara kekerasan dengan gaya yang sangat galak. Padahal apa itu kompetensi dia dalam mengelola kelas itu jangan. Itu yang menjadi masalah. Makanya disalahkan anaknya bukan dalam pada dalam dirian di guru itu sendiri untuk bagaimana mengelola kelas. Itu sih menurut saya. Jadi tegas dengan galak itu sangat berbeda, Pak. Ucapan yang disampaikan secara terukur, santai, tapi dilaksanakan dengan konsekuen, dengan komitmen, itu tegas. Jadi kalau anak yang melanggar, ya dihukum sesuai dengan aturan. Tapi ada guru yang galak, anak melanggar, dimarahin saja, tapi ketika anak itu melanggar, apa itu tidak di maksudnya apa di dipantau perkembangan si anak itu ya melanggar lagi galaknya itu tidak ada pengaruhnya sebenarnya.
0: Nggih, Bapak, bener banget. Tapi kalau menurut Pak Mas Rudi sendiri, semakin ke sini eranya akan semakin modern. Masih berlaku, Pak?
1: Ya.
0: Enggak, Pak, ngehukum murid dengan cara seperti zaman dulu, kayak misal kukunya panjang, terus disetrip sama penggaris gitu, masih berlaku sampai sekarang enggak, Pak?
1: Ya, saya juga di sekolah itu juga menjadi ketertiban dan kalau ada kuku yang panjang, saya bawa apa itu pemotong kuku ya sudah tinggal
0: Oh,
1: minta
0: iya.
1: untuk itu.
0: Langsung disuruh potong gitu ya kukunya, Pak.
1: Ngapain apa itu mengeluarkan emosi terus itu ya kalau kukunya panjang ya sih potong kukunya kalau atributnya tidak ada ya dicoret itunya supaya dipasang atributnya tuh. Jadi tidak perlu menggunakan

0: cara-cara yang seperti dulu dengan cara-cara kekerasan tadi itu pun menurut saya tidak sangat efektif, dan bahkan emosi saja yang keluar, tapi untuk perubahan si anak mungkin nihil.
1: Nggih, berarti langsung dikasih niki potongan kuku, dah langsung ketok ikuku, ngonten nggih Bapak, langsung ditodong.
0: Iya, biasanya kayak gitu.
1: Nggih, Bapak. Tapi kalau Pak Mas Rudi selama ngajar punya pengalaman nggak Pak, punya murid terus ngebantah Bapak gitu. Nah, terus misal kalau ada ngebantah, gimana cara Pak Mas Rudi menghadapi murid seperti ini, ngonten?
0: Ya, setiap hari Mbak saya dibantah, tapi saya senang dibantah anak-anak itu.
1: Nggih. Kenapa Bapak kok
0: Karena
1: senang
0: kalau anak
1: dibantah?
0: bantah, kalau anak membantah berarti dia punya apa, sikap kritis kan. Nah, berarti nalarnya nalarnya juga kan, apa itu nalarnya juga itu dia apa itu nalarnya juga dipakai kalau dia ngebantah. Tapi ya kami kadang sering adu argumen. Adu argumen.
1: Ini menarik,
0: mana pendapat yang paling itu. Akhirnya dengan adu argumen itu anak menyadari. Seringnya kayak gitu, dan malah saya dibantah anak itu lama lebih senang. Karena satu lebih senang, kenapa? Satu, saya bisa adu argumen dengan anak, anak pun tidak takut terhadap saya. Bukan berarti saya tidak dihormati oleh anak-anak.
1: Tapi kalau Pak Masuri sendiri, kalau menurut Bapak menegur anak yang misal ngebantah atau ngelawan itu harus dikasih teguran yang tegas atau mending pelan-pelan ngonten?
0: Kalau anak yang melawan dengan ngebantah itu menurut saya berbeda. Semisal ada aturan yang harus ditaati pertama, saya harus menaati. Terus anak itu melawan itu, otomatis saya harus ada ketegasan. Kalau semisal anak tidak jamaah, kan saya harus ada ketegasan. Di sekolah saya kan ada apa itu, ada kebiasaan untuk sholat berjamaah. Terus anak ini ternyata ada di dalam kelas, apa yang saya lakukannya, sudah saya panggil, saya kasih kertas, membuat surat pernyataan. Tidak harus saya membentak-bentak, kamu ini masuk neraka dan sebagainya. Dan itu sangat tidak efektif juga.
1: Nggih, Bapak. Oke, Bapak. Pak Masrid, terakhir nih sebelum closing, pertanyaan terakhir, Bapak. Kalau menurut pengalaman Bapak, hal penting apa yang bisa dilakukan supaya guru itu tetap dekat sama muridnya, tapi juga nggak diremehin gitu, tetap dihormati gitu?
0: Satu, si guru punya sikap terbuka pada anak. Sikap terbuka itu yang bagaimana ya, guru bisa menerima apapun unek-unek si anak, si peserta didik. Dan bisa menerima itu dan bisa memberi solusi. Dan seringkali sih dalam pembelajaran itu anak-anak mungkin takut menyampaikan, tapi di luar itu bisa ada konseling tersendiri bagi anak. Tapi kalau di dalam kelas itu seringkali kan anak-anak apa itu minder. Kadang kalau
1: minder
0: menjawab pertanyaan itu, nah ya ada rasa minder kayak gitu, dan membuat apa iklim yang sangat apa itu sangat rame. Misal rame masuk saya di sini, rame itu, rame anak-anak banyak bertanya, itu malah saya lebih senang. Semakin rame kelas, semakin hidup kelas itu. Menurut saya
1: berarti
0: begitu, Mbak Rahil.
1: Sebisa mungkin membuat kelas itu terasa nyaman, ngerti nggih Bapak?
0: Ya,
1: menyenangkan.
0: Tapi tantangan Gen Z sekarang itu kan apa ya, tingkat literasinya itu, tingkat literasi anak itu yang sangat rendah. Jadi ketika saya menyampaikan materi pelajaran sejarah yang harusnya itu kan membaca materi dulu, anak harus membaca materi dulu. Jadi ada apa ya, pengetahuan awal dulu, baru saya bisa masuk lah. Ketika anak belum ada pengetahuan awal, otomatis kan guru itu monoton seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Rahel tadi. Guru sejarah itu pandai bercerita gitu. Kenapa? Itu kan teacher center, yaitu guru menjadi pusatnya, kan student center gitu. Itu
1: iya, iya, iya, Bapak. Ya memang Gen Z ini kayaknya kebanyakan scroll TikTok, Bapak. Jadi kayak malas membaca.
0: Iya. Itu tantangan saya sekarang, Mbak. Maka membuat fokus anak-anak itu tantangan berat bagi saya. Kenapa ya anak-anak itu di TikTok, Reel, apa YouTube itu kan hanya per detik.
1: Iya.
0: Sehingga kurang fokus. Itu juga membawa pengaruh di dalam pembelajaran. Ketika anak saya sus minta untuk membaca 10 menit, 15 menit itu sudah
1: mengeluh.
0: Kenapa kehilangan fokus gitu?
1: Ini
0: itu baru 10 menit.
1: Iya ya Bapak, ini bisa dibuat catatan sama Sobat Prameswara mungkin yang mendengarkan, atau mungkin murid Bapak di Mansatu Lamongan mungkin sedang mendengarkan, jadi diperbanyak literasinya lagi. Ngonten ya Bapak.
0: Iya, menurut saya ini kalau yang mendengarkan anak-anak saya yang ada di Mansatu Lamongan, ya perbanyak membaca lagi supaya saat pembelajaran saya itu kelas lebih rame. Dan kalau kelas lebih rame itu lebih asik menurut saya. Ramenya dalam berdiskusi itu maksudnya, bukan bantah-bantahan seperti di pasar.
1: Ya siap. Oke, Mbak. Semoga Sobat Prameswara ini tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya Bapak, tapi langsung dipraktekkan ngonten. Dan terima kasih buat Pak Masuri udah mau sharing sharing sama Sobat Prameswara dan juga Rahil mau ditelepon di tengah kesibukan Bapak ngonten.
0: Ya sama-sama Mbak. Ini pengalaman pertama saya apa itu masuk radio.
1: Oke, Bapak siap. Semoga bisa bertemu di lain waktu dan ngobrol lagi ya Bapak.
0: Okay.
1: Semoga Pak Masuri lancar rezekinya dan juga sehat selalu.
0: Amin. Okay. Amin.
1: Izin saya tutup callnya ya Bapak. Assalamualaikum.
0: Oke. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam.
1: Oke, Sobat Prameswara itu tadi ya, salah satu guruman juga ya, sama kayak Bu Nafisa tadi ya, guru sejarah. Ya kenapa Rahil ngomong guru sejarah pandai bercerita, karena memang kebanyakan guru sejarah itu biasanya pandai tuh cerita-cerita gitu, karena stigmanya murid-murid juga pasti gitu. Dan bahasa Bapak Prameswara ya, seperti kata Pak Masri tadi, banyak literasi membaca supaya waktu guru ngejelasin masuk di pembelajaran itu kamu langsung nyantol gitu, gak kayak aduh bingung ini Pak Masri ngomong apa, iya aku garo kok ya, tak buka sih. Jangan gitu, jadi harus perbanyak membaca ya. Rahil pun juga berusaha untuk suka membaca, dimulai dari hal kecil aja kok. Dan buat Sobat Prameswara yang belum komen ya, Rahil tunggu komentar kamu tetap di 081-2302-1039. Tentunya hanya di 103,9 FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Eh, sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
14: 103,9 FM, music hits and information.
15: 103,9 FM, Brahma Suara, music hits and information. Oke, sahabat Brahma Suara ya, masih dengan Rahil yang menunggu komentar masuk. Dan ini ternyata sudah ada yang masuk komentarnya, Rahil baca ini. Terkait pertanyaan ya, guru favoritku waktu SMA itu Bu Lilis kak, guru bahasa Indonesia. Beliau tuh tegas banget kalau soal tugas, tapi kalau murid punya masalah, beliau tuh selalu mau dengerin. Dulu sering sebel kak kalau ditegur, tapi sekarang malah kangen. Memang ya, masa-masa sekolah itu masa-masa yang sangat indah ya, di mana sambat itu hanya perihal soal, hanya perihal hafalan, hanya perihal sekolah ya. Beda dengan kehidupan dewasa yang penuh dengan dar-dar-dar ini. Terus ada dari Kak Dimas, kalau aku Pak Arif Kak, guru matematika, orangnya tuh kelihatannya galak, tapi sebenarnya tuh lucu. Kalau ada murid yang belum paham nih, beliau ngejelasin berkali-kali sampai ngerti. Lah ini berarti Pak Arif termasuk tipe guru yang sabar menghadapi murid ya, walaupun muridnya masih belum paham ya tetap mau ngejelasin. Tapi harusnya guru emang gitu ya, harus memiliki sifat sabar, karena kalau kamu gak sabar, waduh wes, buyar ae. Ini dari Kak Nabila, Kak kalau guru favoritku namanya Bu Santi, beliau gak pernah mempermalukan murid kalau salah. Biasanya dipanggil tuh setelah kelas, terus diajak ngobrol baik-baik, jadi walaupun tegas, kita gak ngerasa takut, bener banget. Jadi ada kalanya memang kita harus tegas di suatu kondisi, dan ada kalanya juga kita harus, pokoknya harus melihat sesuai dengan kondisi yang ada. Ini ada dari Kak Salsa, kalau aku Kak suka guru yang bisa deket dengan murid, tapi tetap punya batas. Dulu ada tuh Bu Maya yang kayak gitu, bisa bercanda, tapi kalau kita mulai kelewatan, langsung diingatkan. Sampai sekarang masih ingat beliau. Ini memang jadi guru yang disukai anak-anak itu ya, keingetnya tuh sampai sekarang. Walaupun sebagai murid punya rasa kesel kadang-kadang sama guru ya, tapi kamu kalau udah lulus gitu ya, itu pasti hal yang dikangenin gitu. Karena Rahil juga ngerasa Rahil kangen sekolah, malah pengen balik sekolah mana ya tambahan. Kayak enak aja gitu masa-masa sekolah itu, masa-masa indah. Jadi buat kamu sobat ramai suara ya, yang masih sekolah gak usah gopo lulus, udah nikmatin aja masa sekolah kamu gitu. Ini ada dari Kak Bagas, Pak Budi Kak, guru olahraga favorit saya. Beliau terkenal tegas dan disiplin. Dulu saya tuh sering kena tegur karena telat, tapi sekarang saya sadar kebiasaan disiplin itu ternyata kepake sampai kerja. Salah satu guru yang selalu menjadi favorit dulu ya, waktu Rahil SD, SMP, itu selalu guru olahraga. Entah kenapa, tapi memang guru olahraga itu asik-asik menurut Rahil. Rahil juga dulu ingat namanya waktu SD, guru olahraga itu namanya Pak Cip. Jadi beliau itu tegas dan disiplin juga. Ini ya Pak, Kak Bagas bisa tuh silaturahmi ke sekolahnya ya, menemui Pak Budi. Ini terakhir ada dari Kak Aulia, guru favoritku justru guru BK Kak, Bu Ratna. Walau waktu aku punya masalah di sekolah tuh, beliau gak langsung hakimi, beliau dengerin dulu cerita aku, kasih saran. Jadi menurut aku Kak, guru itu gak harus selalu galak supaya bisa dihormati. Benar, kata Pak Mas Rudy juga kan gitu. Sebenarnya guru galak itu, guru galak dan guru tegas itu dibedakan dengan, ketika orang tegas itu pasti selalu konsisten dengan omongannya. Tapi kalau guru yang galak itu kadang hanya mengeluarkan emosi saja. Dan kadang juga gak efektif. Buat apa toh yang ngeluarin emosi secara meledak-ledak. Kan gak pasti juga efektif sama muridnya. Gitu sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara yang belum komen-komen ya, kayak Kak Salsa, Kak Nabila, Kak Dimas, Kak Bagas tadi, Rahil tetap tunggu komentar kamu masuk. Tentunya di pertanyaan yang sama, guru favorit kamu itu siapa? Apa? Nanti Rahil bacain komen deh. Sekaligus kamu kan bisa tuh nostalgia. Sopo ya guru favoritku dulu? Coba kamu kasih tahu aku di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pelamen Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Pelamen Suara ya, masih dengan Rahil tentunya di malam kali ini. Dan buat kamu yang masih nontonin Rahil tanpa berkomentar, kasih tahu komentar kamu, siapa guru favorit kamu tuh selama sekolah. Terserah kapan, entah kamu dari TK sampai SMA, terserah ya, pokoknya guru favorit kamu aja. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Dan sebelum balik ke bahasan topik tentang guru tadi ya, Rahil mau menginformasikan tentang informasi Lamongan ini. Jadi di Selasa pagi tadi baru ada kecelakaan dua truk di Lamongan, tepat jatuh di Desa Pandan Pancur Sob, di kecamatan dekat Lamongan. Kecelakaannya itu ya, ada truk tronton yang dikemudikan oleh warga Lumajang tuh, dengan truk Colt diesel yang dikemudikan sama warga Gresik. Menurut keterangan dari Satlantas Polres Lamongan tadi, kecelakaannya itu ketika truk trontonnya melaju dari arah timur tuh ya ke barat. Dari area yang sama, truk diesel ini membawa 3 orang penumpang. Diduga karena mungkin sopirnya kurang konsentrasi, akhirnya nabraklah bagian belakang truk tronton. Lah, akibat kecelakaan tersebut ya, pengemudi truk Colt diesel ini akhirnya meninggal dunia, inisialnya BR, setelah mengalami cedera pada kedua kakinya. Sementara 3 penumpang yang lain masih mengalami luka dan keluhan yang berbeda. Dan masing-masing itu ada mengalami nyeri dada dan punggung, mengalami cedera kepala sama mengalami nyeri dada. Dan kerugian material ini akibat kecelakaan tuh diperkirakan sampai 20 juta rupiah sob. Dan pihak kepolisian mengimbau seluruh pengguna jalan ya untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara, menjaga jarak aman, menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan, serta enggak maksain diri kalau emang lagi lelah atau kondisi fisiknya kurang bagus. Jadi buat sahabat Pramen Suara ya, yang lagi di jalan tetap hati-hati ya sob. Kamu harus tetap patuhi rambu lalu lintas. Kalau emang badannya ngerasa kurang fit, ya jangan berkendara dulu. Kalau memang urgent, ya kamu kalau bisa minta gonceng lah ya. Kalau ngantuk ya berhenti dulu, jangan sampai karena kurang konsentrasi akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Dan buat sahabat Pramen Suara ya, itu sedikit segelintir informasi dari Lamongan. Dan buat kamu yang masih nonton aku belum komentar, yuk ikut komentar lah ya. Tentunya kirim komentar kamu, siapa guru favorit kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Ramai Suara ya, masih dengan Rahil tentunya di malam kali ini ya. Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk. Jadi terkait pertanyaan ya, kamu punya gak sih guru favorit gitu dulu waktu sekolah? Kalau punya nih kasih tahu Rahil. Karena kalau kamu hanya menjawab di hati tanpa kasih tahu aku ya, mana tahu ya kan Rahil gak tahu isi hati kamu. Tentunya langsung kirim aja komentar di 081-2302-1039. Dan sekarang Rahil mau balik lagi ke topik nih. Soal tadi kan sudah dijelaskan ya sama Bu Nafisa juga, sama Pak Masrudi juga, kalau guru tegas dan guru galak itu beda. Yang satu, tegas itu gak harus galak kan, tapi selalu konsisten dengan ucapannya. Kalau guru galak mungkin kadang ada kasus untuk menutupi, kata Pak Masri tadi ya, untuk menutupi ketidakmampuannya dalam mengelola kelas, akhirnya yang disalahkan tuh murid gitu. Lagi-lagi sobat ya, jadi guru itu memang harus dituntut profesional dalam keadaan apapun. Ketika kamu punya masalah di rumah, ya kamu jangan sampai membawa permasalahan itu ke kelas. Ya namanya guru kan suri tauladan yang harus menunjukkan sikap yang nanti bisa ditiru murid. Kalau kamu ada masalah sedikit, kamu bawa ke sekolah, marah-marah, melampiaskan kepada murid, ya nanti malah kesannya murid, walah bapak iki kok guru tapi moring-moring, mengeluarkan kata-kata yang gak pantas, itu kan juga bahaya. Tapi namanya guru itu kan manusia, bisa juga capek, guru juga punya masalah. Namanya aja guru manusia ya, bukan malaikat. Pasti punya emosi-emosi yang kadang hilaf, kadang gak stabil gitu. Tapi ketika ada masalah di kelas, semuanya itu jangan dibebankan langsung ke guru seorang. Sekolah kan punya sistem tuh, ada wali kelas, ada guru BK, ada kepala sekolah juga, ada orang tua, semua itu bisa kolaborasi jadi satu. Nah, misal ada siswa tuh yang memang ditegur, ngeyel terus, bantah terus, itu berkali-kali. Lah mungkin kalau guru mata pelajarannya udah mencoba menangani itu tapi nggak bisa, masalahnya terus muncul, mungkin dari situ guru bisa mengalihkan masalahnya ke guru BK. Kalau dibutuhkan memang serius permasalahannya, orang tua juga bisa diajak berdiskusi. Jadi nggak guru aja sendirian yang mengawasi siswa gitu, melibatkan semua pihak, mulai dari sekolah, guru itu sendiri, bahkan sampai orang tua. Jadi semua pihak mencari solusi bersama, dan di sini tentunya juga ada peran guru BK. Jangan langsung menjudge kalau murid bata itu nakal. Kata Pak Mahasudi sendiri tadi kan, bapaknya lebih suka dibantah. Dibantah itu dalam artian adu argumen. Ketika murid mengadukan argumen dengan gurunya, itu kan berarti oh dia punya pemahaman itu, sehingga ketika ada pernyataan yang kurang tepat di murid itu, akhirnya dia menyampaikan. Akhirnya kan artinya dia kan gak takut sama gurunya. Gak takut itu bukan yang terus ngelawan, gak. Maksudnya gak takut untuk menyampaikan gitu. Lah di situ Pak Masrudi suka, karena ketika dia bertanya, dia membantah, berarti ada mata pelajaran yang masuk, yang dia pahami gitu. Karena kalau muridnya malah justru diem, itu kan ada dua kemungkinan, dia udah paham banget atau dia malah gak paham banget tuh, makanya dia diem aja gitu sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara nih ya, kalau ngomongin guru lagi nih, Rahil tetap ngingetin kamu supaya kamu nostalgia zaman dulu deh, atau mungkin kamu masih sekolah, ingat-ingat deh guru favorit kamu tuh siapa, kasih tahu Rahil. Tentunya di 081-2302-1039, Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil di malam ini ya. Jadi buat kamu sahabat Prameswara yang belum mengirimkan komentar ya, silakan kirim komentar dong. Rahil kan pengen tahu juga siapa guru favorit kamu waktu dulu sekolah, entah waktu TK, waktu SD, waktu SMA, terserah, atau waktu kuliah, dosen mungkin, gak apa-apa, kasih tahu aja Rahil. Nanti Rahil bacain komentarnya di radio. Tentunya kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil balik lagi nih ke pembahasan tentang guru yang terlalu ramah diremehkan nanti, tapi kalau terlalu tegas nanti diabaikan gitu. Salah satu hal yang murid ngebuat murid ngebantah mungkin, atau dia selalu apa

gitu. Maksudnya ketika dia melawan, waktu kamu tegur, mungkin kamu bisa ambil pendekatan. Dan kata Bu Nafisa tadi kan, pendekatan tiap murid itu berbeda-beda pasti ya. Ada murid yang memang membutuhkan perlakuan yang lebih intens lagi nih, seperti Broken Home mungkin nanti diajak bicara bicara empat mata gitu, gak ada siapa-siapa, nanti dikasih arahan, mungkin muridnya nanti mau curhat, atau kalau mungkin muridnya gak mau, muridnya bisa cerita ke guru BK gitu. Pokoknya kalau ada siswa yang bermasalah, gak boleh langsung menyalahkan keluarganya juga ya, gak sesederhana itu sob, karena perilaku seorang itu sangat dipengaruhi banyak faktor tuh. Makanya kalau misal ada masalah antara siswa dan guru, komunikasi antara sekolah dan orang tua pun juga penting. Gak buat saling menyalahkan ya, tapi buat cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Dan ketika nanti sudah ditemukan antara pihak keluarga dan pihak sekolah, nanti kan bisa nemu titik tengah ya, kalau didiskusikan dengan tenang, dengan kepala dingin. Dan buat guru misal ya, ini sebenarnya juga tantangan ke guru muda, karena seperti Rahil mungkin kalau terjun ke sekolah yang langsung ngajar ke anak SMA ya, anak yang usianya sudah remaja, mungkin ini bakalan jadi tantangan sendiri, karena itu kan masih kayak teman gitu ya. Lah, tapi ketika kamu menghadapi murid yang kayak gitu, negurnya jangan sampai yang mempermalukan, karena guru bisa tuh menegur tanpa harus mempermalukan. Kalau guru harus negur siswa, gimana sih supaya tegas tapi gak memperlakukan? Ya misal kalau masalahnya kecil, mungkin cukup kamu kasih pengingat aja. Kalau masalahnya udah mulai serius, mungkin lebih baik ditegur terus dibicarakan secara pribadi. Ya kenapa? Karena kalau bayangin aja kamu salah, terus ditegur di depan banyak orang, ya pasti merasa malu kan lah. Kalau gitu nanti membekas tuh di hatinya murid gitu. Misalnya daripada bilang kamu gak pernah bisa diatur lah, mending kamu bilang gini, tadi kamu berbicara ketika teman sedang berpresentasi itu ganggu jalannya kelas, kedepannya tolong ya tunggu sampai teman selesai. Bedanya kan terasa ya sob ya, daripada kamu langsung mengkerik ngene terus kamu gak bisa diatur, sudah keluar sana gitu. Jangan langsung menyerang pribadi juga ketika marah, harus menyalahkan perilakunya, jangan langsung menuju personalnya gitu ya. Itu yang harus difahami juga buat seorang guru gitu. Dan buat sempat rame suara ya, ini kan masih ngomongin soal guru lagi nih, lagi-lagi Rahil tetap ngingetin kamu buat kasih komentar di rame suara tentunya, siapa guru favorit kamu. Kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 103,9 Prames Suara FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare 103,9 FM Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News hits and information. Prameswara.
3: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, masih dengan Rahil ya di penghujung obrolan. Walaupun di penghujung obrolan ya, Rahil tetap menunggu komentar kamu masuk nih tentang bahas soal guru lagi ya. Jadi guru favorit kamu tuh waktu dulu siapa sih? Kasih tahu Rahil aja di 081-2302-1039. Dan sebelum balik ke topik ya, atau sebelum bacain komen nih, ada yang masuk tadi. Rahil mau kasih informasi seputar nasional ya. Jadi Kemenhut atau Kementerian Kehutanan itu ngelaporin bahwa jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional akhirnya mengalami penurunan. Alhamdulillah nih. Data Senin kemarin itu nunjukin ada 365 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Lah jumlah ini hanya turun dari 559 titik pada hari sebelumnya. Lah untuk wilayah prioritas itu ada Sumatera Selatan masih mencatat hotspot terbanyak yaitu 96 titik tuh, disusul sama Kalimantan Tengah sebanyak 37 titik. Lah meskipun mengalami penurunan ya, pemerintah juga tetap melakukan pemantauan dan penanganan tuh buat mencegah kebakaran hutan biar nggak meluas lagi. Jadi sobat Prameswara ya, harus berhati-hati lagi di lahan kering terutama ya. Wes lahannya kering, cuacanya panas, angin yang gebes, itu kan triple kill ya. Jadi jangan sampai kamu membakar sampah dengan sembarangan atau kamu ngebuang putung rokok yang gak dimatikan ya apinya. Biasanya kan ada langsung ngebuang tuh, jangan sampai kamu ngebuangnya gak dimatiin terus kamu buang di lahan-lahan yang kering, karena itu nanti bisa memicu yang namanya kebakaran. Karena sekarang itu berita-berita terus kebakaran karhutla. Jadi Indonesia ini semoga segera baik-baik saja ya, apalagi yang terdampak sama akibat dari karhutla ini gitu sahabat. Dan buat sahabat Prameswara, itu tadi segelintir informasi nasional ya tentang karhutla sendiri. Dan buat sahabat Prameswara nih ya yang masih belum berkomentar, hanya mantengin Rahil dari luar ya nggak apa-apa, tapi komentar ya, karena Rahil juga pengen tahu isi hati kamu apa. Jadi guru favorit kamu itu siapa, kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Promise Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Promise Suara ya, masih dengan Rahil di sini. Walaupun udah di penghujung obrolan ya, udah mau jam 8, tapi Rahil masih nunggu komentar kamu yang masuk tuh tentang pertanyaan, kamu punya gak sih guru favorit gitu? Coba kasih tahu Rahil tuh di 081-2302-1039. Sekarang balik lagi ya ke topik. Sebenarnya guru ideal tuh harus seperti apa ya? Kalau memang guru terlalu ramah, nanti diremehkan murid. Kalau gurunya terlalu tegas, dikira killer, terus nggak disukai murid. Sebenarnya harus kayak gimana? Kalau kita cuma pilihnya guru tegas, nanti ada yang menganggap guru harus keras. Terus kalau kita bilang gurunya harus ramah, nanti ada yang anggap aturan tuh nggak penting. Padahal persoalannya sebenarnya tuh nggak cuma pilih salah satu ya, karena guru itu bisa tegas dan bisa ramah dalam satu waktu gitu. Guru bisa dekat dengan siswa kok, tapi harus punya batasan. Guru juga bisa tuh kasih konsekuensi, tapi ya harus memperhatikan pembinaan. Gak boleh terlalu keras juga sampai mempermalukan murid di depan semua orang mungkin ya. Guru juga bisa dengerin siswa ketika mungkin masalah siswa ini punya masalah yang mungkin dia harus cerita, dan yang gak kalah penting ya, sekolah juga harus ngedukung guru. Karena kalau misal ngehadapin siswa ya dengan perilaku yang sulit mungkin ya, ketika guru kelasnya sudah gak mumpuni, wes ngadani bolak-balik kok gak kene, ya nanti dialihkan ke BK. Nanti juga ada hubungannya sama orang tua, ada juga pihak sekolah. Pokoknya pendidikan yang maksimal itu ketika bersinergi gitu, maksudnya kolaborasi, nggak hanya dibebankan kepada satu pihak saja, misal ke sekolah aja, harus ada sekolah, ada orang tua, ada juga lingkungan gitu, itu saling berhubungan. Dan mungkin pertanyaannya sekarang bukan ke guru harus galak atau ramah, tapi sebenarnya gimana ya cara ngebangun hubungan yang positif terus, atau menjaga aturan dan batas yang sehat antara guru sama murid. Kata Bu Nafisa tadi kan juga kita harus tahu kondisi gitu, harus menyesuaikan kondisi yang ada ya. Kalau memang waktunya bercanda ya bercanda, tapi ketika menerangkan, ketika udah waktu masuk pembelajaran tuh ya harus bisa bersikap tegas. Tegas bukan berarti harus marah-marah kan, tegas itu kan berarti ketika sang guru ketika guru ini bisa ngasih apa ya, kadang-kadang ngasih edukasi, ngasih kayak peringatan gitu, tapi bisa konsisten gitu, nggak harus dengan marah-marah. Kalau memang gurunya marah-marah sampai yang gimana-gimana ya, mungkin salah satu faktornya ya bisa aja gurunya kebawa emosi atau punya masalah mungkin ya di rumah atau di mana gitu. Jadi memang lagi-lagi guru itu harus dituntut supaya profesional gitu, sahabat Ramaswara. Dan buat sahabat Ramaswara nih ya, yang lagi dengerin Rahil, coba kasih komentar. Rahil kan nerangin tentang guru ya, guru favorit kamu itu siapa dan kenapa kamu kok suka sama guru itu. Coba kasih tahu Rahil ya, tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prameswara.
1: Music FM Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara, ya akhirnya kita tibalah di penghujung obrolan. Jadi udah mau jam 8 dan saatnya Rahil pamit undur diri dulu ya, karena udah mau jam 8. Tapi sahabat Prameswara, ya sebelumnya Rahil sangat berterima kasih buat kamu yang udah nonton Rahil setia dan udah ikut komentar juga ke Rahil, ke radio. Dan buat kamu sahabat Prameswara yang masih belum komentar, gak apa-apa ya. Terima kasih juga udah mau mantengin. Lain kali komentar aja gak apa-apa kok. Langsung aja komentar atau request lagu gitu. Pokoknya Rahil setiap jam 4 sampai jam 8 selalu siarannya ya. Dan inti kesimpulan dari topik ini adalah, pokok guru itu bisa ramah dan bisa tegas di dalam satu waktu. Gak harus memilih salah satu. Di saat situasi mengharuskan kita harus ramah, dekat dengan murid, ya gak apa-apa ramah, tapi ada batasan yang jelas. Tapi kalau memang mengharuskan untuk tegas, ya udah gak apa-apa tegas, ditegur secara pelan-pelan tanpa memalukan. Itu juga salah satu yang harus dilakukan guru. Ketika ada murid masalah, ada murid yang lawan terus, jangan langsung dijudge, kamu gak bisa diatur. Jangan ya, kamu apa ya, omongi alon-alon gitu. Karena lagi-lagi guru itu memang tanggung jawabnya dari segi intelektual dan juga moral ya, dalam artian ngebimbing murid, membentuk bagaimana supaya si siswa ini bisa menjadi pribadi yang bermanfaat di luar sana, tidak hanya memahami ilmu berhenti di otak saja, tapi juga bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, kurang lebih begitu. Dan buat sahabat Prameswara ya, walaupun Rahil udah mau selesai, ini Rahil tetap, kamu tetap di sini aja, tetap di Prameswara, karena masih banyak tuh playlist-playlist musik yang bakalan nemenin aktivitas kamu sampai pagi. Pokok nonstop gak akan mati nih Prameswara, selalu ada lagu-lagu yang mungkin nanti buat kamu moodnya stabil, atau kalau misal ada lagu galau nih, yang galau tambah galau, gak apa-apa, it's okay. Dan buat sahabat Prameswara ya, sekali lagi Rahil berterima kasih yang mau komentar-komentar, dan semoga yang belum komentar bisa komentar tuh di siaran selanjutnya, tentunya di jam 4 sampai jam 8 malam. Dan kali ini Rahil harus pamit undur diri dulu. Assalamualaikum dan sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Atau lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
5: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brahma Suara.
0: Music hits and information. Brahma Suara.

0: Hati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan

0: Kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata saat serta obor, dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari ketua badan pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trameswara.
2: Trameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 107,9 FM Music Hits and Information.
1: That's in the vibe.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara. Brava Suara 103,9.

Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prime Suara 103,9 FM.

0: jumpa di akhir.
1: Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Huh? Maaf, tidak dibenarkan.
2: Suara 103.9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pamer Suara dimanapun kamu berada ya. Dan spesial di hari Rabu ini, Sobat, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang, Sobat. Dan spesial di cuap-cuap pagi hari ini kita bakal ngebahas kasus Kalapas yang emang lagi ramai banget ya di media sosial. Dan ngomong-ngomong soal ini, aku udah datengin narasumber yang sangat luar biasa pula. Nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Andi Hasim. Beliau merupakan kepala lapas kelas 2B Lamongan. Dan jam 8 akan ada Bapak Purnomo, polisi baik. Wah, luar biasa. Ibda Purnomo, beliau merupakan Kanit Binpolmas dan Sat Binmas Polres Lamongan nih, Sobat Pamer Suara. Waduh. Oke, dan nanti kan mini talkshow di jam 7:30 dan jam 8 ya. Aku mau ngingetin ke kamu nih buat Sobat Pamer Suara yang kiranya kamu join dari Express Radio, dari live TikTok ya. Ataupun melalui radio analog, kamu boleh banget kirim pertanyaan kamu buat narasumber hebat kita di hari ini, di pagi ini tepatnya, hanya barengan sama aku di jam 6 hingga jam 9 pagi. Kamu boleh banget drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pamer Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi Sobat ya, 0812-302-1039. Dan Sobat, aku gak bosan-bosan ingetin ke kamu, kalau misal kita udah ada visual radionya, kamu bisa langsung download di Express Radio, tepatnya di Play Store kamu. Aku tunggu ya. Dan kiranya kamu yang pagi ini masih pada ngantuk atau udah ngopak ya. Ini tadi udah ada absen dari Mr. Boncu di TikTok. Kalau misal pagi ini ngopak barengan sama gorengan, wah apapun itu ya sarapan pagi kamu, Sob. Habis ini bakal aku setelin lagu Golden Up biar kamu makin excited buat jalani hari Rabu ini. Dan jangan lupa, aku masih nunggu komen-komen kamu ataupun dari sisi kamu download aplikasi Express Radio di Play Store kamu. Jangan lupa, Sob, kamu boleh banget siapin pertanyaan kamu buat Pak Purnomo polisi baik maupun Pak Andi dari Lapas Lamongan. Seputaran topik kita hari ini dari lapas kembali ke masyarakat, tentang kasus Kalapas yang lagi ramai dibahas. Kamu boleh kirim pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Pamer Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku ya, Sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus saja, aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, suaraku udah mulai serak nih, Sob. Padahal masih pagi ya, Sobat. Dan masih ngomongin seputaran kasus Kalapas yang sesuai dengan topik kita hari ini, Sob. Kemarin mungkin kamu juga udah nemuin ya kasus yang lagi rame di media sosial beredar. Bahkan aku juga ngelihat secara langsung kondisi di mana Ombudsman RI itu menemukan fasilitas kamar mewah menyerupai villa nih, sama apartemen gitu di dalam area lapas. Dan ngomong-ngomong soal ini tuh, ada kondisi di mana ya pasti mencurigakan ya, Sobat. Setelah dicek lebih detail, tentu saja ini adalah pemiliknya, salah satunya itu bagian-bagian dari instansi ataupun pemerintah. Ya istilahnya kondisi kayak gini tuh banyak ditemui untuk melindungi orang-orang tertentu, Sob. Ya emang kita tahu kalau hukum yang ada di Indonesia itu masih kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini salah satunya. Dan setelah aku cek lebih detail, Sobat, kepala lapas kelas 2A Cibinong itu nonaktif Wisnu Hani Putranto beserta dengan 4 pejabat struktural lainnya itu per kemarin setelah ramainya berita ini tuh udah dinonaktifkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan karena kondisi di mana ya lagi-lagi mereka ini bukan orang yang menjaga tanggung jawabnya ya, Sobat, tidak bisa dipercaya lagi gitu. Dan lagi-lagi kalau misal kamu ditanya kondisi lapas sebenarnya apakah emang ada ya semacam ini, banyak, Sobat. Dan aku udah rangkumin beberapa berita yang mirip-mirip. Dan kebanyakan emang mereka ini yang dilindungi, yang disembunyikan istilahnya dalam lapas yang sangat mulus. Itu kebanyakan mereka yang orang-orang punya, orang-orang have lah kalau istilah Gen Z sekarang, Sobat ya. Dan masih dalam momentum pembahasan kasus Kalapas, tapi ini karena masih pagi, Sobat ya, jadi aku masih sekilas-sekilas dulu biar kamu gak komen, waduh Lia masih pagi udah diajak bahas yang berat-berat nih. Oke, aku mau bahas sisi lain ya dari kasus Kalapas ini sebelum kembali lagi ke topik ya. Aku mau tanya, kamu pagi ini lagi pada ngapain nih, Sobat Prama Suara? Buat kamu yang join di TikTok juga ya, aku mau tahu kamu pagi ini lagi pada ngapain. Boleh banget langsung komen-komen aja. Dan kalau misal kamu join di radio analog maupun visual radio kita di Express Radio di aplikasinya, Sobat, kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Sobat, kamu jangan kemana-mana. Habis ini biar kamu makin melek ya, aku bakal salin lagu dari Ran. Selamat pagi, ini dia. Selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih barengan sama aku, Lia. Dan aku seneng banget nih kalau misal pagi-pagi kayak gini dan kamu udah pada rame nih ya, Sob. Ini ada komen dari Mbak Nanda di Lamongan Kota. Lagi panasin motor nih ya, Lia. Siap-siap meluncur ke kantor biar gak kena macet tuh di Babat. Waduh, bener-bener nih. Jangan lupa Mbak Nanda ya, patuhi rambu lalu lintasnya. Jangan lupa helmnya dipakai gitu, Sobat. Dan Mbak Nanda, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini. Udah ikutan absen, kegiatannya apa? Semoga hari ini kamu menyenangkan dan sukses selalu Mbak Nanda ya. Kemudian Sobat, ini ada komen-komen lagi. Absensi pagi ini lagi pada ngapain? Ada dari Mas Doni di dekat. Lagi ngopi santai di warung nih, depan rumah Lia, nungguin jam masuk kerja shift pagi. Wah, waduh-waduh, berarti tinggal nunggu aja nih. Kerjanya di mana tuh, Mas Doni? Bisa spill-spill dong, di mana? Enak banget ya, lagi ngopi santai di warung depan rumah, nunggu jam masuk kerja shift pagi. Siapa tahu kerjanya di sekitaran rumah ya. Mas Doni, spill dong, biar aku juga tahu. Enak banget tuh kelihatannya ya. Dan Sobat, emang pagi-pagi itu nyeruput kopi hitam ini bisa jadi andalan kamu ya, kalau misal kamu nggak bisa lepas sama yang namanya kopi. Ini tadi di komen-komen yang di live YouTube rame suara juga ada dari Mr. Donju ya, kalau nggak salah. Itu nyampein kalau paginya udah pada ngopak dan makan gorengan. Wah, enak banget tuh, apalagi ditambah sama nyeplus cabai. Wah, wah, wah, luar biasa. Tapi jangan banyak-banyak, nanti malah kamu gak bisa beraktivitas di hari ini secara maksimal ya, karena perut kamu sakit, Sobat. Jangan sampai kayak gitu. Dan Sobat, sebelum kembali lagi ke topik utama ya, Sob, ini aku bawa update seputaran kasus yang lagi rame di Lamongan, Gresik, Surabaya. Sobat, ini antisipasi buat kamu lebih waspada lagi kalau misal kamu mau menyimpan motor kamu, karena kasus pencurian kendaraan itu kembali terungkap. Dan setelah dicek, ini TKP kejadiannya ada di Lamongan dan Gresik. Waduh, jangan sampai kita menjadi korban ya. Jadi antisipasi sebisa mungkin dipastiin kendaraannya itu parkir di tempat yang aman dan masih berada dalam pantauan. Biasanya aman aja nggak cukup ya, kalau misal nggak dipantau lebih detail, Sob. Dan ngomongin soal ini, kalau misal kamu punya pengaman tambahan buat motor kamu, boleh banget ditambah, Sobat, gitu ya. Sebisa mungkin harapan kita antisipasi, waspada lah biar kita juga nggak menjadi korban gitu, Sobat ya. Tentu saja dengan kasus ini, semoga untuk pelaku punya efek jera biar gak ngulangi perbuatannya, karena itu sangat-sangat merugikan sekitaran, Sob. Tentu saja kita juga lebih waspada lagi kalau naruh sepeda gitu ya. Sobat, masih barengan sama aku Lia. Sobat, aku mau ngingetin ke kamu kalau nanti di jam 7:30 dan jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Andi Hasim, Kepala Lapas Kelas 2B Lamongan, dan ada Bapak Putnomo Polisi Baik dari Kanit Bin Polmas maupun Sat Bin Mas Polres Lamongan. Dan luar biasa, kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber hebat kita pagi hari ini, boleh banget kamu bisa drop di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan aku juga nunggu komen-komen kamu nih yang join di live TikTok Prameswara ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan di kuas lagu, boleh langsung drop aja di sana gitu. Sobat, masih barengan sama aku Lia di cuap-cuap pagi ya. Kamu jangan kemana-mana, habis ini bakal aku setelin lagu agak nostalgia dikit dari Tompi, Menghujam Jantungku. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan jangan lupa, aku nunggu komen-komen kamu Sobat ya, di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segitnya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Ah. Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong.
15: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Brava Suara.
0: Music hits and information. Brava Suara.
16: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
17: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan, kamu gak worries ya. Kondisi di jalanan semacam apa. Sobat, seperti biasa kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, boleh banget langsung ke Express Radio, download sekarang juga di Play Store kamu. Dan kamu juga bisa cek di website prameswara.com ya, langsung ke sana aja, sob. Dan titik pertama yang mau aku cek ini ada di simpang titik 0. Ini sekitaran alun-alun Lamongan. Kelihatannya di sini udah ada Pak Polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi seperti biasa sobat ya, kalau misalnya di persimpangan kamu better lebih waspada, berhati-hati, gak usah buru-buru, dan tetap antisipasi. Sekalipun udah ada pak polisi, tapi keselamatan tetap ada di tangan kamu, jadi kamu better berhati-hati gitu ya. Kemudian titik yang kedua, waduh ini kelihatannya udah mulai rame nih jam-jam segini, jam-jam anak-anak berangkat sekolah sobat. Ini ada di Simpang Semasa, kelihatannya pagi ini ramai, dominan agak padat, didominasi oleh kendaraan roda 2, anak-anak yang mau berangkat sekolah. Sobat, di sini tuh pusat sekolah, jadi ya wajar banget sih kalau misal jam-jam masuk sekolah ini pada ramai. Di sana udah ada pak polisi, sob, yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, jangan khawatir. Dan seperti biasa, sobat, kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai ya. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa, ini nanti bakal live untuk CCTV-nya hingga jam 8 ke depan. Kamu bisa langsung cek aja di Express Radio. Download sekarang juga di Play Store kamu ataupun di website prameswara.com.
16: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya. What I call to say,

0: 103,9 FM, Music is an Information.
1: 103,9 FM, Music is an Information. Sobat masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Sob Cuap-Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama pagi hari ini ya, ngebahas seputaran dari lapas kembali ke masyarakat, ngomongin seputaran kondisi yang harusnya tidak terjadi di lapas, Sob ya. Ini tuh kemarin lagi pada ramai kasus, ternyata Ombudsman RI nemuin lapas yang harusnya gak semacam itu, Sobat. Tapi sebelum kembali lagi ke topik ya, ini aku bawa update masih di Lamongan. Ini tuh ada ledakan yang mungkin kamu juga udah tahu beritanya, Sob. Ada ledakan di PT Superior Prima Sukses ataupun Blesscon di Desa Warukulon, Kecamatan Pucuk Lamongan per 17 September kemarin, Sob. Itu ada kurang lebih 16 orang saksi di sana, dan ini ada 5 orang tewas. Waduh, dikarenakan ledakan yang ada. Dan untuk saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangka, masih mendalami rangkaian peristiwa. Wah, ini durasinya udah cukup lama, Sobat ya, di 17-30. Semoga harapannya pada akhirnya, kalau momentum ketika penyelesaian suatu masalah itu diulur-ulur, takutnya malah gak jadi. Harapan kita itu kayak momentum kayak gini, sebisa mungkin harapannya untuk polisi ya, dari pihak Polres Lamongan juga semoga segera menetapkan tersangka biar ada jera lah istilahnya, biar tidak terjadi kondisi-kondisi semacam ini lagi. Kalaupun ternyata kalau misal tersangkanya adalah pihak dari PT itu sendiri ya, ataupun pemiliknya bahkan, ya diberi hukuman seimbang lah dengan kondisi ataupun dampak yang diberikan. Lagi-lagi kalau ngomongin soal umur, usia, apalagi kalau misal mengakibatkan tewasnya seseorang, ini udah jadi kasus yang termasuk berat, Sob. Bukan hanya itu pun harapannya kasus-kasus ledakan semacam ini yang terjadi di Lamongan tidak terjadi lagi. Udah itu aja gitu ya, Sobat. Ini kadang aku takut juga sih kalau misal ternyata naudzubillah di kondisi kita lagi kerja, kita lagi fokus buat ibadah. Istilahnya kerja kan tujuannya untuk ibadah ya, Sob ya. Kemudian pas lagi fokus-fokusnya, jangankan kerja yang untuk ibadah, misal ternyata kita naudzubillah, kita lagi marah, kita lagi bad mood, kita lagi gak suka sama orang di hari itu. Waduh, jadi kayak naudzubillah ya, dalam kondisi yang dalam kondisi tanda kutip negatif. Semoga kalau emang tim-tim kayak gini tuh diusahakan, Sobat. Makanya kita kan gak tahu ya kondisi keselamatan selama kerja itu gimana. Better niati kerja kamu untuk ibadah gitu. Kalau misal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya semoga kita tidak ada dalam kondisi yang jariah ataupun bagus. Tapi gak ada yang mau kalau misal mendapatkan kondisi-kondisi yang, wah, lihat gue, jadi kamu siap dong kalau misal kerja dapat ledakan. Gak mau, gak ada, Sob, yang pengen kondisi yang semacam ini. Tapi wahu alam ya, kita kan udah berusaha sebaik mungkin gitu. Sobat, masih di Lamongan, selain ledakan pabrik Blesscon ya, ini tuh ada pemuda berondong bela timnas nih di Asian Games 2026. Tentu saja lah, kita sebagai warga Lamongan pun warga Indonesia ya, mendukung negara kita gak sih? Kemarin aja doa aku kalau misal Asian Games ini Indonesia bisa lah masuk ke ranking 1, kemudian ngelawan China gitu ya. Ya harapannya selalu yang bagus. Dan setelah dicek ini ternyata Arifuddin namanya, itu dari Kabupaten Lamongan dan punya peran sebagai good laner. Ini ada tim profesional Alter Ego Esports juga, Sob. Kalau misal dicek ya, sekarang medali Indonesia itu berapa? Ini kemarin ada update-update seputaran ini juga nih, Sob. Nah, ini aku lagi cari detailnya ya. Medali Indonesia sekarang itu udah, nah kamu bisa nebak gak? Ini udah per 29 September kemarin udah di 30 medali nih untuk Asian Games 2026 tahun ini. Indonesia mendapatkan 3 medali emas, 7 medali perak, dan perunggu 20 medali. Wah, ini luar biasa, Sobat. Tentu saja harapannya ini bakal terus bertambah ya. Dan nanti bakal aku update-update lagi misal ada update selanjutnya. Sobat masih barengan sama kuliah, masih ngebahas seputaran kasus yang lagi rame beredar Kalapas. Jangan lupa, nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Andi, Kepala Lapas Kelas D2B Lamongan, dan ada Bapak Purnomo, Polisi Baik, Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas, dan Sat Bin Mas Polres Lamongan. Jangan lupa, kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kita, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Jangan lupa, kita juga udah ada visual radionya, sob, kamu boleh banget download ya. Oh, bukan boleh lah, boleh banget lagi, tapi aku paksa kamu. Aku paksa kamu buat download sekarang juga Express Radio di Play Store kamu. Bukan hanya itu, Prameswara juga udah live TikTok nih, kamu juga join ke akun Prameswara Wara aja sekarang, gitu ya. Masih barengan sama kuliah sob. Masih nunggu komen-komen yang masuk dari kamu seputaran topik hari ini di WhatsApp yang sama. Aku ulangi ya, catat lebih pelan-pelan nih. 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Waduh, Lia, jangan, suara kamu bikin ngantuk, Lia. Oke, ini dia, langsung aja ya, biar kamu gak makin ngantuk karena dengerin suara aku, sob. Tapi menurut aku, suara aku gak bikin ngantuk ya, kan. Ini dia, Hi-Fi, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah ya. Sobat masih ngomongin seputaran kasus Kalapas yang emang lagi rame banget kemarin ya. Ini aku bawa update seputaran list kasus serupa lainnya itu apa saja sih dalam kondisi ini tuh sebenarnya bukan hal yang wah ternyata kondisinya semacam itu, no. Ya emang ada sih momen-momen kaget ketika pihak-pihak yang harusnya selayaknya ya dijaga dengan baik dilapas tapi ternyata tidak sesuai dengan impian kita, sob. Ini juga terjadi nih dulu di Bandung tahun 2018 OTT Lapas Sukamiskin. Wah ini dalam catatan sih aku lebih sering ya kalau mendengarkan berita-berita yang satu ini dari Lapas Sukamiskin ini dalam tanda kutip lah, sobat. Kasus ini menjadi skandal terbesar dibongkar langsung lewat operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Tentu saja menemukan sel palsu milik para koruptor Setia Novanto. Dan ini emang lagi rame-ramenya di momen saat itu aku masih kelas SMA ya, sobat. Dan momentum semacam ini tuh emang ya lagi-lagi ada yang nakalan lah istilahnya dari pihak entah lapas entah dari sisi koruptor itu sendiri yang melakukan suap bunuh, sobat. Ada Setia Novanto maupun Lutfi Hasan Ishak. Ini ternyata lokasi lapasnya ada AC, ada televisi, ada iPad. Waduh, kalau ngomongin soal iPad itu gak afdol kalau gak main game. Seru banget tuh kelihatannya ya di lapas, sobat. Kemudian nih ada lagi wastafel, toilet duduk, hingga sepeda statis. Wah, ternyata setelah dicek juga ada praktik jual beli izin keluar lapas. Wah, jadi gak hanya dari fasilitas yang diberikan sangat-sangat luar biasa dan bombastis istilahnya, sobat ya. Ini lagi-lagi ada izin praktik keluar lapas. Wah, ya apa ini? Berarti kalau misal mau keluar izin dulu deh, mau beli seblak di luar, boleh. Nah, ini aku geleng-geleng kepala sih, sob. Jangan lupa, ini ada di OTT Lapas Sukamiskin, Bandung 2018 lalu. Dan tarifnya ini berkisar di 200 juta hingga 500 juta per kamar. Wah, sangat sangat. Kamu tahu ya gimana ekspresi aku kalau misal kamu join di live TikTok Prameswara ataupun di visual radio kita di Express Radio, sobat. Wah, ini aku benar-benar geleng-geleng kepala aja nih. Dan sebenarnya kondisi ini ya, itu ada vonis 8 tahun penjara. Kalau 8 tahun berarti tahun ini udah keluar dong. Wah, aku gak berhenti-berhenti bilang wah gitu ya, sobat ya. Dan aku masih punya banyak deretan kasus-kasus serupa. Aku bakal spill setelah yang satu ini, sobat. Tapi ya, sebelum aku spill lagi, sebelum aku masuk segmen lagi, aku mau nanyain ke kamu, gimana reaksi kamu dengar berita yang satu ini ya, yang tadi OTT Lapas Sukamiskin dari yang dicek itu ada Setia Novanto dan Lutfi Hasan Ishak. Kamu gimana reaksinya setelah tahunya? Aduh, Lia, ya udah sih, itu wajar. Apapun ya reaksi kamu, aku mau nunggu, mau lihat ya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara, sobat, di 0812-302-1039. 0812-302-1039. Dan aku juga masih tunggu komen-komen kamu yang ikutan live TikTok. Boleh banget, langsung drop aja di sana ataupun di Express Radio. Boleh banget, aku cek juga, sobat ya. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Olivia Rodrigo. Ini The Cure, lagi ramai di kanal TikTok, sob. Ini dia, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana. Kamu stay tune terus aja.